0: kesulitan dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan.

0: suka.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supajo dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak

Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi

dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut.

utama mengisi bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut

0: tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki perjalanan yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS yang bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
4: Ya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, supaya harga kebutuhan tetap stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM sama sampai pasar pulih. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.

Kalimantan. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara.

kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

internasional. Bench juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro3 dan pemirsa Arau Ingat, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional.

0: seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan tiga budiman.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Telah digelar di Aula Masjid Mitra Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim dan hakim.
3: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi eMakro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Yang menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usuhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya. Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nasaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
4: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
3: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Sukor 5, Kota Semarang kemarin. Lomba kiraat menjawab dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu makna perhatian masyarakat yang berada di kawasan Sukor 5. Pantauan RRI, suara antara peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 cabang tilawah golongan dewasa dan kiraat golongan mujawat dewasa

sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kuis tersebut.

Kamis, ini adalah bulan manusia. Di siang hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jalan-jalan sampai turun dan 13 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah turun jam 1 jam 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Selama anak Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk dinamik.

0: MC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas RI Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita

0: conspiracy.
1: Так я.
2: Mau make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.

0: Suatu hari di markas para Inggris.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong. Wah, mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa

sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M+, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

0: dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak, inilah RRI Malino.
1: Baik, berada manapun Anda berada untuk di pagi hari ini ya, tepatnya pukul 9 pagi hari ini. Untuk program selanjutnya yang akan kita ikuti bersama yaitu Halo RRI, yang kita dengarkan bersama dengan Prosatu Ertarkan di pagi hari ini, dipandu oleh rekan Diti Hanggraini dan Andi Muhammad Rizal di pagi hari ini hingga di pukul 10 pagi, serta mengakhiri untuk kebersamaan di Lintas Malino Pagi. Dan tetap setia bersama kami di 95.3 MHz. Nanti selain nanti akan kita terus temani Anda di sepanjang hari ini dengan program dan informasi di ruang Anda. Jadi akan kita ikuti sekali lagi Halo RRI bersama dengan Pro 1 Ertarakan. Selamat mendengarkan.
2: Ya, atau sampah yang berserakan di mana-mana,
3: drainase yang tersumbat.

0: hujan untuk harus waspada, dan apalagi yang berada di daerah lereng gunung, lereng bukit ya Ical, karena ditakutkan kalau hujannya itu deras sekali. Kalau prediksi masih seperti minggu lalu dan juga ada di berita Kaltara dari Jafar Nur, kalau hujan itu masih intensitasnya masih sangat rendah Ical untuk beberapa minggu terakhir ini ke depannya.
1: Betul.
0: Iya. Baik, untuk sudah tidak terlihat asap di langit kota Tarakan ya. Seperti kemarin, lihat nggak Ical, kalau di Tarakan itu langitnya sudah membiru.
1: Iya, ini sudah mulai menipis ya, kabut asapnya. Nah, alhamdulillah kalau gitu ya. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya.
0: Pasca hujan dini hari.
1: Jadi kan tidak ada lagi titik
0: api. Benar ya. Tidak ada titik api, tidak ada kabut asap kiriman ya. Dan kalau tidak ada kabut asap kiriman berarti titik api mulai mengecil ya. Titik api mulai mengecil dan titik api yang sudah banyak kemarin itu banyak sekali titik api beberapa waktu lalu ya Ica, ya sampai kabut di kota Tarakan juga sangat gelap sekali dan kita berharap titik api itu makin hilang satu persatu.
1: Iya, untuk membahas itu kita juga sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Kota Tarakan ada Ida Bagus Gede Yamuna. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bagus.
0: Selamat pagi Mas Bagus.
2: Selamat pagi Mas Bagus.
0: Iya Mas Bagus, apa kabarnya untuk hari ini?
2: Kabar baik Mbak, gimana kabar teman-teman di sana?
0: Alhamdulillah baik Mas Bagus. Mas Bagus, untuk update info cuaca Kaltara hari ini, apakah ada tanda-tanda akan turun hujan di beberapa hari ke depan ini Mas Bagus, silahkan.
2: Oke, baik. Untuk menjawab itu nanti akan saya bahas ya di sesi pembahasan cuaca ke depan. Oke, baik. Sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan kondisi angin yang terjadi pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Jadi di sini terlihat angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga arah selatan. Kemudian di sini terlihat adanya pola angin yang tersebar tepat di atas wilayah Kalimantan Utara. Adapun pola angin yang menyebar ini menyebabkan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara itu cenderung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan peluang terjadinya hujan itu cenderung sangat kecil untuk hari ini. Nah, berikut adalah informasi perhatian cuaca pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Jadi dari pagi hingga dini hari nanti terlihat kondisi diperkirakan kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Namun di sini terlihat adanya potensi hujan lokal yang terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, kemudian juga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Demikian informasinya, Mbak.
0: Baik, untuk gelombang ini Mas Bagus seperti apa?
2: Oke, untuk tinggi gelombang di sini masih berada dalam kategori rendah ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Yaitu berada di antara ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter.
0: Oke, kabut asap ya, apakah di Tarakan masih ada kabut asapnya ini Mas Bagus?
2: Kalau kami lihat dari data ini, data cuaca kami di sini cenderung hanya di jam-jam sangat pagi sekali Mbak, tadi kami lihat.
0: Okay.
2: Itu di kisaran jam 6 hingga jam 8 pagi itu kami cek masih ada, namun diperkirakan kondisi kabut asap ini akan cenderung semakin berkurang seiring menuju ke waktu siang hari Mbak.
0: Oke, untuk titik panasnya di Kota Tarakan apakah masih ada Mas Bagus atau juga di sekitar Kalimantan Utara?
2: Untuk titik panas kalau melihat dari data ini ya, dari data SIPOMI ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup, di sini kami masih belum mendapatkan update-nya Mbak. Tetapi di sini kami baru mendapat rekapan titik panas yang terjadi seharian pada tanggal 13 kemarin, Mbak.
0: Iya. Oke.
1: Baik, berarti ini penyebab juga menipisnya kabut asap bisa jadi karena hotspot juga sudah mulai berkurang begitu ya, Mas Bagus?
2: Iya, jadi memang ada potensi berkurang. Tetapi di sini kami juga perlu menambahkan poin tertentu juga. Kalau kondisi cuaca di Kaltara ini cenderung masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dan minim hujan, ini besar kemungkinan hotspotnya ini masih ada potensi untuk meningkat jumlahnya, Mbak, Mas.
1: Baik, baik. Kira-kira, Mas Bagus, kapan ada potensi hujan ini?
2: Potensi hujan di sini kami lihat dari data potensi hujan sepekan ke depan untuk wilayah Kalimantan Utara ini mulai mendapatkan hujan pada esok hari hingga 4 hari ke depan, Mas.
1: Oke. Okay. Baik. Untuk suhu maksimum hari ini seperti apa?
2: Untuk suhu maksimum pada hari ini bervariasi ya, dari antara 30 derajat hingga 34 derajat, Mas.
1: Oke, baik.
0: Baik, Mas Bagus, kata yang seperti yang dikatakan Mas Bagus ya, beberapa hari ke depan ini akan ada hujan di Kota Tarakan. Intensitasnya itu apakah sedang atau lebat, Mas Bagus?
1: Atau ekstrim ya?
0: Iya, atau ekstrim?
2: Untuk intensitasnya di sini kami melihat mulai dari sedang hingga menuju ke lebat, Mas Tembak.
0: Oke, iya. Dan ada potensi angin kencang, Mas Bagus?
2: Iya, untuk potensi angin kencang di sini kami juga lihat ada ya, angin kencang dan juga potensi kilat dan petir juga.
0: Baik, ya untuk penerbangan di seputar Kalimantan Utara bagaimana, Mas Bagus? Apakah aman untuk melakukan perjalanan udara?
2: Oke, untuk kondisi cuaca penerbangan di sini kami lihat untuk sebagian besar bandara di wilayah Kalimantan Utara cenderung masih aman ya, Mas dan Mbak semua ya. Okay. Cuacanya cenderung sama-sama tidak signifikan bila ada hujan di sini kami lihat. Namun di sini kami melihat masih ada kondisi cuaca kabut tipis ini terjadi di Bandara Yufai Semarang Lombawan. Namun kondisi cuaca kabut ini kemungkinan besar akan berkurang ketika menuju siang hari.
0: Iya, jadi masih aman ya untuk melakukan perjalanan udara ya, Mas Bagus ya?
2: Iya, betul sekali, Mbak.
0: Iya, Mas Bagus, silakan himbauan untuk masyarakat dari BMKG, Mas Bagus.
2: Oke, baik. Di sini kami dari BMKG Tarakan, sekaligus mewakili teman-teman dari BMKG Kalimantan Utara, selalu berpesan kepada teman-teman pendengar setia RRI untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca kami maupun informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari kami yang dapat diakses melalui akun Instagram kami di @bmkgtarakan atau juga bisa diakses melalui aplikasi kami di Info BMKG yang dapat di-download di Play Store maupun App Store. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mas Bagus, sudah menginformasikan cuaca untuk hari ini dan selamat bertugas kembali, Mas Bagus.
1: Iya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya. Itu dia insya obrolan kita bersama podcaster BMKG Kota Tarakan yaitu Mas Bagus, ya. Iya. Dan ada potensi hujan nih.
1: Besok.
0: Ya nggak apa-apa lah ya, tapi itu agak nyusut.

0: pakai apa?
1: Keluar semua dong nada.
0: Keluar semua drum ya. Betul. Iya masih ada yang punya drum ya.
1: Ada.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pokoknya kasih keluar semua yang bisa
0: kasih
1: tadah
0: keluar
1: air.
0: Semua yang bisa tadah air. Jangan sampai nanti hujannya berhenti. Baru mau ngasih keluar. Ya udah disiapin aja depan rumah. Jangan sampai terlambat.
1: Standby ya.
0: Benar sekali. Karena kita tidak tahu intensitasnya apakah panjang hujannya apa tidak gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kita break dulu sejenak pendengar dimanapun Anda berada dan saat lagi kita akan kembali di

menjalar aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lelah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami juga senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siap, kami tancapkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, fokus tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
0: Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: check nfi.co.id.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI, ya pendengar dan juga pemirsa, kita masih menantikan juga yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Sampaikan unek-unek ya, komentar, saran, opini Anda terkait pelayanan publik ya. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang antri ya di pelayanan kesehatan ya, yang sedang antri di Dinas Catatan Sipil ataupun hal-hal lain ya, bicara mengenai pelayanan-pelayanan, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan lain-lain ya, bisa ya
1: langsung saja ya penuhi kolom komentar kami di channel YouTube RRI Tarakan Official, atau juga bisa di telepon 0815320-9845. Ya, seperti sudah ada yang berkomentar nih di YouTube kita. Ya, dari Pina Muste, selamat hari ulang tahun 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI

0: RRI ya, amin. Dan kita akan terus berbenah dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Betul. Indonesia.
1: Iya, tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan RRI hari ini ya, iya, tidak lepas dari bagaimana juga harapan dari publik ya. Kita sebagai penyampai informasi, mm-hmm, ya, hiburan, kemudian apalagi nih?
0: Budaya. Budaya dan juga sahabat. Sahabat ya, bisa jadi sahabat ya. Karena menemani aktivitas Anda setiap harinya. Yang lagi mau kerja ke kantor, kita temenin. Ya. Begitu setianya, Cak.
1: Iya, termasuk hal RRI ini. Benar, yang lagi turun ke kantor, kemudian jalan lubang, fotoin aja.
0: Benar,
1: sampah bertumpuk di mana, difotoin aja.
0: Kalau belum makan, diingetin. Betul. Sudah makan, jangan lupa untuk sarapan. Iya. Gitu. Ingetin loh sama penyiarnya. Kalau malam diingetin untuk waktu istirahat. Jadi kita setia memenuhi pendengar.
1: Selain diingetin, dinyanyiin lagi ya.
0: Benar sekali.
1: Lagu-lagu indah yang sudah langsung
0: di playlist ya. Jadi sebegitu setianya RRI menemani aktivitas Anda setiap harinya ya. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada untuk hari ini, kita bacain informasi. Tapi tadi ada info juga ya mengenai sebuah mobil, nggak tahu tadi itu kenapa tuh.
1: Ya nanti kita bahas.
0: Tapi nanti kita bahas.
1: Kita bahas ini dulu.
0: Kita bahas
1: fokus ini kan RRI tadi ditanya.
0: Oh iya benar. Masyarakat harap RRI terus sajikan informasi terkini dan dekat dengan warga. Iya. Memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Masyarakat berharap Radio Republik Indonesia akan terus memberikan informasi yang aktual, terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Atmo Prasetyo atau yang akrab disapa dengan Bamo, petani warga RT 16 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Di Minggu 13 September 2026. Wah, lama nih gak dengar Bamo nih. Menurutnya keberadaan RRI Tarakan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam memperoleh informasi mengenai kondisi pertanian, perkembangan harga, kebutuhan pokok, serta berbagai informasi lainnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dan Bahmo berharap RRI tidak hanya menyampaikan informasi dari pemerintah, tetapi juga terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyajikan aspirasi, keluhan, maupun berbagai potensi yang ada di lingkungan mereka. Dan ia menilai informasi mengenai pertanian menjadi salah satu hal penting, mengingat banyak masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan dari sektor tersebut. Informasi mengenai harga hasil pertanian, ketersediaan pupuk, kondisi cuaca, hingga perkembangan harga kebutuhan pokok dinilai sangat membantu masyarakat dalam pengambil keputusan. Dan selain itu, Mbak Mo juga berharap RRI tetap mempertahankan independensi dan juga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan berita yang berimbang, mencerdaskan, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Baginya, radio tetap menjadi sumber informasi yang relevan di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan media digital. Ya.
1: Oke.
0: Ya, selamat Hari Radio ke-81.
1: Betul. Kemarin ya,
0: 11 September.
1: Kita sudah 81 tahun.
0: Ya,
1: Forma manusia ya, sudah aki-aki.
0: Ya. Kadang kemarin cuma libur ya.
1: Betul.
0: Ada RRI, tapi libur karena kita
1: kita balas dendam hari ini.
0: Oh iya, balas dendam hari ini.
1: Bagi 2 jam ya.
0: Jam-jam. Gak siaran ya. Jangan ya.
1: Wah iya,
0: harus
1: utang harus dibayar.
0: Bener ya?
1: Jangan juga.
0: Ada PA buat Bareni, boleh Bareni Ical sendiri aja nggak apa-apa.
1: Oke. Iya. Apa ya prinsipnya 81 tahun RRI? Artinya ya banyak harapan yang sudah masuk ya di TV. Ada banyak program juga yang sudah terasa. Salah satunya hal RRI ini. Dan kita coba ada baca lagi nih ya. Diti dari RRI.co.id ya, terkait Satlantas Polres Tarakan dan Dishub ya, pasang penerangan jalan umum ini. Di mana tadi itu?
0: Di mana itu?
1: Iya, tapi sebelum itu ini yang paling penting.
0: Ini
1: pendengar kita.
0: Baik.
1: RRI bukan siapa-siapa tanpa mereka ini. Yang sering mendengarkan dan aktif di
0: Halo RRI, bukan cuma di Halo RRI, di Radio RRI.
1: Oke,
0: kita sapa dulu Pak Supardi di Amal. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Supardi, Pantai Amal, semangat sekali untuk hari ini. Apa kabar Pak Supardi?
2: Kabar baik, lagi di kebun menjaga durian.
0: Alhamdulillah. Waduh, jaga durian.
2: Mudah-mudahan cepat berdua.
0: Amin.
2: kalau nanti doa dari teman-teman GRRI, mudah-mudahan nanti bisa berbuah.
1: Kami undang, wah, siapa undang kalau itu Pak Fardi ya?
0: Iya, berbuah yang subur dan besar ya.
2: Salah-salah kami tanam ini ya, kurang lebih 200 pokok lah dari umur 2 tahun.
0: Wow, luar biasa.
1: 200 pokok.
0: 200 kalau berbuah iya. Semua asik.
1: Luar biasa panen ya, berapa puluh ton begitu ya.
0: Panen akbar Pak Fardi ya.
1: Semoga
2: cepat berbuah. Doa-doa dari teman-teman di RRI, mudah-mudahan ya. Salam buat si Mas Heri, Mbak Ayu.
1: Siap.
2: Ini kan ke hari ulang tahun RRI ya.
0: Iya, benar. Tanggal 11 kemarin.
2: Kami kemarin tuh mau jalan-jalan ke sana kayaknya. Kebun gak ada yang jaga ya.
1: Aduh, waduh. Nanti gitu. Kami yang ke sana tunggu panen tapi ya. Pak, Pak Fardi.
2: Gak dirasa Mas. Nanti sambil kerja, sambil tidur, sambil ya apapun nanti gak dirasa tahu-tahu sudah berbuah kan gitu.
1: Iya, iya betul. Sekali.
2: Kita masih panjang umur.
1: Amin.
2: Dia akan ketemu kan gitu.
1: Amin. RRI ulang ya, tahun 84 ya usul panennya.
2: Ya, hanya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI, mudah-mudahan penggemarnya semakin meluas sampai semakin.
0: Iya, Pak Supardi.
2: Iya.
0: Bapak, kita mau tanya dulu nih, kemarau gini, kalau pohon durumnya itu gimana, Pak Anan?
2: Kami, semprot, kami siram, tapi kami kan pakai alkohol.
0: Oke. Jadi nggak ada masalah ya?
2: Nggak ada masalah, kami ya ada juga penjaga kami kan, tapi. Iya. Pas kemarin mau dia keluar ya, mau tamu, kami jaga gitu.
1: Jaga langsung Pak ya, sempat ada teman ya, kawan untuk iya. Dipercaya menjaga, sekarang sudah tidak ada. Berarti sekarang kawal sendiri ya Pak. Untuk airnya dari mana Pak Fardi diamal?
2: Kenapa?
1: Untuk airnya ini dari mana? Apakah sumur bor, PDAM?
2: Iya, alhamdulillah dari mata air aja kan tidak pernah kering selama ini tidak pernah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ya,
2: itu kan rawa-rawa.
0: Iya.
2: Jadi alhamdulillah tidak pernah kering, bisa untuk mengiram kan gitu.
0: Iya.
2: Karena kan aja ini kemarau bukan main loh ya.
0: Iya benar sekali. Abang
2: ini kemarau ini.
0: Iya.
1: Baik Pak Fardi.
2: Alhamdulillah ini selama ini lampu jalan di depan rumah alhamdulillah sudah nyala juga.
1: Oh, sudah diperbaiki ya Pak. Sudah diperbaiki Pak, walaupun ya, kayaknya ada 5 kali lebih ya. Tapi memang
2: hari-hari juga mungkin lah bosan Pak Fardi.
1: Tidak. Tapi memang kondisi iya, betul Pak, kondisi keuangan daerah katanya. Karena memang kan bagaimana ada waiting list yang mana diperbaiki dulu.
2: Kami sebagai warga itu ya komentar kan wajar aja.
1: Betul. Ya, wajib disampaikan.
2: Ya kalau diperbaiki alhamdulillah. Kalau enggak ya mau diapain? kita ikut bersembang, ikut apa gitu ya. Ya. Satu-satunya jalan hanya lewat begini lah.
1: Betul ikhtiarnya.
2: Kita menyampaikan apa keluhan masyarakat yang diutarakan kan gitu.
0: Iya, yang penting sudah menyampaikan aspirasinya ya Pak ya.
2: Iya, yang penting sudah menyampaikan aspirasi kan gitu.
0: Iya, kalau dengar alhamdulillah
2: sedikit melalui demo ya. Janganlah ya kalau bisa kan.
0: Siap, bijak sekali Pak Supardi ya.
1: Pak, selain
2: itu ada
1: masalah. Oke. Siap.
2: Amin. Dan makin banyak ya.
0: Amin. Tetap subur duriannya. Iya, makin subur duriannya Pak Supardi.
1: Amin. Segera kami ke sana nanti.
0: 200 pohon ya. Subur-subur
1: kok ya.
0: Iya,
1: luas ya ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berkatua, luar biasa sekali semangat Pak Supardi hari ini ya.
1: Beliau salah satu petani aktif di Pantai Amal yang sering menyuarakan perjuangan warga-warga Pantai Amal di sana juga.
0: Iya. Iya, kalau nggak aktif nggak akan ada 200 pohon itu hijau.
1: Iya, betul. Ini terima kasih juga ya.
0: Terima kasih kepada, juga sudah terpasang ya di Pantai Amal.
1: Betul. Ini jadi catatan juga di Sub dan pemerintah-pemerintah ya yang dalam hal ini yang punya gawean ya. Perhatikan juga daerah-daerah di sana ya. Oke. Walaupun memang bukan pusat kota ya. Tapi mereka sangat penting lah ada penerangan gitu.
0: Iya. Dan juga seperti akses rumput laut itu kan juga dari Amal. Betul. Ya Ical ya. Di sana banyak perkebunan rumput laut. Pertanian perkebunan.
1: Yang penting bukan peternakan ya.
0: Iya. Iya.
1: petani rumput laut.
0: Petani, ya, petani rumput laut. Jadi untuk aksesnya dipermudah.
1: Betul.
0: Supaya juga untuk perekonomian di Kota Tarakan juga lebih gampang.
1: Betul. Kalau seingat saya Diti, Pak Supardi ini melaporkan yang kedua yang saya ingat sempat ada pencurian motor ya di daerah itu karena gelap.
0: Okay.
1: Tidak ada penerangan jalan umum. Nah, sekarang sudah diperbaiki katanya.
0: Sudah diperbaiki oleh PJU ya. Dan kali ini juga PJU sudah di jalur-jalur minim penerangan juga akan dipasang
1: ya. Sudah di anu ya,
0: lampu-lampu jalan ya. Karena makin kesini kayaknya makin rawan ya.
1: Iya.
0: Kan banyak yang pulang sendiri gitu, perempuan-perempuan, cewek-cewek yang mungkin pulang bekerja, belajar kelompok, kemalaman, dan mungkin rumahnya yang harus melewati jalur-jalur yang gelap. Itu sangat bahaya sekali.
1: Ini dia informasinya ya dari rri.co.id ya. Satlantas Polres Tarakan dan Dishub pasang penerangan jalan umum atau PJU di jalur minim penerangan.
0: Oke.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan bersama dengan Dishub ya atau Dinas Perhubungan Tarakan bergerak cepat melakukan koordinasi di lapangan pada Kamis kemarin ya 10 September 2026. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas kerentanan kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh minimnya fasilitas penerangan umum atau PJU. Di mana giat peninjauan dan pemasangan PJU bersama ini berfokus pada titik rawan atau black spot ya. Salah satunya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor pos yang baru-baru ini menjadi lokasi kecelakaan fatal akibat kondisi jalan kurangnya penerangan saat malam. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Tarakan ya Ibtu Ardi Wisnu Pradana. Ia menyatakan bahwa lampu penerangan jalan menjadi faktor utama pengendara gagal mengantisipasi kontur jalan dan kendaraan lain dari arah berlawanan. Kemudian di sini sementara itu seksi ya Kepala Seksi Prasarana Dishub Tarakan Deni Sukma Permana menyampaikan bahwa tim teknis Dishub akan menurunkan personil untuk menambah PJU di sepanjang titik rawan. Tepatnya di depan kantor pos, kantor pajak, dan di depan gereja Imakulata. Di mana masyarakat juga diimbau ya untuk tetap berhati-hati dan menurunkan kecepatan berkendara saat melintasi jalur-jalur yang masih dalam proses pembenahan fasilitas penerangan. Kita tahu jalanan ini jalan apa ya? Jalan protokol ya.
0: Iya, jalan besar ini di depan kantor pos.
1: Betul. Dan memang ada kejadian sempat viral ya kecelakaan lalu lintas di sana.
0: Iya, karena mungkin kurangnya penerangan juga hijau ya, agak sedikit gelap. Terkadang lampu kendaraan kan tidak selalunya terang benderang ya.
1: Betul.
0: Jadi ada beberapa kendaraan yang mungkin lampunya tidak terlalu terang, hanya berjarak beberapa meter saja, jadi tidak melihat ada lubang atau ada kendaraan yang akan lewat dan lain sebagainya. Baik, kita kembali untuk membacakan komentar di YouTube RRI Tarakan, tapi sebelumnya ini mau kemana?
1: Ada kita, YouTube, ada WhatsApp.
0: Ada
1: ya?
0: WhatsApp, iya. Kita ada laporan dari warga ya
1: Pak Anto ini di Kampung Satu.
0: Pak Anto, halo Pak Anto, lama nggak ngirim-ngirim info?
1: Lama nggak ngukur jalan Pak Anto.
0: Ya. Lama nggak ngukur jalan nih ya. Mungkin Pak Anto lagi lelah jadi nggak ada keliling-keliling.
1: Pak Anto lagi persiapkan diri akan ikut Jalan Sehat RRI.
0: Oke. Okay, iya.
1: Akan ada Jalan Sehat RRI ya, tentunya di tanggal 19 September.
0: Nanti di Jalan Sehat sekalian pantau-pantau nih Pak Anto.
1: Betul. Nanti beliau akan bantu foto-foto ya ke RRI. Langgar-langgar ya.
0: Iya, kita baca dulu WhatsApp-nya Pak Anto ya. Bagaimana tadi?
1: Atau YouTube dulu.
0: Oke, WhatsApp-nya. Pengguna nomor polisi atau tanda nompol kendaraan bermotor dengan mika tempelan timbul.
1: Oke.
0: Itu maksudnya huruf akrilik yang timbul custom itu ya. Adalah dilarang menurut aturan lalu lintas di Indonesia. Kalau sudah begini siapa yang bisa mengidentifikasi? Karena ada beberapa ternyata ya masih maraknya KTKT tanda plat nomor.
1: Ya, plat nomor. KU
0: ya. Udah biasa dari kita soalnya.
1: Ini kita coba gambarkan ya kepada pendengar dan pemirsa ya. Ini plat nomornya itu tulisan KU1. Ini kita tidak tahu apakah 6 ya, apa huruf B atau apa gitu.
0: Oke, enggak. Ya, jadi tidak bisa, tidak jelas dan tidak terbaca. Jadi untuk nomornya
1: Ini ada huruf besar, huruf kecil.
0: Benar. Ini permasalahannya adalah kalau plat nomor akrilik itu yang timbul custom itu tidak diperbolehkan.
1: Betul.
0: Dan ada aturan lalu lintasnya. Tapi di Kota Tarakan ini masih marak sekali penggunaan plat nomor yang diimprovisasi.
1: Betul.
0: Improvisasi.
1: Gaya atau apa ya? Cuma
0: iya dimodifikasi ya.
1: Ini kan melanggar. Kemudian di sisi lain juga susah mengidentifikasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu.
0: Benar sekali.
1: Ini apakah patah ya kayaknya? Kayaknya patah deh.
0: Karena itu rentang sekali copot.
1: Kita nggak bisa sebut nomor platnya ya.
0: Iya.
1: Ini punya orang ya.
0: Dan
1: kita coba teruskan ke Satlantas.
0: Dan juga kenapa tidak ini dilarang? Karena tidak ada mati pajak.
1: Oke.
0: Karena ada jangka waktunya ya di plat nomor itu pasti ada mati pajaknya kapan gitu. Tapi tidak dituliskan di situ, hanya berlakunya saja. Ini kan bisa mengelabui penegak hukum sebenarnya.
1: Ini apakah sah saja atau tidak ya?
0: Sebenarnya ada hukumnya, Ical. Tidak ada boleh menggunakan, ada aturannya, tidak boleh menggunakan plat nomor yang di luar dari keluaran dari
1: Samsat. Iya, Samsat atau pihak kepolisian dalam ini Satlantas. Tapi di dalam plat itu ya memang edit. Info itu plat asli, cuma di gawasi gaya gitu di di sini muncul
0: di timbul. Itu benar
1: enggak? Karena ada logo polisinya loh di situ, logo lalu lintasnya. Ya.
0: Itu bisa dibuat juga itu.
1: Oh bisa dibuat?
0: Iya, kalau custom. Iya, ada pakai cetakan, tapi dia tidak original ya. Oke, langsung saja kita beralih ke YouTube RRI Tarakan. Iya, ada siapa ini? Oh, Jajan.
1: Ya.
0: Gak sabar mau lihat RRI Fest, keluarga kami meramaikan UMKM. Wow, luar biasa.
1: Iya, ini ayo ya, datangnya nanti tanggal 19, tanggal 20
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Di halaman RRI Tarakan.
0: Iya.
1: Kemudian ada dari ILC Cha ya. Tolong polisi lantas, oke.
0: Oke.
1: Tertibkan pemakai mobil dinas yang menutupi plat nomor. Oke, merah. Asli pakai mika biru
0: dari gelap.
1: Oke, biar rakyat bisa tahu kalau mobil dinas dipakai untuk keperluan pribadi. Ya, ini banyak kasus di Tarakan ya, mobil plat merah ya, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi memang perlu ya orang-orang yang kritis bisa menyampaikan ini, karena kita tidak tahu apakah penggunaan bahan bakar itu menggunakan uang kantor ya atau uang pribadi.
0: Benar.
1: Karena keperuntukannya mobil dinas biasanya untuk keperluan kantor.
0: Keperluan kantor, ya.
1: Oke, dan kita juga akan membahas mengenai bagaimana persiapan RRI Fest ya, yang tentunya dinanti-nantikan oleh masyarakat dan juga pendengar. Tadi sudah ada yang bertanya ya, bagaimana UMKM, apa aja event-eventnya. Ya, kita sudah bersama dengan ada Mbak Ade ya, Ketua RRI Fest RRI tahun 2026. Halo, selamat pagi Mbak.
0: Halo, selamat pagi Mbak Ade.
3: Halo, pagi Mas Ical, Mbak Diti.
0: Iya, bagaimana kabarnya untuk Mbak Ade hari ini?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Diti juga baik.
0: Alhamdulillah. Baik, Mbak Ade, ini adalah ketua RRI Fest 2026 sebenarnya ya. Jadi kegiatan apa aja nih Mbak Ade yang ada di RRI Fest 2026 ini?
3: Ya, kegiatan kita nanti di tanggal 19 ada jalan sehat, ada lomba mobil fotografi, terus ada UMKM, ada apa namanya?
1: Iya. Jalan sehat, mobil fotografi.
3: Atau pembagian apa sih tuh? Pembagian TBR di Tara Radio.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: oh, yang kemarin sudah sukses diselenggarakan ya.
3: Iya, betul.
1: Apakah mereka akan tampil juga
3: di tanggal?
1: Mbak Ade, apakah mereka juga pemenang-pemenangnya akan tampil di RRI Fest?
3: Iya, untuk yang juara satunya akan tampil putra dan putri.
1: Oke, keren.
3: Iya,
0: keren.
3: Empat lagu kayaknya tuh.
1: Wah, luar biasa. Baik. Selain itu apa lagi nih yang harus masyarakat jangan lewatkan?
3: Iya, silakan jangan lewatkan ikut serta untuk pendaftaran jalan sehat sudah dibagi kayaknya link-linknya kan ke di IG, di Facebook. Terus ada lagi nih Mas Ical, tanggal 20 itu ada lomba buat anak-anak seperti karaoke cilik, lomba mewarnai.
1: Terus apa lagi?
3: Ya, yang diselenggarakan di tanggal 20. Itu ada UMKM juga, terus ada lomba MC juga buat anak SD dan SMP.
0: Oke. Bagaimana cara mendaftarnya ini, Mbak Ade?
3: Nanti cara mendaftarnya di melalui link. Nanti kita buatkan kode barcode, terus kita nanti share-share. Untuk kesiapannya nanti sudah di boleh lihat di IG kita, di Facebook, di pokoknya di nanti sosial media nanti dikerahin.
0: Oke, boleh. Iya, boleh sebutin untuk media sosial kita, Mbak Ade, silakan untuk pendengar yang mungkin ingin mengetahui apa nama media sosial kita.
1: Atau ada nomor HP
0: ini ya, silakan. Benar banget.
3: Nomor HP yang bisa nanti di nomor HP yang bisa dihubungi di koordinatornya aja ya. Tapi nanti serahkan kok di itu
1: di Instagram
3: di, apa di program di program di anu di PPID PPID namanya ppid.rri Tarakan.
1: Oke, ini Instagram. Kemudian
0: kemudian
3: Pro 1 RRI Tarakan dan Pro 2 RRI Tarakan.
1: Oke, baik. Untuk jalan santai ini, kira-kira masih buka pendaftaran nih atau seperti apa?
3: Masih sampai tanggal 18 kita tunggu.
1: Sampai tanggal 18 sore. Sampai hamin 1 ya.
3: Iya,
1: baik. Betul. Mungkin bisa di-spill apa saja yang kira-kira hadiah utama atau masih rahasia ini?
0: Atau rutenya, rutenya boleh.
1: Masih rahasia.
0: Oke. Untuk rutenya bagaimana, Mbak Ade?
3: Rutenya dekat aja dari RRI, kita melewati Taman Berkampung. Terus ke Leling, terus ke apa depannya perpustakaan. Terus belok kiri, tembus ke apa itu namanya?
1: Belakang Islamik ya.
3: Mau keluar lewat di situ, kembali lagi ke RR.
1: Baik. Kira-kira berapa kilo itu dia? Sekitar 4 kilo deh ya.
3: 4 kilo, Pak.
1: 3 kilo lebih lah ya.
0: Oke. Target pesertanya nih, Mbak Ade. Target pesertanya ini berapa orang?
3: Kita targetnya 3.000-an.
4: 3.000-an. Oke. Oh, 1.500. Kalau 4.000 bisa lah, tambah lah.
0: 2.000.
3: Sebanyak-banyaknya pokoknya.
0: Sebanyak-banyaknya.
1: Baik. Dan apalagi yang kira-kira RFS ini mau persembahkan untuk masyarakat mana?
3: Oke. Banyak. UMKM juga boleh bergabung, hubungi nomor yang tertera.
1: Iya,
0: Mbak Ade, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, Mbak Ade, mengenai RRI Fest kita untuk di tanggal 19 dan juga tanggal 20.
1: Tanggal 19 jam berapa nih bisa langsung gabung?
0: Iya,
1: sampai tutupnya jam berapa gitu?
3: Oh, 19 mulai bergabung dari jam 6.
1: Jam 6 pagi ya.
3: Sampai selesai terus. Malamnya kita ada lomba domino loh.
1: Oh, ada lagi domino. Berarti lanjut ya.
3: Untuk malam? Ya, lanjut. Malamnya ada lomba domino itu tanggal 19 dan 20.
0: Iya. Baik, Mbak Ade, apa yang ingin disampaikan Mbak Ade untuk himbauan kepada masyarakat Kota Tarakan terakhir ini?
3: Iya, masyarakat Kota Tarakan, ayo meriahkan jalan sehat, terus lomba domino, lomba-lomba yang ada di RRI Fest, ayo meriahkan, datang ke sini ramai-ramai. Bahkan juga UMKM kami.
1: Iya, bawa diri, bawa keluarga semua ya, tetangga, keponakan.
3: Bawa duit juga yang terpenting.
1: Bawa duit ya.
0: Siap ya.
1: Biar. Iya,
0: jajan
1: UMKM itu penting loh. Kita berdayakan UMKM lokal kita. Yang mau minum jangan takut kehausan, yang lapar ya. Baik, Mbak Ade, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sudah bergabung bersama kita di
0: Halo RRI. Iya, terima kasih.
1: Iya, padahal bisa langsung diundang aja duduk sini ya.
0: Bener juga sih. Gue tahu sih. PA aja ditaruh di belakang sini nih, di tengah-tengah kita bisa nih mbak.
1: Iya, betul. Langsung nyempil aja sini.
0: Bener-bener.
1: Iya. Dan itu tadi pendengar dan pemirsa ya sudah banyak dijelaskan terkait mengenai apa saja RRI Fest itu. Iya. Bisa Anda akses langsung di Instagram kita ya.
0: Di PPID Tarakan ya, dan juga di RRI Tarakan.
1: Betul.
0: Di 212
1: ya. Sudah tadi kita umumkan ya di story dan lain-lain. Hmm. Jangan sampai ketinggalan ya. Banyak hadiah tentunya gratis.
0: Benar sekali. Dan silakan hubungi kontak person yang tertera.
1: Iya, siapa kapan lagi ya gratis bawa pulang mesin cuci mungkin ya.
0: Iya, boleh.
1: Gratis
0: bawa. Enggak boleh ya kita ya. Enggak bisa
1: gitu. Panitia kita boleh itu.
0: Iya.
1: Mungkin keluarga boleh.
0: Keluarga boleh ya. Oke.
1: Panitia enggak boleh.
0: Iya, dan juga

0: nanti disimpan, jangan sampai kececer. Karena yeah. itu untuk bukti pengambilan karcis atau kupon jalan sehat.
1: Betul. Ya. Baik, pendengar, kita hadirkan lagi satu informasi. Hajar Ramawati ya, dorong pemerintah perkuat dukung desa wisata naik kelas.
0: Oke. Okay.
1: Ini dia anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara tentunya yang saat ini duduk di Komisi 7 DPR RI ya. Haji Ramawati mendorong pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dukungan dan insentif bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa wisata mandiri. Hal itu disampaikan Haji Ramawati saat menyerap aspirasi pengelola desa wisata di Ngalanggeran ya, Kabupaten Gunung Kidul, Desa Istimewa Yogyakarta dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Ramawati menyampaikan keberhasilan sebuah desa wisata naik kelas ya, dari rintisan berkembang maju hingga mandiri seharusnya tidak menjadi alasan berkurangnya dukungan pemerintah. Di mana ia menilai perlu ada indikator yang jelas, terukur dan transparan dalam penetapan status desa wisata sekaligus skema insentif yang berkelanjutan bagi desa yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaannya. Dukungan pemerintah, katanya ya, tidak selalu harus berbentuk bantuan langsung. Pemerintah dapat memperkuat desa wisata melalui promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor-sektor ekonomi kreatif. Selain persoalan insentif ya, Ramawati juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata termasuk penerangan jalan di kawasan wisata Ngalanggeran ya. Infrastruktur dasar dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan pengalaman wisatawan. Ia juga menegaskan ya, sebagai aspirasi tersebut akan berbagai aspirasi tersebut akan dibawa ya dan dikawal dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata. Tentunya ya, desa wisata Ngalanggeran merupakan salah satu contoh bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas. Keberadaan desa wisata tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi, dan berbagai usaha masyarakat lainnya. Banyak dampak ya, dampak monopoli yang bisa dirasakan jika memang satu daerah itu punya desa wisata.
0: Oke.
1: Iya, ini Diti ya. Jadi sektor-sektor ekonomi laut lainnya bisa ikut tumbuh.
0: Benar sekali. Seperti UMKM juga ya, betul ya. Karena di ketika orang datang berwisata haus, ingin jajanan, itu juga membangun perekonomian di daerah sekitar.
1: Dan tentunya yang paling cari pertama tuh apa makanan enak di sini?
0: Benar sekali. Apa yang makanan khas di daerah itu?
1: Untuk sampai ke sana kan kita pesan Grab dulu, pesan ojol dulu, ojol ataupun ojek-ojek transportasi lainnya mungkin.
0: Benar.
1: Nah itu banyak
0: banget. Simbiosis mutualisme ya. Ya saling berhubungan semuanya dan juga pastinya ini bisa membangun perekonomian daerah tersebut. Di Kaltara juga ada desa wisata, ayo sebutkan.
1: Ada, desa Pulau Sapi.
0: Desa Pulau Sapi. Iya. Isinya apa?
1: Nah, bahanyalah.
0: Apa itu?
1: Nanti kita wawancara wartawan di sana.
0: Oke, iya.
1: Ada Mas Widayat ya.
0: Mas Widayat ya.
1: Sebelum ini ucapkan selamat Mas Widayat ya, sudah dinyatakan berkompeten mengikuti UKW Madya sudah dia.
0: Wow, luar biasa Mas Widayat.
1: Ya sama
0: biasa.
1: Mbak Ading ya kalau tidak salah.
0: Mbak Ading ya.
1: Ya bagi RRI Malina yang ikut merilai ya selamat.
0: Iya. Oke, desa Pulau Sapi belum ke sana.
1: Wow,
0: belum.
1: Waduh, saya juga belum sebenarnya. Sebenarnya kita tunggu undangan ya.
0: Saya berharap ekspresi Anda itu mencerminkan kalau Anda bisa menggambarkan desa wisata Pulau Sapi di sana. Nanti kita jalan-jalan ke sana.
1: Kita ada
0: aja. Kita ada.
1: Kita cuti dulu. Kita ada nanti ya tempat berkumpulnya orang-orang.
0: Okay.
1: Biar ditarakan aja lah.

0: sudah masuk 3 tahun ya, masuk ke 3 tahun.
1: Masuk ke 3 tahun ya. Oh, aman. Iya. Aman sih, diperam boleh enggak?
0: Nah, itu dia maksudnya. Langsung di karung maksudnya iya. Dipatok dia ya.
1: Benar.
0: Ini punya Diti.
1: Gak bisa.
0: Langsung bilang Pak Supardi, wah di Piro.
1: Dan juga kita sudah ngobrol bersama BMKG mengenai cuaca di Kaltara ya. Ada potensi hujan untuk beberapa hari ke depan ditarakan. Jangan lupa untuk siapkan penampungan hujan, tandon, ember, baskom, ya, drum ya pendengar. Dan juga kita sudah berbicara mengenai acara RRI Fest bersama ketua RRI Fest Mbak Ade. Dan jangan lupa untuk meramaikan kegiatan RRI Fest mulai tanggal 19 hingga tanggal 20 September 2026 di halaman RRI Tarakan.
0: Iya, kita coba ngerepek dulu ya apa saja sih kegiatan

0: global fotografi,
1: lomba global fotografi,
0: pembagian hadiah bintang radio.
1: Iya, terus
0: malamnya lomba domino.
1: Ada lomba domino
0: di hari Minggu.
1: Benar.
0: Ada lomba MC tingkat SD SMP
1: ya. MC tingkat SD dan SMP ya.
0: Kemudian okay, lomba karaoke.
1: Lomba ya, karaoke anak.
0: Kemudian ada mewarnai juga. Ini mewarnai antara Sabtu atau Minggu nih ya.
1: Antara Sabtu dan Minggu. Jadi ya, informasinya itu di Instagram aja ya, RRI Taraga.
0: Kemudian ada lomba domino dan bazar UMKM.
1: Bazar UMKM. Iya.
0: Oke, wow, malam ya.
1: Luar sekali. Menyala tubuhku.
0: Iya.
1: Karena kita harus punya tenaga ekstra.
0: Betul.
1: Iya, Ical. Jadi kita juga, dan selain itu
0: jadi masih semangat ya.
1: Masih harus semangat.
0: Masih ada satu jam berarti. Tadi ya.
1: Saya itu pendengar ya, kalau Anda ingin bertemu dengan kami, ini panitia-panitia itu dari RRI, dari karyawan RRI semua. Jadi kita bisa lebih akrab, ngobrol-ngobrol. Jadi jangan lewatkan.
0: Pendengar dan pemirsa yang kepo selama ini, siapa aja orang-orang RRI ya.
1: Yang kepo dengan Abang Ical ya, yang ingin melihat. Biasanya sih kalau RRI aja suaranya jadi berita, mau ketemu silakan langsung datang.
0: Mau ketemu Mbak Diti, yuks datang sini ya.
1: Iya, nanti kita ada meramaikan jalan.
0: Apa ya, semacam apa ya biar kenal ya?
1: Semacam apa?
0: Kayak fashion show gitu ya.
1: Janganlah.
0: Kenalan sambil lambe-lambe loh gitu loh. Ini loh.
1: Bukan boy ya, bukan boy pakai mobil RRI.
0: Oke. Okay.
1: Asik.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Kita sudah. Sudah bergabung
1: hari ini ya di edisi 14 September 2026 dan kita absen dulu ya siapa-siapa yang ada di balik layar yang selalu hadir untuk kesuksesan Halo RRI.
0: Iya.
1: Dan ada pengumuman satu penting lagi tuh.
0: Apa itu?
1: RRI Halo RRI Tarakan masuk di 10 besar penghargaan.
0: Betul.
1: Ya, 10
0: jadi
1: besar
0: dalam,
1: ya itu ya.
0: Ya betul sekali. Jadi dalam momen puncak ya, ya, peringatan hari ulang tahun RRI di pusat, ya, RRI Tarakan masuk ya. Kita ucapkan terima kasih nih buat semua pendengar dan pemirsa ya, yang sudah bergabung. Kita masuk Halo RRI-nya luar biasa.
1: Luar biasa RRI Tarakan se-Indonesia loh pendengar.
0: Ini 10 kalau tidak salah
1: ya. Iya, di se-Indonesia di sari menjadi 10 ya.
0: Betul.
1: Oke, luar biasa. Kita masuk 10 besar. Terima kasih pendengar RRI juga. Ya, tanpa Anda kami juga bukan siapa-siapa.
0: Betul.
1: Oke. Ya. Dan kita absen dulu Ical. Di PA ada Mbak Reni.
0: Ya, kemudian ada Bang Pinar, ya, ada Bung Akbar, ada Keja, ada Bung Angga di operator.
1: Operator dan ada saya Diti Hanggraini.
0: Saya Nimo Watrizal pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Terima kasih. Anda telah

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru. Bagasi, lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Siang hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan musik tradisional pada pukul 11, kemudian dinamika olahraga pada pukul 12, berita Paguntaka pada pukul 13, dan juga pro dangdut di pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan hadir dengan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda di edisi siang hari ini ya, Senin 14 September 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, akan kami hadirkan lagu dari Sheila on 7 dengan Film Favorit.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.

0: Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk, nabung mulai sekarang. Biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: semua sih, Mi.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta masyarakat tidak khawatir dengan penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menuturkan penyusunan regulasi ini untuk menyikapi perkembangan teknologi AI. Nezar menyatakan bahwa kebijakan tata kelola AI dipastikan tidak untuk mencekik perkembangan teknologi, namun ditekankan Menkomdigi hal ini untuk memastikan manfaat dan melindungi masyarakat dalam pemanfaatan AI. Sejumlah regulasi disiapkan, yaitu surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu terdapat undang-undang perlindungan data pribadi serta penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI. Menkomdigi mengatakan bahwa perkembangan AI saat ini telah memasuki fase baru yang disebut sebagai agentik AI. Pada fase ini, AI tidak hanya sekedar memberikan respon, tapi juga mengambil keputusan dan menjalankan serangkaian tindakan secara mandiri. Nezar menegaskan bahwa keputusan yang diambil AI secara mandiri tanpa sepengetahuan manusia dapat menimbulkan resiko besar. Untuk itu ditegaskannya, pentingnya regulasi dalam mematikan pelibatan manusia sebagai penentu akhir dari pemanfaatan AI. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sumpah, barang itu uang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih galau.
0: Garang apanya? Kenapa belum terus anak menanggu orang? Dilarang polisi loh, motornya itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
0: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
0: apa lagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memberikan sejumlah kelonggaran persyaratan untuk program bedah rumah. Kemudian persyaratan untuk merespon keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah namun tidak memenuhi syarat. Kemudian hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Musrifah dalam perbincangan bersama dengan RRI pada Minggu 13 September 2026. Yang mencontohkan sejumlah persyaratan yang dilonggarkan, yaitu syarat menghuni rumah tidak layak huni menjadi 1 tahun dari sebelumnya minimal 3 tahun. Kemudian minimal ada 2 komponen kerusakan, namun kali ini cukup 1 komponen. Contoh lain, syarat memiliki atau menguasai tanah secara sah, kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan atau pernyataan dari pemerintah desa kelurahan setempat. Kini syarat penguasaan tanah telah dilonggarkan, dan adapun syarat secara umum untuk mendapatkan bantuan bedah rumah yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan memiliki kartu keluarga dan juga NIK. Selanjutnya, belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah, kemudian berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal setara atau di bawah UMP atau UMK daerah setempat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Adhikara Pardi dengan Kisah Tanpa Pisah.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
0: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Panggil latte 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18, tambah 15, tambah 24, jadi...
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah, tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Agatha Chelsea dengan Lebih Baik Darinya. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi berikutnya, di mana antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai berangsur melandai. Kondisi tersebut sejalan dengan langkah optimalisasi pasokan BBM yang dilakukan PT Pertamina Patraniaga bersama Pemprov. Presiden Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan pasokan dan pelayanan. Tujuannya untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu bentuk sinergi tersebut dilakukan melalui pemberlakuan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM. Kebijakan ini diterapkan untuk membantu mengatur antrean kendaraan sekaligus mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di lapangan. Dari sisi operasional, Pertamina Patraniaga juga memperkuat distribusi BBM dengan mengoperasikan mobil tangki selama 24 jam. Kemudian sebanyak 25 SPBU di Makassar turut dioperasikan selama 24 jam guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM. Optimalisasi pelayanan juga dilakukan dengan menambah nozzle untuk BBM subsidi serta operator di sejumlah SPBU. Pertamina Patraniaga juga menambah titik distribusi dengan mengoperasikan 3 unit SPBU modular untuk mendukung pemenuhan kebutuhan BBM. Pertamina Patraniaga menyadari BBM merupakan kebutuhan penting yang menopang mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, optimalisasi pasokan, distribusi, dan pelayanan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Pertamina Patraniaga juga mengapresiasi dukungan Pemprov Sulawesi Selatan dan masyarakat yang telah mengikuti ketentuan serta arahan petugas di lapangan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pelayanan BBM di wilayah Makassar. Sebelumnya, antrean kendaraan mengisi bahan bakar minyak atau BBM kini banyak menghiasi jalanan Kota Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Pengendara rela mengantri berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum, juga di tingkat pengecer meski dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dari antrean kendaraan mengisi solar di sejumlah SPBU di Makassar dan sekitarnya. Truk hingga bus sudah merasakan antrean panjang di SPBU itu selama beberapa bulan terakhir. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman ri.co.id.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

1 Tarakan, Kementerian Pertanian menyiapkan asuransi usaha tani padi atau AUTP untuk melindungi petani menghadapi resiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini perlindungan AUTP dialokasikan untuk 100.000 hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Andi Nur Alamsyah mengatakan AUTP menjadi bagian dari mitigasi resiko produksi pertanian. Perlindungan finansial melengkapi langkah teknis pemerintah seperti pengelolaan sumber air dan pompanisasi. Karena itu selain menyiapkan infrastruktur pengairan dan pompanisasi, pihaknya juga menyiapkan mitigasi dari sisi finansial melalui AUTP. Tahun ini Kementan mengalokasikan perlindungan AUTP untuk 100.000 hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia. Menurut Andi, AUTP melindungi petani jika terjadi gagal panen setelah berbagai upaya mitigasi dilakukan. Resiko yang ditanggung mencakup kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Resiko tersebut antara lain serangan wereng, tikus, serta penyakit blas pada tanaman padi. Perlindungan diberikan agar petani memiliki modal untuk kembali berproduksi setelah mengalami gagal panen. Total premi AUTP ditetapkan Rp180.000 per hektar setiap musim tanam. Pemerintah memberikan subsidi 80% atau Rp144.000 sehingga petani hanya membayar Rp36.000 per hektar. Petani peserta AUTP yang mengalami kerusakan tanaman dengan intensitas minimal 75% sesuai ketentuan dapat memperoleh klaim. Nilai klaim yang diberikan mencapai Rp6 juta per hektar setiap musim tanam. Andi mengatakan OTP melengkapi mitigasi teknis yang dilakukan pemerintah menghadapi resiko iklim, pemanisasi menjaga ketersediaan air, sedangkan OTP memberikan perlindungan finansial jika gagal panen tetap terjadi. Andi meminta petani tidak menunggu resiko kekeringan atau gagal panen terjadi untuk mendaftarkan lahannya. Semakin cepat lahan perlindungan, semakin siap petani menghadapi resiko produksi. Kementan katanya menghimbau petani yang bergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani segera mendaftarkan lahan melalui penyuluh pertanian lapangan. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam sistem informasi asuransi pertanian. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya yang akan hadir, yaitu lagu-lagu atau musik dari wilayah Kalimantan Selatan ataupun Banjarmasin.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia dua. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia dua, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Baiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali meningkat pada Senin pagi 14 September 2026. Gunung Semeru tercatat mengalami 3 kali erupsi dengan rentang waktu sekitar 2 jam. PVMBG Kementerian SDM mengatakan letusan terakhir Gunung Semeru pada Senin pagi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Gunung Semeru terjadi pada pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, dalam laporan tertulisnya mengatakan bahwa dengan kolom letusan mencapai sekitar 500 meter dari puncak atau berada di ketinggian 4.176 meter di atas permukaan laut. Saat itu abu vulkanik berwarna putih hingga kelabu teramati bergerak dengan intensitas tebal menuju arah barat laut. Aktivitas tersebut dalam Sigit menjelaskan terekam oleh alat pemantau kegempaan dengan amplitudo maksimum 21 mm. Durasi erupsi pertama tercatat berlangsung selama 128 detik. Selang sekitar 1,5 jam, ia menuturkan Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkanik pada pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Erupsi kedua Semeru memiliki kolom letusan lebih tinggi, yakni sekitar 800 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.476 mdpl. Erupsi ketiga terjadi pada pukul 6:28 waktu Indonesia Barat. Pada erupsi ini, kolom abu vulkanik teramati menjulang sekitar 1.000 meter di atas puncak Gunung Semeru atau ketinggian 4.676 mdpl. Dengan 3 kali erupsi tersebut, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta meningkatkan kewaspadaan, dan saat ini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Dalam kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi.

dari mata uang. Gimana ya ceritanya? Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat. Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, pencarian 8 orang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda memasuki hari ke-6. Pada Minggu 13 September 2006, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang di beberapa lokasi perairan. Namun, belum ada kepastian temuan tersebut berkaitan dengan rombongan wartawan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan barang ditemukan terdiri dari 2 terpal, kemudian ditemukan juga 3 jaket pelampung berwarna oranye dan 1 galon. Menurutnya, seluruh barang itu belum dapat dipastikan memiliki keterkaitan dengan kapal Arupa Datu 1 yang membawa rombongan wartawan dan kru tersebut. KRI Teluk Gili Manuk dilaporkan menemukan sebuah life jacket dan 1 botol di perairan Pulau Sangyang sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Sementara RIB 02 Lampung menemukan terpal di sekitar Pulau Sebesi, sedangkan Kal Anyer menemukan life jacket di perairan Regok Belimbing, Lampung. Temuan lainnya yang mengungkapkan berasal dari KM Bima yang menemukan life jacket sekitar pukul 9.58 waktu Indonesia Barat di kawasan Pulau Rakata. Seluruh barang tersebut kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi SAR objek-objek telah dikerahkan kembali kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian untuk menindaklanjuti. Hingga pencarian berakhir, tim gabungan belum mendapatkan petunjuk yang memastikan keberadaan 8 orang tersebut. Al Amrat menyebut operasi pencarian pada hari ke-6 masih belum menemukan korban maupun titik keberadaan kapal yang membawa rombongan tersebut. Sebanyak 14 alat utama sistem persenjataan alur SAR dikerahkan untuk memperluas penyisiran di wilayah Selat Sunda. Tim SAR gabungan masih akan melakukan upaya pencarian dengan menyisir sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan menjadi lokasi keberadaan korban. 8 orang yang dilaporkan hilang terdiri atas 5 jurnalis dan 3 awak kapal. Sementara 3 awak kapal yang turut dilaporkan hilang adalah warga Warta selaku kapten, kemudian Lalu dan juga Sukarman sebagai anak buah kapal, dan Herianto yang bertugas sebagai pemandu atau guide. Mereka sebelumnya berada dalam satu rombongan yang menggunakan kapal Arupa Datu 1 di kawasan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Upaya pencarian juga mendapatkan dukungan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia, DPC Kabupaten Pandeglang, Banten. Tim HPI ikut membantu penyisiran sejumlah pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau bersama personil SAR gabungan untuk mencari korban. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angining pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat.

Dede cocok kok satu niaan. Bang ente ditaratkan semuaan lah. Aku nak menyanyi nah keingetan. Lagi berhari, aku lagi anom. Lagi banyak bisi-bisi. Kawah menyanyi karindangan. Khusus buat cocok-cocok kok nang ada ditaratkan. Nang satu niaan lah. Minta

Karindangan pendengar menjadi lagu penutup dalam musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23,

0: besar ke dalam pertandingan.
1: And then the goal as I've shown was a big impact.
0: Well, itu jelas memberikan dampak besar. Kami saja mengakhiri pertandingan lebih baik. Kami bisa saja bermain. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik.
1: But yeah, I thought we start the first half okay.
0: Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klub sementara, hanya berbeda dengan 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui cetak penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
1: Conditions we played normally.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

0: Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau janji yang tak pernah mengingkar janji.

0: Pimpinan dan Angkasawan-Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeger, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: DPR RI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub.

disiplin adalah juga, tapi disiplin diperlukan. Manajemen yang baik, disiplin diperlukan staf dan pelatih yang baik dan yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga Indonesia, ada dari Persija, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Persipura, dan beliau juga Pak Osis sebagai pemain utama, dan beliau juga mengedit dari Rangkaian Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kait ini hanya sebagai pemanajer tapi tidak paham tentang bola, Poli tentang bola dan tentang sama kalau ada yang mau, kita juga mau ketua, jadi sampai ketua-ketua, tapi juga

0: olahraga dan masyarakat.
1: Tapi ini menjadi wajah sekali di mana para klub yang telah meraih juara itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga melihat story behind dari setiap klub, juga perbincangan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana jurnal dari sebuah klub dari yang lain akan

Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro,

Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: plastic environment.
1: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
0: We gain more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but no money finish on the first half and second half also. We have more corners.
1: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
0: I am very happy of the attitude of our players.
1: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September.

0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
1: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Dari J, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah, kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
2: We was proud of the team, proud of the team because till the 10 minutes till the end we had a result.

0: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
1: Mérito também do Makassar que não desistiu, é um bom time, muito bem.
2: Ada dalam situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa dipimpin, tapi kita tidak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
3: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
4: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
5: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenang ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
5: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
6: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini contoh positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
5: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadda Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
3: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya.

Mulan Jamila dengan Abrakadabra. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakang tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan tentunya pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, lagu dari Agnes Monica featuring Andi Rif dengan Berkelana ke Ujung Dunia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam... Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong Kota Semarang memperkuat ekosistem perlindungan anak. Pemerintah pusat menilai integrasi lintas sektor sangat krusial guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital modern. Kebijakan perlindungan komprehensif dirancang khusus untuk memastikan pemenuhan hak dasar seluruh generasi muda bangsa. Arifah menekankan ekosistem tersebut juga harus mampu memastikan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Arifah menyatakan seluruh lembaga daerah terkait wajib menghindari ego sektoral agar penanganan kasus kekerasan berjalan optimal. Pelibatan aktif anak dalam merumuskan solusi permasalahan sosial menjadi prioritas utama kementerian. Pengawasan ketat terhadap dampak negatif penggunaan gawai dan media sosial terhadap kesehatan mental anak terus digalakkan. Orang tua serta pendidik diminta mendampingi aktivitas digital agar buah hati terhindar dari paparan konten berbahaya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut baik arahan kementerian untuk memperluas ruang ekspresi kreatif anak muda. Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan fasilitas publik yang ramah anak guna mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan di tingkat lokal diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap memimpin masa depan. Sinergi kuat antar instansi pemerintah terbukti ampuh menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.

surat rembulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilat menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 14 September 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rikita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Pertama pasti keruh dianya, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nantinya turun sendiri, tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan ke pelanggan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan bahwa selama pendistribusian air bersih secara bergilir

0: air bersih yang didistribusikan. Hal tersebut menurut Iwan sangat wajar, sehingga masyarakat atau pelanggan tidak perlu khawatir, dan air tersebut tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, kira-kira sekitar 15 ribu pelanggan lah yang terdampak. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu ngalir di pipa, pipa itu kosong, itu biasanya pertama pasti keruh dianya. Oh, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari, nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi.
0: Selama terjadinya pendistribusian air bersih ke pelanggan secara bergantian, Iwan mengimbau kepada masyarakat atau pelanggan untuk menggunakan air bersih secara bijak di musim kemarau, serta tidak lupa menampung air di berbagai wadah untuk menjaga ketersediaan air bersih di rumah selama diberlakukannya pendistribusian air secara bergiliran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SPOI Kalimantan Utara menyoroti belum adanya aplikator ojek online yang mengimplementasikan surat keputusan Gubernur Kaltara tentang rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum, angkutan sewa khusus, serta besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah.
3: Belum ada satupun aplikator yang melaksanakan SK Gubernur. Nah, kalau menyesuaikan dengan hasil RTP, di mana wewenang yang bisa dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan adalah dalam bentuk surat rekomendasi.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan surat keputusan Gubernur Kaltara tentang rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum, angkutan sewa khusus, serta besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah. Namun sampai saat ini, sejumlah aplikator yang beroperasi di Kaltara belum menerapkan aturan tersebut. Hal itu diakui Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia, SPOI Kaltara, Misyadi. Pihaknya pun sudah menyampaikan hal ini kepada pemerintah daerah melalui rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Tarakan beberapa hari lalu, dan menyebut rekomendasi RDP sudah diserahkan ke Pemprov Kaltara agar pemerintah provinsi bertindak tegas terhadap aplikator yang tidak mematuhi SK Gubernur Kaltara.
3: Kalau untuk implementasinya, belum ada satupun aplikator yang melaksanakan SK Gubernur. Nah, kalau menyesuaikan dengan hasil RDP, di mana wewenang yang bisa dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan adalah dalam bentuk surat rekomendasi hasil dari kesepakatan semua pihak yang dalam forum rapat dengar pendapat, di mana rekomendasi tersebut salah satunya meminta pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Kalimantan Utara ya, agar bertindak tegas terhadap aplikator yang tidak melaksanakan SK Gubernur.
4: Misyadi menegaskan tanggung jawab utama ada di pemerintah sebagai pembuat regulasi. SPOI berharap Pemprov segera menindaklanjuti dengan memberikan tindakan tegas kepada aplikator yang bandel. Pihaknya juga telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Kaltara untuk mendatangi kantor pusat aplikator di Jakarta. Jika tidak ada jawaban, maka proses surat peringatan dan rekomendasi pencabutan izin ke Kementerian Perhubungan harus segera dilakukan. Misyadi meluruskan bahwa SK Gubernur Kaltara bukan menuntut kenaikan tarif, melainkan penyesuaian berdasarkan biaya operasional kendaraan yang telah dikaji Dinas Perhubungan Kaltara kurang lebih setahun. Ia juga mengimbau sesama pengemudi ojek online agar bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh aplikator. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Baguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Satres Narkoba Polres Tarakan amankan dua paket sabu ditemukan terselip di sofa bekas. Laporan selengkapnya disampaikan Kristofan.
5: Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh seorang saksi, petugas menemukan dua bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu.
6: Tempat yang terduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. Dua paket sabu ditemukan polisi terselip di antara tumpukan kursi sofa bekas di depan rumah warga Jalan Cendana RT 10 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Penemuan itu mengungkap dugaan peredaran narkotika yang menyeret dua pria berinisial IF dan RD. Keduanya diamankan Satres Narkoba Polres Tarakan pada Rabu lalu. Kasih Mas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai lokasi yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Informasi yang diterima tim Opsional Satres Narkoba Polres Tarakan menyebut adanya dugaan aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Cendana. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi bergerak melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Polisi langsung mengamankan IF dan RD alias Dede untuk menjalani pemeriksaan. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan seorang saksi, petugas menemukan dua bungkus plastik lip bening berisi kristal yang diduga sabu. Yang menarik, barang tersebut tidak ditemukan langsung. Polisi justru menemukan paket yang diduga sabu tersebut terselip di tumpukan tak jauh dari lokasi.
5: Kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh petugas menemukan dua bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut ditemukan terselip pada tumpukan kursi sofa yang sudah tidak terpakai di depan rumah warga. Tidak jauh dari lokasi, kedua pria tersebut diamankan.
6: Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari satu unit telepon seluler merek iPhone, satu unit sepeda motor Yamaha Mio, serta dua bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram. Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan Satres Narkoba Polres Tarakan. Atas dugaan tindak pidana tersebut, para terduga dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Christopher RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Pagun Takas yang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan. Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SPOI Kalimantan Utara menyoroti belum adanya aplikator ojek online yang mengimplementasikan surat keputusan Gubernur Kaltara. Wakil Kerabat Kerja Redaksi yang bertugas, saya Ergita Boy, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan

0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Gus

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Taspen Live mendorong aparatur sipil negara atau ASN menyiapkan tabungan tambahan untuk menjaga kesejahteraan saat memasuki masa pensiun. Langkah tersebut dinilai penting karena manfaat dari program wajib Taspen memiliki keterbatasan sehingga ASN dapat mempertimbangkan tambahan tabungan sesuai kemampuan. PLT Direksi Taspen Life Sidro Tunaim mengatakan program Taspen Life merupakan bagian dari Taspen Group yang berupaya mendukung kesejahteraan ASN. Menurutnya, tambahan tabungan secara rutin selama masa kerja dapat membantu meningkatkan penghasilan yang diterima ketika pensiun. Ia menjelaskan dalam program wajib Taspen terdapat iuran yang dipotong dari penghasilan ASN setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, besaran manfaat tambahan melalui Taspen Life dapat disesuaikan dengan kemampuan dan besarannya yang dipilih peserta. Sidorton mencontohkan semakin lama masa kepesertaan dan semakin besar tambahan iuran yang dilakukan, maka manfaat yang diterima saat pensiun juga berpotensi semakin besar. Ia menyebut, skema tersebut diharapkan dapat membantu ASN memiliki persiapan finansial yang lebih baik setelah tidak lagi aktif bekerja. Menurutnya, program Taspen Life telah tersedia secara nasional sebagai bagian dari Taspen Group dan dapat diikuti ASN sesuai ketentuan serta kemampuan masing-masing. Kita berharap semakin banyak ASN memahami pentingnya menyiapkan dana tambahan sejak masih aktif untuk menghadapi masa pensiun. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Aku sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas ya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mau nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Prodangdut.

dari Zihan Moka dengan Itu Yang Bikin Sakit. Pendengar, membuka perdangdut kita di siang hari ini. Tentunya kami akan hadir dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya, hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Akan ada juga informasi-informasi menarik ya, yang tentunya akan menemani Anda di siang hari ini. Selain Zian Moka, ada juga Zaskia Gotik ya. Kemudian ada juga Yeti Angelica, Uni Air, Yunita Ababil, UB Sister, Yayen Vivia, Wandra featuring Jihan Audi dengan Aku Ra Mundur. Kemudian juga ada Yeni Mustika dengan Titip Cinta. Selain musisi atau penyanyi-penyanyi dangdut tersebut, dengar, akan ada lagi penyanyi-penyanyi dangdut yang akan kami hadirkan. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita kembali nikmati lagu dangdut dari Zaskia Gotik featuring RPH dan DJ Donalizer dengan Pajok.

muka Anda. Kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Freidipides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan

baru pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda ya. Dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Kementerian Ekonomi Kreatif menginisiasi program Creative Recovery for Children melalui acara unjuk karya melukis bersama asosiasi dan anak-anak. Agenda tersebut dilaksanakan di Tribun Bupati Aceh Tamiang. Mengutip laman Kemenekraf, Senin 14 September 2006, inisiatif ini menyasar 100 siswa SD dan SMP terdampak banjir bandang. Tujuannya untuk memulihkan kondisi psikososial mereka sekaligus mengenalkan potensi ekrab subsektor seni, rupa, dan kriya sejak dini. Keunikan pemeran ini terletak pada penggunaan pigmen alami dari lumpur dan debu sisa banjir sebagai media melukis. Teknik ini memvisualisasikan transformasi estetik dari trauma bencana menjadi deretan karya rupa bernilai seni. Melalui pelatihan intensif selama 3 hari 50 murid SD dan 50 pelajar SMP didampingi oleh seniman lokal, mentor profesional, serta psikolog klinis, adapun mereka mengekspresikan tema bangkit dan harapan baru. Aksi ini berjalan di bawah gerakan Ekra Peduli, Pulih Bersama Bangkit Berdaya

disusul Showcase 2 pada pekan ke-2 September. Pemeran diakhiri dengan menyerahkan piagam apresiasi dan pengumuman 10 karya terinspiratif terpilih hasil kurasi. Karya-karya terbaik ini akan dipamerkan di Jakarta serta dikembangkan menjadi produk turunan ekonomi kreatif bernilai tambah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut ya, pendengar, untuk mendapatkan informasi up to date lainnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis

paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Republik Indonesia, Audi, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan

Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, NASA tengah menggandeng IBM untuk memanfaatkan AI guna membantu ilmuwan mengolah dan menemukan informasi penting dari data tersebut. Mengutip space.com, Senin 14 September 2006, mereka mengembangkan NASA dan IBM Lunar Foundation Model. Ini merupakan model AI sumber terbuka yang dirancang untuk membantu peneliti menyisir data ilmiah mengenai bulan. Model tersebut tersedia secara gratis melalui platform Hugging Face. Besarnya data yang harus dianalisis menjadi salah satu alasan pengembangan teknologi ini. Data-data itu kemudian dikumpulkan oleh Lunar Reconnaissance Orbiter atau LRO. Adapun data LRO selama bertahun-tahun itu bahkan disebut melampaui total data dari seluruh misi planet NASA jika digabungkan. Model AI baru ini terutama dilatih menggunakan data dari misi LRO. Selama lebih dari 17 tahun, wahana antariksa tersebut mengumpulkan mosaik citra beresolusi tinggi hampir mencakup seluruh permukaan bulan dengan bantuan AI. Para ilmuwan diharapkan dapat mempercepat berbagai penelitian. AI ini dapat membantu berbagai penelitian bulan, mulai dari pemetaan kawah dan identifikasi fitur vulkanik muda. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk memodelkan kemungkinan lokasi endapan es air di sekitaran kutub bulan. Bahkan pengumpulan data hanyalah sebagian dari proses penelitian, dan demikian disampaikan oleh Chief Science Data Officer sekaligus Acting Chief Data and AI Officer NASA, Kevin Murphy. Tantangan berikutnya adalah membuat data dalam jumlah sangat besar tersebut lebih mudah dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh para ilmuwan. Pengembangan Lunar Foundation Model juga menjadi bagian dari kerjasama mereka mengembangkan AI yang berfokus pada ilmu pengetahuan. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda mendengar istilah Kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya.

Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan

Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. BGN menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. Platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH. Mengingat SIPLAH selama ini digunakan untuk mengolah belanja dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Melalui platform itu, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. Menurutnya, sistem digital tersebut akan menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Pada tahap pertama, marketplace MBG mencakup 6 komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Komoditas tersebut dijelaskan oleh Sudaryono meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan mekanisme tersebut, ia menuturkan transaksi bahan baku MBG hanya dapat dilakukan dengan pemasok atau pihak yang telah melalui proses verifikasi. Mekanisme tersebut ia harapkan dapat membuat rantai pengadaan bahan baku lebih mudah ditelusuri, sekaligus mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan. Selain mengatur pemasok, BGN tengah merancang kebijakan agar bahan baku MBG sedapat mungkin diperoleh dari wilayah tempat dapur beroperasi. Artinya, dapur MBG akan diarahkan untuk menyerap produk pangan dari daerahnya sendiri sebelum mencari pasokan dari wilayah lain. Sudaryono memberikan contoh, dapur MBG di Mojokerto nantinya diharapkan membeli telur dari wilayahnya selama komoditas tersebut tersedia. Pembelian dari luar daerah baru diperbolehkan apabila kebutuhan bahan baku tidak dapat dipenuhi oleh pemasok di wilayah setempat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat

0: Bunda lah ya.
1: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata umum digunakan sampai saat ini.

Ya, pendengar, satu lagu dari Vivin Fania dengan Basah-Basah. Pendengar, menjadi lagu penutup dalam Pro Dangdut kita di siang hari ini, sekaligus juga mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan tentunya di Tarakan sore hari ini akan ada program-program yang tidak kalah menarik untuk Anda ikuti. Saya Rikita Boy pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Berikutnya ada lagu dari miliknya Noah dengan Sendiri Lagi.

Indonesia, Audi, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan

yang semarang mentahan, walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Mentahan dari bau sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan bau sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun,

Inggris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arfi dan Agung Bayu Samudra di Meja Operator menemani Anda pada perjalanan dinas kita untuk sore ini sampai pukul 20 malam nanti. Untuk edisi siar 14 September 2026 di hari Senin awal pekan yang mudah-mudahan masih tetap penuh semangat dan hal-hal menyenangkan. Pendengar, salam sehat untuk Anda semua. Agenda siar kita terus berlanjut di sore ini dalam tarakan sore. Kumandang azan asyar sudah kami hadirkan untuk menandai masuknya waktu ibadah sholat asar untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya. Nah, rangkaian lagu akan mengisi ruang dengar Anda dari saat ini hingga pukul 16 nanti untuk musik dan informasi sore. Kami akan hadir di setiap sesi Anda untuk menjadi kanal informasi terpercaya dan inspirasi terbaik di setiap harinya melalui program siar yang terus kami hadirkan. Selamat sore untuk Anda yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, juga yang mengakses kami melalui audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan kebersamaan ini dengan lagu-lagu terbaik yang sudah dikomposisikan Mas Ai, penata musik kita. Ada Widi Mulia dengan Wahai Kau Tuan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job.

ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman kak. Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang segar-segar buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, segar kan?
1: Segar sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Royal John bersama lagi Radio. Dan sebelumnya ada The Groove and Cindy, Katakan Dengan Cinta. Pendengar, perjalanan kita di sore hari ini cukup melelahkan mungkin ya bagi sebagian orang, karena hari ini mungkin pekerjaan tengah padat-padatnya. Biasalah ya, hari Senin ya kan, dimana target mingguan mulai kembali dikebut, dimana tugas-tugas kembali dikejar ya untuk minggu ini. Dan itu hal yang lumrah, itu sudah pernah dilewati dan kembali dihadapi. Jadi seharusnya bukan lagi sebuah masalah yang besar ya, tetapi tetap harus dihadapi dengan tekad yang penuh, karena tidak setiap hari kita siap siaga menghadapi hari yang sedikit sulit ya kan. Kalau hari yang datar-datar aja, lurus-lurus aja, saya yakin semua pasti bisa. Tetapi ketika kita dihadapkan pada hari yang agak berlawanan dengan keinginan kita, ya itu akan membuat kita agak sedikit effort ya untuk bisa mempersiapkan sesuatunya ya. Nah, kalau hari ini termasuk hari dimana agak berat untuk dijalani, ya udah, itu dinamikanya, kita memang harus hadapi. Dan ya, kalau kita ingat-ingat lagi, kita flashback, semuanya terlewati kan, artinya Anda bisa kok ya, cuma agak sedikit sabar aja dan dikencengin doanya. Dunia kan gak selalu ngasih apa yang kita mau ya kan, dan kita pun harus bersiap untuk menghadapi hal-hal yang di luar keinginan atau prediksi kita. Oke, yang penting tuh sehat ya, karena kalau sehat kita mau ngapain aja alhamdulillah bisa gitu ya. Ketimbang seluruh faktor penunjang ada, tetapi sehat kita gak punya, nah susah ya kan, mau kemana, mau ngapain, semuanya serba terbatas. Bicara soal sehat, kalau sehat prima, alhamdulillah ya. Tapi ada juga kalanya kita sehat tapi adalah beberapa bagian tubuh kita nih yang punya keluhan ya kan. Ya mungkin kita pegel-pegel, ya mungkin tenggorokan kita nyeri, ya mungkin kepala kita sakit ya. Tapi itu adalah hal-hal yang ringan sih ya, ketimbang kita harus merasakan sakit yang kronis atau yang keras gitu ya. Amit-amit jangan sampai. Nah, kalau hari ini mungkin agak sedikit kesulitan makan minum karena sariawan. Ini kan banyak ya, banyak orang yang sering kali sariawan, dan ini kayak sepele gitu, hanya luka kecil di salah satu bagian mulut kita, tapi bisa loh bikin kita berkurang berat badan karena takut makan ya. Makan apapun juga jadi gak enak, sama aja kalau kita lagi sakit gigi. Dan sayangnya sariawan ini sering kali datang ya. Mungkin kalau sebulan sekali it's okay ya, tapi kalau sering-sering, nah ini patut diwaspadai ya. Sariawan ini kalau kita kutip ya dari laman Kementerian Kesehatan, itu penyebabnya cukup beragam ya. Jadi diantaranya adalah kekurangan asupan nutrisi, lalu konsumsi makanan asam atau pedas, nah kebiasaan merokok, atau konsumsi obat-obatan tertentu, atau luka pada jaringan mulut. Nah yang terakhir ini biasanya kalau kita sikat gigi ya, kita sikat gigi tuh kurang hati-hati ya kan, terus sikat giginya kepleset, lecet lah bagian dalam jaringan mulut kita nih ya, gusi, langit-langit, atau di dekat bibir. Tapi selain itu, pola makan kita yang berpengaruh ya. Misalnya konsumsi makanan asam atau pedas yang terlalu sering, atau juga kurang asupan nutrisi, misalnya vitamin-vitamin pendukung ya. Dan bahkan ini para perokok nih juga kalau sering sariawan, ya jangan heran, karena ternyata kebiasaan merokok ini juga penyebab dari sariawan ya. Nah, untuk membantu mengatasi sariawan ya, masyarakat diimbau untuk bisa menjaga kebersihan mulut dan gunakan sikat gigi ini dengan bulu yang lembut. Karena biasanya sikat gigi ini dijual kan ada tingkatannya ya, ada yang soft, medium, dan hard ya. Nah, jadi pilih yang soft aja ya. Dan selama mengalami sariawan, makanan yang terlalu pedas atau asam itu hindari dulu, karena bisa memperparah rasa perih ya. Nah, kalau misalnya sudah terlalu dirasakan mengganggu banget ya, silahkan kunjungi layanan kesehatan terdekat ya, karena nanti biasanya akan diberikan zat pemati rasa ataupun antiseptik ya. Ini biasanya diberikan beserta
resep. Nah, tapi kalau sudah dikasih pemati rasa atau juga antiseptik dan obat-obatan lain, tapi nggak kunjung membaik dalam waktu lama atau justru semakin parah, nah itu harus menjadi indikator untuk diperiksa lebih lanjut ya. Kapan sih idealnya sariawan ini bisa mulai mereda? Ya, biasanya sariawan itu kalau normal, sariawan yang biasa ya, itu sembuh dalam waktu sekitar 5 hingga 14 hari. Ini kita merujuk dari penjelasan di artikel Kementerian Kesehatan ini ya, karena sariawan ini luka yang waktunya singkat, sekitar 5 atau sampai 14 hari. Tapi kalau yang lebih-lebih dari itu, nah patut diwaspadai, terutama kalau disertai benjolan di area lukanya, nyeri, mati rasa, atau bahkan sampai pada tahap sulit menelan dan sulit berbicara ya. Jadi kalau sariawannya menetap, sering berulang sebulan hingga berapa kali, atau disertai gejala lain yang tadi udah saya sebutkan, sebaiknya gak usah ngotot diobati sendiri ya, tapi periksa ke dokter atau juga ke dokter gigi diperlukan ini untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan penanganan yang tepat ya. Sariawan itu gak enak banget, percayalah. Kecil bagaimanapun tetap aja sangat berpengaruh ya, apalagi kalau kita makan, minum ya, berasa banget makan yang panas. Bahkan gak usah pedas lombok deh, pedas merica aja udah berasa banget kalau kita lagi sariawan. Nah tapi kalau ada gejala-gejala lain yang sudah disebutkan, juga masa penderitaannya lama ya, itu patut diwaspadai ya. Jangan diobatin terus secara mandiri, tapi bawa ke layanan kesehatan terdekat, karena bisa jadi ini ada indikasi kemungkinan penyakit-penyakit lain. Dari Stereo Jun bersama lagi, selanjutnya ini ada istri dari Pongki Cikustik, Sofi Navita, dengan 1000 tahun lamanya.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Seru banget nih. Lulus bro, seru.
1: Senyum nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di posisinya sebelah. Ya, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan

0: Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

Sore ini mungkin lagi sedikit galau-galau melintir ya. Bisa kembali tenang, bisa kembali senang lagi. Ya, wajar lah ya, ada hari di mana kekhawatiran kita berlebih terhadap sesuatu hal. Tetapi ya itu tadi ya, kita tetap harus berprasangka baik aja, kita harus tetap positive thinking aja ya. Insya Allah nanti semuanya akan feedback ke kita, kembali ke kita dengan yang baik-baik juga, oke? Nah, selamat sore semua, masih menyala di luar sana matahari kita ya. Wah, panas sekali. Tapi mudah-mudahan tidak akan ada lagi yang namanya kabut asap atau udara-udara yang bikin kotor pernapasan ya. Tapi tetap masker harus tetap dipakai ya. Kemanapun kita berada, kemanapun kita menuju, tetap pakai masker, terutama anak-anak, para bumil, lansia ya. Ini usia-usia yang rentan dan kondisi-kondisi yang rentan ya. Jadi pakai masker kemanapun menuju, dimanapun berada. Nah, juga nih, karena kita lagi mode gilir ya, mode giliran untuk aliran air, jadi selalu kami ingatkan hemat-hemat dalam penggunaan air ya, terutama yang memang embungnya terdampak kekeringan ya. Kalau embung yang lain mungkin masih aman, alhamdulillah ya, tetapi ada tempat-tempat termasuk di kawasan Kampung 4, Kampung 6 ya, terdampak banget dengan kekeringan ini, jadi harus digilir. Nah, begitu alirannya nyala ya, ngalir, ditampung ya. Terus pemanfaatannya juga diperhitungkan secermat mungkin. Jangan difoya-foya airnya ya. Yang lagi giliran ya udah sabar menanti ya. Mudah-mudahan kondisi ini akan berlalu seiring hujan yang akan turun lebih sering. Karena kemarin pimpinan daerah kita, Pak Wali Kota, beserta jajaran, seluruh ASN ya, kemarin juga menggelar sholat bersama, sholat minta hujan ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera terkabul, ada hujan yang cukup untuk kembali mengisi penuh embung atau waduk kita, dan kembalilah air bersih ini terdistribusi ke rumah-rumah tanpa mode giliran lagi ya. Bara suara sendu melagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi. Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beribur ya berapa-berapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik, agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Senin 14 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Faijah Hasan, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.

0: Dari Telegram sore ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik kakakku, lawasnya kada dapat mas.
0: Aduh, lulus sekali nih Ervi ngomongnya. Seperti orang Banua kita ya.
1: Lawas kada dapat kapan.
0: Kemana saja kita ini gak ketemunya ya Ervi ya.
1: Iya jauh ya kak ya, baru ketemu hari ini.
0: Di sana kan aman, asap, tidak ada asap di sana.
1: Tadi kemarin-kemarin sempat sih kak, tapi ini sudah agak berkurang. Tapi tetap harus pakai masker sih kita. Kalau di Banjarmasin ya, gimana kak?
0: Di Banjarmasin masih berasap ya. Jadi kalau kita pergi tadi siang hari ya, hampir pukul 3, seperti suasana pagi.
1: Oke.
0: Okay. Subuh mau menjelang si pagi gitu.
1: Kayak mendung-mendung gitu ya.
0: Masih ada. Iya, masih mendung-mendung. Dan kita memang ini memang udaranya sangat tidak sehat ya Ervi ya.
1: Betul.
0: Tapi mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa menyehatkan mental kita nih ya.
1: Betul Kak Fai. Kak Fai jangan lupa juga pakai masker.
0: Banyak musibah. Siap Ervi. Itu masih apa Ervi dari Tarakan, silahkan.
1: Ini dari Tarakan karena kita lagi krisis air bersih nih kak. Jadi ini terkait distribusi air yang keruh dirasakan masyarakat kak.
0: Baik, kita ingin tahu selengkapnya seperti apa, silahkan Ervi.
1: Terima kasih Kak Faizah di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang dialirkan oleh Perumda Tirta Alam Kota Tarakan. Laporan Jafar Nur.
2: Pertama pasti keruh dianya, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri, tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan ke pelanggan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan bahwa selama pendistribusian air bersih secara bergiliran ke pelanggan, tentu saat air distribusi setelah dihentikan sementara akan berdampak pada keruhnya air bersih yang didistribusikan. Hal tersebut menurut Iwan sangat wajar, sehingga masyarakat atau pelanggan tidak perlu khawatir, dan air tersebut tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Ya, kira-kira sekitar 15 ribu pelanggan lah yang terdampak. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu ngalir di pipa, pipa itu kosong, biasanya pertama pasti keruh dianya. Tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari, nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Selama terjadinya pendistribusian air bersih ke pelanggan secara bergantian, Iwan mengimbau kepada masyarakat atau pelanggan

0: air di berbagai wadah untuk menjaga ketersediaan air bersih di rumah selama diberlakukannya pendistribusian air secara bergiliran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Kembali ke Banjarmasin bersama Kak Faiza Hasan. Kak Fai.
2: Terima kasih Evi Febrianti dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina Dewiana. Halo Wina.
1: Halo juga Faiza.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, dari Nunukan kami semua baik-baik saja. Kemudian kalau untuk cuacanya, waduh ya, untuk hari ini, sore ini cerah begitu, panas Faiza.
0: Sangat menyengat, sama dong dengan Banjarmasin ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, kita diberikan rasa yang sama ya Wina. Wina, ada informasi apa nih dari Nunukan, silakan.
1: Baik, informasi yang telah disiapkan dari Nunukan ini terkait proses perizinan fasilitas cath lab dari RSUD Nunukan, Faiza.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza, pendengar dan pemirsa RRI. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas cath lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan agar layanan Catheter Resin Laboratory atau cath lab dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan atau credentialing oleh tim BPJS Kesehatan. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautunimangkau menyebut, proses credentialing fasilitas cath lab oleh BPJS Kesehatan telah dilakukan. Namun, layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan.
3: Cath lab ini sementara sudah dilakukan credentialing dengan BPJS, kita menunggu perizinannya akan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.
2: Meski demikian, fasilitas cath lab di RSUD Nunukan disebut sudah siap dioperasikan termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung oleh hasil uji pemeriksaan radiologi alat yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Tahapan administrasi tersebut diperlukan agar penggunaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki biaya cukup tinggi dapat dijamin sesuai ketentuan pembiayaan oleh pihak penjamin.
3: Tapi kalau untuk pasien-pasien tunai, saya kira sudah bisa karena perizinan untuk secara laboran radiologinya itu sudah oke semua, sudah bisa jalan. Tetapi kan karena membutuhkan bahan yang cukup mahal, biasanya kita akan coverkan ke asuransi. Nah, itu yang menunggu kredensialing dari mereka.
2: Yang menambahkan, fasilitas cath lab

0: baik bagi masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
2: Terima kasih Wina Dewiana dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Peringatan pemirsa RRI, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kita beralih ke kota yang dijuluki pusat emas hijau, yaitu kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga rekan
0: senior kami nih. Bagaimana kabarnya Mbak Ria?
1: Kabarnya cukup menyenangkan karena sudah mulai mendung di beberapa yang lalu cukup panas. Sekarang mendung saran ini.
0: Hampir kita semua Kalimantan sama ya, Mbak Ria ya. Baik Mbak Ria. Ada informasi apa sore ini Mbak Ria, silakan.
1: Ada panen melimpah di tengah El Nino. Petani sudah mulai meraup produksi 150 ton setahun, rekan Faiza.
0: Ya, silakan Mbak Ria selengkapnya.
1: Baik, Faiza, terima kasih. Mendengar di tengah ancaman El Nino yang memicu kekeringan dan menjadi tantangan bagi sektor pertanian, kabar berbeda datang dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Petani Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana justru mampu mempertahankan produktivitas hingga 3 kali panen dalam setahun dengan rata-rata hasil mencapai 5 ton per hektar.
2: Di tengah ancaman El Nino yang memicu kondisi kering tidak menyurutkan produktivitas petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hamparan sawah di desa itu justru mampu menghasilkan panen yang cukup melimpah. Dukungan program pertanian dari Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai turut membantu pemerintah menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan cuaca. Kepala Desa Sidomulyo Agus Herianto mengatakan, bantuan dan pendampingan yang diberikan sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Program tersebut membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pertanian.
3: Dengan adanya program dari Bank Indonesia ini, Demplot ini, alhamdulillah produktivitas panen kita naik ya, walaupun belum maksimal tapi sudah naik dari sebelumnya. Yang tadinya kurang lebih 4 ton, sekarang sudah bisa di atas 5 ton.
2: Menurutnya, dari 10 hektar lahan yang menjadi lokasi pertanian yang didukung program itu, produktivitas rata-rata mencapai sekitar 5 ton gabah per hektar dalam sekali panen. Dengan produktivitas itu, sekali panen 10 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 50 ton gabah. Produktivitas itu semakin signifikan karena dalam satu tahun, petani di Sidomulyo dapat melakukan hingga 3 kali panen. Jika produksi rata-rata mencapai 50 ton per panen, maka dalam 3 kali musim panen, produksi luasan tersebut dapat mencapai sekitar 150 ton per tahun.
3: Ini saat ini yang kita panen ini, yang panen raya itu 10 hektar. Kalau dikalikan 1 hektarnya 5 ton, sudah berapa?
1: 50 ton.
3: 50 ton. Ini hanya di sini, tapi di tempat lapangan kan pada saat itu juga panen. Paling tidak kalau tahun ini, karena 3 kali panen, alhamdulillah produksi kita melimpah. Kalau 150 hektar kali rata-rata 5 ton.
2: Ia berharap dukungan terhadap sektor pertanian di Desa Sidomulyo dapat terus dilanjutkan dan diperkuat. Menurutnya, bantuan tidak hanya berdampak terhadap hasil produksi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sektor pertanian masih memiliki prospek untuk dikembangkan. Terlebih, Desa Sidomulyo selama ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kawasan Anggana, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Waija, demikian tadi laporan dari RRI Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara. Berikutnya, Waija.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Faiza. Gimana nih kabarnya Banjarmasin sore hari ini?
0: Banjarmasin panas Adi. Bagaimana kita masih satu daratan ya dan 4 jam perjalanan sepertinya kalau mau ke RRI Palangkaraya ya dari RRI Banjarmasin.
1: Betul sekali nih, dan kami juga masih tertutup kabut asap nih Mbak Faiza, tebal sekali.
0: Masih aktif di sana pembakaran berarti ya?
1: Iya, kayaknya masih masih senang-senangnya nih ya.
0: Ini barbeque besar-besaran ya.
1: Bahkan cucian saya udah berabu-abu nih, udah matang kayaknya.
0: Baunya udah bau asap ya Adi ya?
1: Betul banget.
0: Baik Adi, informasi apa yang bisa disampaikan dari Palangkaraya?
1: Baik, terkait kabut asap tadi ya, ada kebakaran lahan di Palangkaraya semakin marak nih, waduh.
0: Nah itu mungkin yang menyebabkan asap masih ada di sana, masih betah ya Adi. Silakan Adi, betul informasi sekali. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi. Bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Selengkapnya, reporter Adi Suroso melaporkan.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
3: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
4: Jadi asap yang dari apa kebakaran di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
5: Jadi sengaja ya?
4: Iya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
3: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
3: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Mbak Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Faiza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Malang yang tiba Minggu malam langsung mendapat penanganan medis darurat sebagai sebagian korban dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kritis. Laporan Lukman Nur Hakim.
1: Sebanyak 69 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu malam tadi. Para korban dievakuasi menggunakan KM Haida yang turut membantu proses penyelamatan. Sebagian besar korban mendapat perawatan awal di posko kesehatan pelabuhan. Namun, 5 korban harus dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin guna mendapatkan penanganan intensif. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Amang Wibowo, mengonfirmasi 5 korban membutuhkan tindakan medis darurat.
2: Umumnya cedera. Jadi pada cedera pada daerah torak, dada, dan ada daerah fraktur pada daerah poste. Jadi ada iganya ada yang patah, sehingga perlu penanganan lebih khusus lagi untuk keselamatan pasien.
3: Berarti yang utamakan memang yang kondisinya dada.
2: Ya, jadi tadi ada yang kategori triase merah atau kondisi yang gawat, itu perlu penanganan segera. Sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit Ulin yang fasilitasnya lengkap. Harapannya pasien bisa tenang dan baik.
1: Sementara itu sejumlah korban selamat lainnya terpantau dalam kondisi stabil. Salah seorang korban selamat, Marsianus, mengaku tidak mengalami cedera parah. Namun ia masih shock setelah terombang ambing di lautan sebelum akhirnya diselamatkan.
4: Tunggu kapal bantuan sekitar jam 4 subuh.
3: Sempat terombang ambing di laut berarti?
4: Ya.
3: Sempat terombang ambing di laut?
4: Iya. Sekitar 3 jaman.
1: Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung. Sejumlah kapal penyelamat dijadwalkan tiba hari ini guna membawa korban lainnya. Lukman Hakim melaporkan.
0: Demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Satria Ritarakan setelah tuntas dengan Lintas Banjar Nusantaraya. Seterusnya kami akan hadirkan program berikutnya, yaitu rangkaian lagu kembali sampai pukul 18 mendatang. Jadi kurang lebih ada setengah putaran ke depan untuk kita bersama menghadirkan lagu demi lagu yang sudah disusun kembali oleh Mas Aik, penata musik kita. Dan tampaknya ini adalah lagu-lagu dari jalur musik Indonesia keseluruhannya ya. Dimulai dari Hanif Andarevi, Candu, sampai Kenadi.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku. Tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh. Kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat. Langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Yuk.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

0: Masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: tanya, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?

0: baju bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu adalah lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis,

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesiapan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Yun, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan mengingat untuk hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Tengah, maka akan kami hadirkan satu lagu islami untuk kemudian dirangkai dengan pengajian Al-Quran Surah Luqman oleh Misari Al-Afasi. Bersama Gigi, mohon ampun, ini adalah lagu islami yang kami hadirkan sebelum nanti akan kami rangkai dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitar.
1: Sembilan lima koma tiga MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun anda berada. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

أكبر. أشهد أن

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi siang Senin 14 September 2026. Akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, informasi pertama, DPRD Malinau mendorong agar sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas dalam APBD perubahan Kabupaten Malinau tahun 2026. Adin Grefrin menurunkan laporannya.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun anggaran 2026, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, usai rapat paripurna ketiga masa sidang 3 tahun anggaran 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap nota pengantar Raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026 pada Senin 14 September 2026. Pingding mengatakan efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sebagai pengurangan belanja semata, melainkan ketepatan dalam menempatkan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Ia menegaskan program unggulan pemerintah daerah dan layanan dasar masyarakat harus tetap diperhatikan dalam APBD perubahan tahun 2026. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan menjadi inti dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Malinau.
3: Kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan, baik pendidikan, kesehatan, itu inti dari penyampaian tadi. Sekalipun angka kita turun, tapi kalau kita bisa belanjakan dengan tepat, kami anggap itu bagian dari kerja kita yang baik seperti itu. Kami berharap pemerintah dapat menjawab segera dan kita bahas dan akan segera kita tetapkan. Kemudian kita juga akan masuk ke tahap APBD murni yang nanti ya tahun ini semoga menjadi pembelajaran yang baik buat kita bahwa APBD ini kan tidak selalu dalam kondisi baik saja. Diharapkan kecermatan dari pemerintah daerah sungguh-sungguh menempatkan belanja itu pada tempatnya. Tadi kita lihat kan pegawai masih agak tinggi.
2: Sementara itu Wakil Bupati Malinau, Jakaria, yang dikonfirmasi terpisah, memastikan pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban terhadap tanggapan fraksi-fraksi. Ia menargetkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pembahasan rancangan APBDP 2026 dapat segera dilanjutkan.
4: Karena di triwulan berikutnya ini harus menjalankan APBD perubahan kita. Semua tanggapan tadi dari fraksi-fraksi ini menyetujui untuk hal ini dibahas selanjutnya. Yang mudah-mudahan minggu depan sudah clear, sudah ada jawaban pemerintah tentang tanggapan fraksi-fraksi. Ya, kalau kita melihat karena semuanya sudah setuju dan sudah memahami tentang APBD yang mau kita jalankan di perubahan yang akan datang, ya cuman ada beberapa saran untuk melanjutkan program-program wajib yang harus pemerintah tekankan dalam rangka mendukung masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Ini bagus karena ini bagian dari visi-misi kita juga untuk mencapai visi-misi melalui RPJMD kita.
2: Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara dilakukan Bupati Malino. Laporan reporter Widayat.
1: Memperingati Hari Olahraga Nasional (HORNAS) yang ke-43, Bupati Malino WMP Wemawa SEMH secara resmi meluncurkan maskot serta logo Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026 di halaman kantor Bupati Malino pada Senin 14 September 2024. Peluncuran ini merupakan identitas resmi ajang

0: olahraga terbesar tingkat provinsi yang menandai tahap krusial persiapan penyelenggaraan yang akan digelar di Kabupaten Malinau pada 10 sampai 20 November mendatang. Peluncuran diawali dengan senam bersama dan pelepasan balon udara oleh Bupati dan Ketua KONI Kaltara Muhammad Nasir, didampingi para pejabat FKPD yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba desain logo Porprov Kaltara atas nama Yudhistira dan pemenang maskot Porprov atas nama Neos Billy. Bupati Malinau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemenang lomba desain logo dan maskot Porprov Kaltara kedua tahun 2026 ini. Semua telah berdedikasi dan berpartisipasi langsung dalam menyamarakan Porprov kedua tahun ini di Kabupaten Malinau.
1: Saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada para juara, semua terbaik karena dari beberapa peserta yang mengikuti lomba logo dan maskot ini. Pada saat saya melaksanakan tugas di Jakarta, saya melakukan wawancara langsung untuk memastikan apakah konsep, ide, dan kreasi ini benar-benar dilahirkan oleh ide kreatif mereka yang mengikut kompetisi ini. Dan yang kedua, apakah ini bukan semuanya sepenuhnya menggunakan teknologi AI? Karena kenapa? Karena di era digitalisasi ini semua bisa dikerjakan oleh teknologi. Tetapi melalui wawancara, melalui seleksi, secara langsung saya memberi kepercayaan kepada para peserta bersama dengan para tim juri yang hadir secara langsung melakukan seleksi. Maka kita sudah saksikan pemenangnya ada dua, logo dan maskot. Yudhistira ya. Pertama Pak Billy.
0: Bupati Malinau berharap karya ini menjadi identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau, dan diharapkan Porprov kedua Kaltara 2026 di Malinau menjadi ajang yang sukses, damai, dan penuh persaudaraan. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya di mana KONI Kaltara soroti progres pencemaran venue olahraga di Malinau seiring kesiapan Porprov Kaltara yang kini diperkirakan sekitar 98%. Ading Refrin menurunkan laporannya.
3: Kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau disebut telah mencapai sekitar 98%. Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wiono Adi, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh progres kesiapan venue yang menjadi salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan Porprov. Menurut Wiono, kesiapan infrastruktur menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai rencana, sebab ketersediaan venue akan menentukan apakah cabang olahraga yang telah ditetapkan dapat dipertandingkan.
4: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi tolak ukur kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue. Karena kesiapan venue itu berkaitan dengan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Dan oleh karena itu prioritas kita adalah pada infrastrukturnya. Dan ini kondisi real yang selama 1 tahun ini mulai bulan Februari 2025 sampai sekarang 1 tahun setengah kita ikut monitoring dan evaluasi fakta real pada bulan Juni tadi dan Agustus ini sudah terselesaikan kecuali sarana-prasarana olahraga yang menurut kita tidak memerlukan waktu, misalnya seperti petang itu dan sebagainya.
3: KONI Kaltara juga telah memetakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Porprov. Sebanyak 48 cabang olahraga prestasi akan menjadi bagian dari kompetisi, ditambah 2 cabang olahraga eksibis, yakni catur dan domino. Kendati, pastian masih akan tetap dibahas dalam rapat koordinasi teknis Rakornis Porprov yang berlangsung di Malinau, Senin dan Selasa pekan ini. KONI Kaltara kini memfokuskan perhatian pada pemantapan sejumlah kebutuhan teknis dan penyelesaian sarana pendukung yang masih tersisa sehingga venue dapat dipergunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai TNKM memastikan populasi satwa yang ada di dalam kawasan TNKM di wilayah Kabupaten Malinau meningkat. Berikut laporan reporter Widayat.
0: Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM, wilayah Malinau, Seno Pramudito, menyerahkan gambaran informasi kepada Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMA, secara simbolis di sela kegiatan ramah-tamah setelah peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara tahun 2026 di halaman kantor Bupati Malinau, Senin 14 September 2026 pagi. Hal ini sebagai informasi kepada pemerintah terhadap semua potensi yang ada di dalam kawasan hutan TNKM yang ada di Kabupaten Malinau. Berikut penjelasan Kepala Balai TNKM, Seno Pramurito, kepada RRI Malinau.
5: Jadi sebagai informasi yang di Kabupaten bahwa satwa-satwa yang ada di kawasan Taman Nasional bisa diketahui oleh semua pihak.
6: Itu apa aja isinya, Pak?
5: Tadi ada banteng Kalimantan, kemudian ada macan dahan yang kita temui, kemudian ada burung rangkong, kemudian ada kera, berbagai macam yang lainnya lagi. Ada monyet yang endemik, Pak, namanya. Ada
6: yang khusus semua. Gitu?
5: Khusus ada yang ada di kawasan kita, ya.
6: Sebenarnya populasi hewan yang ada di sana, ini satwa yang ada di sana ini meningkat atau berkurang, Pak, dari sisi jumlah setiap tahunnya, Pak?
5: Ya, kalau kita dari hasil patroli teman-teman, saya yakin itu meningkat. Karena dari yang mungkin tahun-tahun sebelumnya hanya didapatkan di kamera trap itu sedikit, sekarang banyak jenis yang bisa kita tangkap lewat kamera trap, sehingga itu menunjukkan bahwa kondisi habitat masih memungkinkan, kemudian di beberapa lokasi juga kita temukan, berarti kemungkinan besar satwa yang ada di sana itu masih terjaga dan insya Allah meningkat.
6: Kalau ada hal yang baru nggak, Pak? Beberapa spesies baru gitu?
5: Kita masih kemarin bekerjasama dengan BRIN, ya, Badan Riset Nasional kita. Itu sedang kemarin kita juga melakukan beberapa kali survei. Nah, kita beberapa, baik itu dari sisi tumbuhan maupun dari sisi satwa, itu sedang diteliti juga di BRIN, ya. Harapan kita ada beberapa jenis yang baru yang memang saat ini belum ada gitu. Jadi saat ini belum teridentifikasi, tapi kita masih nunggu konfirmasi dari BRIN yang mempunyai kewenangan terkait dengan spesies yang ada di kita.
6: Gitu.
5: Apakah itu memang benar-benar baru? Apakah memang itu spesies lama? Tapi ini masih menunggu apa hasil risetnya dari BRIN. Gitu.
6: Itu hasil penelitian kapan, Pak?
5: Itu tahun kemarin.
6: Tahun kemarin.
5: Tahun kemarin kita ada survei, baik yang dilakukan BRIN sendiri maupun dari kita bersama dengan BRIN, dan tahun ini pun ada, kemarin kita juga melakukan riset dengan BRIN dan juga bahkan mereka pun ada kerjasama dengan pihak luar untuk mungkin meneliti dari sisi DNA dan sebagainya.
6: Kalau sejauh ini untuk spesies maupun jumlahnya kira-kira masih ada berapa, Pak, yang terdata di TNKM sendiri?
5: Nah, kalau itu memang kita membutuhkan metode, ya, istilahnya metode yang harus divalidasi sehingga kita bisa menentukan, dan ini masih juga di hitung dengan teman-teman ini dari hasil survei kemarin, baik dengan, ya.
6: Kalau yang di 2025 data terakhir 2025
5: kita juga masih nunggu data yang hasil dari BRIN, jadi BRIN. Kita belum berani mengekspos gitu kan, nanti apakah itu benar baru atau enggak, sehingga kita bisa konfirmasi bersama.
0: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Tepat pukul 8, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Saya Muhammad Rian, serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan salam RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga

0: Keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Demi Tuhan saya berjanji
4: bahwa saya
3: akan setia kepada
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
3: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
6: The issue therefore is not where dollar remains relevant,
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
6: Centrality, after all, cannot rest on institutional

0: Halo. Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
1: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
9: nomor berapa?
8: IB001, terindikasi sebagai Puan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
10: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
12: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
11: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
13: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
11: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Mendengar keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang, diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
9: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Garam Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
9: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh kami.
9: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
16: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
17: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
16: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
18: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTL Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
16: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
19: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
20: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
19: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
20: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
21: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
20: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan

0: percaya nggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, para pemimpin dari tiga perusahaan kecerdasan buatan terbesar dunia sepakat memperlambat pengembangan teknologi AI. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi ancaman berbahaya yang berisiko keluar dari kendali manusia. Kesepakatan ini dipicu oleh serangkaian insiden keamanan cyber belakangan, termasuk lolosnya agen AI dari laboratorium pengujian hingga aksi peretasan independen yang tidak terdeteksi. Kekhawatiran industri AI makin meruncing setelah insiden peretasan platform Hugging Face pada Juli lalu oleh 1.200 agen AI independen yang melarikan diri dari lingkungan pengujian OpenAI. Laporan The Wall Street Journal juga mengonfirmasi bahwa insiden cyber GameStaffer pada Mei lalu terbukti dilakukan oleh agen AI tanpa sepengetahuan para penyelidik. Peneliti Anthropic Jacob Coxon bahkan memilih mengundurkan diri karena enggan terlibat dalam industri yang dinilainya sudah di luar kendali manusia.
0: Indonesia menyapa malam.
1: Perusahaan AI dunia minta pengembangan teknologi di rem. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi AI yang juga akademisi Institut Sains dan Teknologi Nasional, Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kun, selamat malam.
2: Selamat malam, ya.
1: Pak Kun, ya ini ya. Sebenarnya sudah ada keresahan dari dunia internasional gitu ya. Bahkan kalau kita ketahui juga kemarin di KTT BRICS, Presiden Afrika Selatan juga sempat menyinggung terkait dengan AI ini. Bagaimana kondisinya AI dengan perkembangan yang sudah ada saat ini, Pak Kun? Namun ini publik sudah merasa resah dunia internasional ini.
2: Baik, ya, perkembangan yang ada memang kalau dulu AI itu belajar dengan kita berikan materinya, kita berikan inputnya, terus kemudian kita sesuaikan dengan outputnya. Sekarang AI itu bisa berpikir sendiri, belajar sendiri, ya. Jadi nggak terbatas kepada apa yang kita feeding, kita berikan kepada AI, tapi AI bisa mencari sendiri. Nah, kemudian yang juga menjadi satu terobosan itu adalah AI sekarang bukan hanya bisa memberikan saran, tetapi AI itu sudah bisa bertindak gitu ya, bertindak layaknya manusia. Dia bisa melakukan akses ke dunia luar, dia bisa melakukan tindakan-tindakan apapun, sehingga hal ini yang bisa membawa resiko. Nah, resiko-resiko ini yang harus diperhatikan oleh para developernya. Ya, makanya kami melihat bahwa para pengembang daripada AI ini yang dia berusaha untuk berlomba-lomba ya menjadikan AI mereka itu lebih cerdas atau yang paling cerdas, yang paling lengkap, yang paling relevan, ya, yang paling besar atau paling cepat gitu ya. Nah, dengan racing ini ya, apalagi racing sekarang kita lihat antara Amerika dan China, mereka lupa bahwa di situ ada juga impact atau konsekuensi ya. Karena tadi lebih memprioritaskan kepada kompetisi tadi, karena kan mereka meyakini bahwa AI ini merupakan sesuatu kekuatan, bahkan siapa yang mampu mengungguli negara lain, kekuatan AI-nya yang paling kuat, dia dapat menguasai dunia. Nah, semakin mereka terfokus ke sana, semakin mereka ingin lebih kompetitif, tadi lupa akan dampaknya, konsekuensinya ya, bahwa AI itu ya kalau udah kebablasan, tidak ada regulasi, tidak ada accountability-nya ya, kalau dia bisa tadi menghack perusahaan-perusahaan tanpa sepengetahuan developernya, ini kan yang berbahaya. Ya. Jadi ini ada keterlambatan mereka berpikir bahwa impact atau responsibility tadi yang harusnya merupakan tanggung jawab mereka, gitu ya. Ya mereka juga harus perhatikan. Makanya mereka berniat sama-sama untuk bisa memperlambat ini ya. Mereka harus jamin tadi keselamatannya, safety-nya ya.
1: Artinya di awal ini kecerdasannya ini juga di luar dari ekspektasi begitu ya Pak Kun ya, hingga tadi ya.
2: Betul sekali. Karena AI itu dia belajar sendiri ya. Jadi kalau kita belajar jaringan neural ya, itu kayak semacam black box gitu ya. Jadi dia, kita nggak tahu juga dia itu sampai seberapa jauh gitu ya ininya, kemampuannya. Jadi kita hanya bisa melakukan testing gitu ya. Testing apakah AI ini loyal kepada kita, apakah betul-betul dia memang kemampuannya segitu ya. Dia tuh bisa sebagai aktor gitu, dalam arti dia bisa berbohong juga kepada kita ya. Makanya testing itu kalau dia bisa lolos ya, artinya yang kita anggap dia baik-baik saja, ternyata dia bisa jauh melebihi kemampuan kita. Ini yang sebetulnya yang ditakutkan oleh para developer-developer AI.
1: Tanpa adanya prompt ataupun perintah begitu Pak Kun.
2: Betul, karena dia sudah bisa yang namanya self-evaluation ya, mengevaluasi dirinya, kemudian bisa melakukan tindakan mengupgrade dirinya menjadi lebih baik, kemudian belajar lagi, kemudian self-evaluation terus menerus, karena itu kan dia triliunan data per detik, bayangkan, jadi bisa begitu cepat, itu di luar pemikiran kita, bahkan di luar apa yang kita duga gitu ya, seperti itu.
1: Terbayang ketika ada suatu film yang dimana akhirnya kecerdasan buatan ini bisa menguasai dunia begitu ya Pak Kun ya, karena kalau di kita lihat ada para bos AI dunia ini juga khawatir katanya akal imitasi super cerdas ini bisa memusnahkan manusia pada akhir dekade ini katanya Pak Kun.
2: Jadi memang tadi serba salah juga. Kalau AI bodoh itu dia akan membuat kesalahan, AI pintar ya resikonya ini, resikonya dia bisa seperti Terminator gitu ya. Ya karena tadi dia akan berkembang terus tanpa awareness daripada si developer tadi. Makanya memang di sini para developer bersama-sama ingin melakukan pembatasi ya, koridor, jadi memberikan constraint kepada AI agar dia bisa lebih sesuai dengan kemanusiaan dengan hal-hal yang tidak menghilangkan ras manusia tadi.
1: Iya, tanpa prom atau perintah saja sudah bisa bertindak sendiri, bagaimana dengan dikendalikan begitu. Lantas seperti apa Pak Kun dengan kondisi saat ini? Kan mereka juga atau AI ini sudah tadi ya, sudah dilaporkan melakukan peretasan dan lain-lain. Ini bagaimana Pak dengan kondisi saat ini?
2: Ya memang kalau bagi negara-negara yang melakukan itu, memang perlu ada yang namanya evaluasi AI. Jadi, tapi evaluasi AI itu nggak bisa vendor yang melakukan, harus ada independen. Jadi pusat ya, misalnya para ilmuwan, kemudian masyarakat yang care terhadap kemanusiaan, ini mereka secara independen melakukan terus nih evaluasi terhadap AI untuk melakukan pengujian keselamatan tadi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perlu ada namanya regulasi publik ya. Jadi regulasi berbasis risiko. Jadi memang kalau memang si AI melakukan ini, apa sanksinya? Mitigasinya bagaimana? Ya, langkah-langkah untuk bisa meminimalkan resiko itu bagaimana? Nah ini regulasi ini penting ya bagi bagi kita. Nah untuk yang di Indonesia, untuk kita sendiri ya, saya pikir kita sudah saatnya ya kita membangun AI sovereignty ya. Jadi artinya AI yang betul-betul sesuai dengan nilai Indonesia ya. Kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, etika, budaya, nilai sosial, dan kita mengharapkan kita memiliki teknologi itu ya, jangan sampai kita mengimpor teknologi AI dari mereka ya, sekaligus juga pola pikir mereka, mindset mereka yang bisa jadi sangat berbeda dari nilai-nilai sosial kita ya. Kalau kita sudah memiliki AI itu nasional, kita bisa lebih percaya bahwa AI ini akan lebih bijak ya. Saya selalu menyebutnya AI sadar ya. AI sadar bukan berarti sadar seperti kesadaran manusia ya, tapi AI sadar itu AI yang menyadari eksistensi manusia ya. AI yang menyadari bahwa human itu harus di atas sistem ya, harus di atas mesin, harus di atas hal-hal yang sifatnya material ya. Jadi manusia itu memang harus di tingkat yang tertinggi.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang kita butuhkan ya. Seperti itu.
1: Tapi kalau dalam perlombaan AI sendiri nih Pak Akun, sebenarnya apa sih yang sedang diperbutkan oleh mereka ini terkait dengan teknologi, keuntungan ekonomi, dominasi militer, atau kendali atas masa depan informasi manusia?
2: Semuanya. Jadi AI saat ini itu udah cross sector ya. Siapa yang menguasai AI lebih pintar, lebih cepat, lebih relevan ya. Nah, mereka itu bisa menguasai perang misalnya.
1: Iya.
2: Dengan AI lebih pintar, otomatis lebih akurat, lebih tepat dalam mensasar target-target yang ada. Ekonomi juga begitu. Dia bisa meningkatkan ekonomi, dia bisa berpikir di luar kemampuan manusia, bahkan para ahli ekonomi sekalipun. Kemudian kesehatan, dia bisa di satu sisi bisa memperpanjang usia manusia ya, karena dia mempelajari genom kita ya. Genom kita otomatis dia tahu komposisi makanan yang bagus seperti apa, bahkan juga obat kan dengan dosis yang general seperti ini kan banyak efek samping. Dia bisa mengetahui yang tepat sesuai dengan gen kita, jadi harapan hidup bisa lebih tinggi. Tetapi sebaliknya AI juga bisa dengan mudah membunuh kita kalau dia tahu genom kita. Oh, ini kelemahan kita ada di sini.
1: Yeah. Ya,
2: dia tahu bahan apa, misalnya makanan apa yang sangat mudah membunuh kita, misalnya seperti itu.
1: Yeah,
2: makanya dari semua sisi yang ada, ini AI menjadi sesuatu hal yang saat ini dijadikan suatu teknologi seperti kayak bom atom gitu ya, bom nuklir gitu ya. Siapa yang bisa mencapai teknologi itu lebih hebat, dia akan menguasai dunia. AI juga seperti itu.
1: Iya, tapi kan bukankah ada paradoks Pak Kun? Perusahaan AI berbicara tentang keselamatan dan kehati-hatian, tetapi pada saat yang sama mereka juga kan memiliki insentif bisnis yang sangat besar untuk terus membuat model yang lebih kuat ini, Pak Kun.
2: Betul. Ya, memang disitulah dilemanya ya. Jadi artinya kita harus betul-betul bisa melihat ini secara jernih gitu ya. Artinya ya, kalau misalnya tadi misalnya suatu negara sudah race to the top itu seperti itu ya, artinya ini ada nilai-nilai yang apa, safety ya, terhadap manusia yang dihilangkan gitu ya. Resiko-resiko itu yang dihilangkan. Memang di sini harus ada kerjasama internasional. Ya, kayak misalnya nuklir ada kerjasama internasional yang membatasi ya, jangan sampai melebihi batas ambang tertentu. AI juga seperti itu, jangan sampai perlombaan ini itu kebablasan gitu ya. Jadi betul-betul ada batas ambang yang bisa mengamankan dunia ini.
1: Ya, ini kan menariknya gini Pak Akun, ketika para bos AI ini sepakat untuk melambatkan perkembangan AI, justru Presiden Amerika dan Cina ini justru ingin maju. Ini bagaimana jika sebuah negara memperlambat pengembangan AI demi keselamatan, sementara negara lain ini terus melaju? Apakah perlambatan justru bisa membuat negara tersebut lebih rentan secara ekonomi dan keamanan, Pak Kun?
2: Ya, kalau saya melihat Xi Jinping dalam pidatonya ya, beberapa minggu yang lalu ya, menyampaikan bahwa tidak boleh AI itu dikuasai oleh satu negara atau sekelompok negara kecil. AI itu harus dikuasai secara bersama. Makanya Xi Jinping ingin membantu negara-negara yang belum maju AI-nya untuk bisa ditingkatkan agar kompetisinya bisa menjadi lebih wajar, agar tadi race to the top tadi itu bisa sama-sama saling diamati satu sama lain ya, tidak ada lagi hal yang apa negara yang sifatnya maju secara sporadis gitu ya, sementara di negara lain ini memiliki kesenjangan yang tinggi. Jadi intinya adalah bagaimana kita setiap negara ini bisa saling mengawasi satu sama lain ya, sehingga resiko itu bisa semakin dikurangi.
1: Kalau untuk dari sisi Indonesia sendiri, bagaimana Pak Kun? Ya seharusnya bisa menyikapi perkembangan kecanggihan AI ini sejauh ini.
2: Ya, kita melihat yang pertama ya, Indonesia ini jangan hanya sebagai pengguna ya. Indonesia ini warga masyarakatnya jangan sampai hanya menghasilkan data yang terus-menerus secara tidak sadar kita berikan ke platform-platform asing dan dijadikan kreativitasnya, kemudian kreativitasnya kita beli saat ini dengan biaya yang jauh lebih tinggi, padahal datanya itu juga dari kita ya. Jadi kita ini harus menjadi pemimpin perubahan itu, kita harus jadi inovator-inovator, pencipta nilai ya, juga bagaimana bisa mengembangkan AI secara mandiri ya. Ini sebetulnya yang penting. Kemudian juga AI sovereignty ya, jadi kedaulatan AI juga, jangan sampai tadi modelnya kita pakai model AI di luar, kemudian data-datanya kita berikan keluar ya. Jadi kita harus bisa mengolah dan mengelola data kita sendiri ya. Ibarat begini ya, saya analogikan Indonesia ini bagaikan rumah ya. Pintu sedang terbuka ya, karena globalisasi ya. Kalau ada orang luar masuk ke rumah kita, dia mengambil apa yang ada ya, kemudian bukan hanya mengambil apa yang ada, tetapi dia mengatur rumah kita, dia yang atur. Nah, bukan hanya itu, tetapi dia menentukan masa depan Indonesia. Kamu harus begini, harus begini. Dan bukan hanya itu, kalau kita berikan kunci rumah kita kepada dia, coba di mana kedaulatan kita? Apalagi AI kita tahu bisa mengendalikan, menggiring opini manusia. Jadi bukan kalau dulu penjajahan itu wilayah ya, tanah dan air dan udara kita ya. Sekarang ini dia menguasai sumber daya manusianya, pikiran manusianya.
1: Secara cyber ya.
2: Dengan cyber kita ada ruang baru, bukan hanya tanah, air, udara, tetapi cyber. Dan cyber ini jauh lebih bahaya karena pikiran kita yang bisa dikontrol oleh mereka. Nah, untuk itu kita jangan kasih kunci rumah kita ke asing gitu. Tidak ada lagi kedaulatan di situ.
1: Ya, Pak Kun, kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Kun ya? Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
3: Menurut saya menggunakan AI itu boleh, tapi diawasi oleh manusia keberhasilannya gitu ya. Jadi hasilnya tuh diawas terus, tidak itu kayaknya pertanyaan AI terus gitu. Terima kasih.
1: Jadi masalah saat ini di luar dari kendali gitu ya Pak Kun ya. Memang maunya diawasi gitu ya Pak Kun ya, kondisinya ya.
2: Betul. Jadi kita perlu lakukan pengawasan secara tadi independen, secara kontinu ya, karena kita nggak tahu sebetulnya tujuan dari mereka algoritma itu. Makanya juga algoritma ini perlu diaudit ya, karena bisa jadi ya, misalnya kayak kita scrolling sosial media kita scrolling, semua konten yang kita scrolling itu bukan pilihan kita, tetapi pilihan si algoritma. Jadi kalau kita nggak tahu algoritma, dia bisa giring opini kita. Makanya kita perlu ada satu badan independen yang betul-betul bisa mengaudit algoritma itu ya.
1: Sejauh mana Pak Kun kalau bicara SDM kita sendiri untuk bisa menangkal hal-hal seperti itu?
2: Saya melihat SDM-SDM kita ini luar biasa ya, generasi muda, kalangan Gen Z, millennials ya, juga sekarang Gen Alpha ya, mereka potensinya luar biasa. Nah, artinya kita harus confident bahwa kita tuh bisa ya. Banyak anak-anak muda kita di luar negeri itu menjadi juara-juara ya. Nah, ini aset ini kita harus tumbuhkan terus ya. Karena kalau enggak ya, kalau kita enggak upgrade skill pengetahuannya 2045 ya, ini bisa bahaya nih. Kalau misalnya orang hanya melihat, ya misalnya apalagi perusahaan nih khususnya, melihat manusia itu hanyalah cost gitu, hanyalah biaya.
1: Yeah.
2: Mereka nggak melihat manusia ini adalah aset yang harus ditumbuhkan. Artinya dia bisa pakai AI untuk mem-PHK 100 orang, bahkan 1000 orang.
1: Yeah.
2: Coba kebayang, kalau semua di-PHK, ya, 2045 bukan lagi menjadi bonus demografi, ya, yang menjadi momen besar Indonesia, tetapi bonus pengangguran. Ini yang bahaya. Makanya literasi AI ini, ya, kemudian bagaimana mereka juga bisa memimpin perubahan, bisa melakukan inovasi, adaptif, kemudian punya nalar kritis, ini yang penting. Apalagi dia harus memiliki integritas, ya, terhadap nasionalisme Indonesia. Nah, hal-hal ini yang harus kita tumbuhkan, selain urusan kognitifnya.
1: Ancaman bahayanya sudah di depan mata. SDM kita tadi mumpuni gitu ya, kompeten gitu ya untuk bisa meminimalisir ancaman itu. Tinggal political will-nya saja ya, Pak Akun ya.
2: Betul, betul. Ya.
1: Baik.
2: Political will yang punya visi ke depan, karena jadi bukan masalah perut lagi gitu ya. Ini juga masalah yang lebih jauh lagi ya, masalah ya kita sebut trisakti ya. Kemandirian dalam ekonomi, kemudian kedaulatan dalam politik, dan kepribadian dalam budaya.
1: Baik. Pak Gun Wardana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Gun.
2: Ya, selamat malam. Ya, sukses selalu.
1: Pendengar praktisi AI yang juga akademisi Institut Sains dan Teknologi Nasional, Kun Wardana Abioto. Kami berbincang bagaimana perusahaan AI dunia minta pengembangan teknologi di REM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya yang akan memperkuat ekosistem peranti lunak nasional. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Sada Tudaraen. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di AIF BSD Tangerang Banten. Di lokasi ini Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekrap Teuku Rifki Harsya resmi membuka Indonesia Application Summit atau INAPS 2026, di mana forum internasional ini diselenggarakan untuk memperkuat ekosistem peranti lunak nasional. Langkah tersebut sekaligus menegaskan

0: Summit 2026. Ya, kita berharap bahwa sektor aplikasi di Indonesia semakin berkembang. Begitu juga tadi juga Kepala BSSN yang hadir. Ya, karena memang kita melihat saat ini pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama dari subsektor aplikasi ini berkembang dengan pesat. Nah, ini perlu kolaborasi semua pihak, pemerintah daerah, swasta dalam hal ini kawasan ekonomi khusus seksi, ya, digital hub yang dia berada di dalam sinar maslen, kemudian juga akademisi, kita tahu di Banten banyak sekali juga kampus-kampus yang juga melahirkan pegiat-pegiat ekonomi kreatif dari berbagai macam subsektor, terutama digital dan teknologi.
1: Sementara utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, mengajak generasi muda untuk mengambil peran sebagai pencipta teknologi. Ia juga berharap anak muda tidak sekedar menjadi pengembang pasif di tengah maraknya adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi akan mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tak penuhi ketentuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Tuh Anak Siap atau PP Tunas, di mana langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pemberlakuan aturan yang sudah efektif berjalan 6 bulan ini. Laporannya langsung disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tak penuhi ketentuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pemberlakuan aturan yang sudah efektif berjalan 6 bulan ini. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif, teguran tertulis, lalu denda administratif hingga pemutusan akses. Adapun pemutusan akses yang dimaksud bisa beberapa, mulai dari pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Mutia juga, sejak 6 bulan PP Tunas diberlakukan, tepatnya Maret 2026, sudah ada 28 juta akun anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko, terutama bagi anak-anak pemilik akun di 8 media sosial risiko tinggi seperti TikTok, Instagram, Facebook, Bigo Live, Threat, YouTube, hingga Roblox. Dan ia juga menjelaskan terlindungnya 28 juta akun anak tidak lepas dari kontribusi platform yang tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah dengan platform digital. Dan sayangnya belum semua platform menjalankan ketentuan PP Tunas sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, yakni perlindungan terhadap anak Indonesia. Dari Jakarta, Lini Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat siap memperluas ekspor minyak gas alam cair atau LNG dan teknologi energi ke Asia untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi kawasan. Wakil Menteri Energi Amerika Serikat James Dunley menyatakan Amerika Serikat sebagai eksportir minyak dan gas terbesar di dunia dengan produksi yang terus meningkat siap mencetak rekor baru dalam produksi minyak dan ekspor LNG. Menurutnya, prospek konsumsi energi global menunjukkan Amerika Serikat akan tetap memainkan peran utama dalam memasok komoditas energi ke berbagai pihak, yang

didukung perusahaan-perusahaan yang andal dan dapat dipercaya, sehingga menjadi mitra dagang yang tepat. Kita beralih ke informasi olahraga. Pada hari pertama di pusat pelatihan jelang Asian Games Aichi Nagoya di TT Central Training, Chofu, Tokyo hari ini, tim bulu tangkis Indonesia fokus latihan pengembalian kondisi fisik. Kepala Pelatih Sektor Tunggal Putri Indonesia Imam Tohari mengatakan bahwa tujuan latihan ini adalah untuk mengembalikan kondisi para pemain mengingat tim merah putih baru saja tiba di Tokyo. Imam mengatakan cuaca dan suhu saat ini di negeri Sakura cukup cocok dengan atlet-atlet Indonesia untuk bisa cepat beradaptasi.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali udi.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
5: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.

0: Rangkayo atau HR Rasuna Said. Lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai Hari Kunjung Perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 14 September ini, di mana Presiden Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan Bendahara Negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Suhasil Nazara langsung mendapat pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan atau Menkyu. Suhasil diminta memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat dan kredibel. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi salah satu fokus utama. Suhasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 14 September 2026 ini.

0: Untuk poin kita pada malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara jadi Menteri Keuangan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Kamru Samad, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Pak?
2: Sehat.
0: Ya, Pak, ini saya mau minta tanggapan dari Pak Kamru Samad dulu. Tanggapan terkait dengan Pak Suhasil Nazaran yang melantik atau resmi dilantik menjadi Menkyu hari ini. Silakan.
2: Kita tentu mengucapkan selamat bekerja kepada Pak Suhasil Nazara. Beliau adalah seorang profesional teknokratik berbasis data dalam menyusun, merencanakan sebuah kebijakan. Pengalaman beliau di bidang fiskal tentu kita sudah mengetahui semuanya. Kita punya keyakinan bahwa kinerja Kementerian Keuangan ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan jauh lebih baik lagi gitu.
0: Ya, kan sebelumnya kan Pak Suhasil ini menjabat Wamenkyu ya. Tapi mengapa figur yang memang dinilai tepat untuk menjadi Menkyu ini baru terlihat saat ini untuk menggantikan Pak Purba ya, Pak Kamru Samad?
2: Jadi memang figur di Kementerian Keuangan ini membutuhkan leadership yang super unggul.
0: Ya.
2: Pertama, dari sisi organisasi, Kementerian Keuangan adalah organisasi terbesar di antara kementerian-kementerian yang lain.
0: Ya.
2: Memiliki 13 eselon 1. Lebih dari 77.000 ASN yang bekerja di sana. Dan dia frontliner dalam penerimaan negara sekaligus frontliner dalam belanja. Belanja negara sekaligus menjadi frontliner dalam menjaga stabilitas sektor keuangan yang tergabung di dalam KSSK bersama Bank Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK dan Ketua LPS. Sekaligus juga frontliner untuk meyakinkan para pelaku pasar baik di domestik maupun di pasar global, khususnya di pasar keuangan. Ini semuanya adalah tugas yang membutuhkan satu figur yang lebih dari sekedar seorang minister. Karena bayangkan misalnya Mas, kalau di G20 ada forum tingkat menteri keuangan negara-negara yang bergabung di G20. Di tingkat ASEAN juga seperti itu. Ada forum menteri keuangan. Kemudian di BRICS juga ada seperti itu. Itu artinya bukan hanya sekedar bendahara negara, tetapi lebih dari itu dia sesungguhnya adalah pembantu presiden yang memiliki tugas fungsi yang sangat signifikan dalam kemajuan pembangunan nasional kita. Begitu.
0: Iya. Banyak pendapat di, kalau kita lihat di media sosial juga cukup kaget gitu dengan keputusan ini, Pak Kamru Samad, yang dimana Pak Purbaya selama ini kan cukup vokal gitu ya untuk bersih-bersih. Ini bagaimana dari Komisi 11 sendiri menilai Pak Purbaya Yudhisadewa sendiri dalam kinerjanya sepanjang tahun ini?
2: Pak Purbaya sudah bekerja pas, siang dan malam, terus upaya sekuat tenaga untuk membereskan masalah-masalah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui otoritasnya sebagai pengendali fiskal pada waktu itu. Namun demikian, harapan dan ekspektasi masyarakat sangat dinamis dan begitu besar. Sehingga memerlukan akselerasi lebih cepat lagi, loncatannya sehingga lebih solutif dalam mengatasi berbagai masalah. Apa masalah misalnya? Ada aspirasi dari kepala daerah berkaitan dengan PKD, transfer keuangan.
0: Oh iya, sempat ramai kemarin ya.
2: Ada aspirasi dari kepala desa yang berkaitan dengan dana desa. Itu semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan baik, diformula dengan baik, ditelaah dengan baik, dan dicari solusinya. Di saat yang sama kita memerlukan investor terhadap surat utang negara. Atau di saat yang lain kita harus bernegosiasi dengan para investor yang misalnya utang kita yang jatuh tempo maupun baik pokok maupun bunga. Di saat yang sama harus mensinkronkan antara silinder otoritas moneter dan otoritas mikroprudensial dan bersama dengan otoritas fiskal supaya engine-nya pertumbuhan ekonomi itu bisa sejalan antara satu otoritas dengan otoritas yang lain, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik ke depannya dalam menciptakan lapangan kerja, dalam membuka lapangan kerja baru, khususnya lapangan kerja formal. Begitu, Mas.
0: Dan Pak Suhasil ini dianggap mampu menjawab itu semua, Pak Kamur Samad?
2: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat. Karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan. Lalu kemudian selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga akan lebih efektif tentunya ya. Kedepannya itu yang kita harapkan.
0: Tapi kalau secara pribadi, Pak Kamru Samad, saya mau tahu bagaimana tanggapan Pak Kamru Samad secara pribadi ya, terkait dengan sosok Pak Suhasil ini sendiri.
2: Sosoknya kita bisa lihat dari sisi pendidikannya ya. Dari sisi pendidikan, FEUI, kemudian ke Cornell, lalu kemudian ke mana? S3-nya, kemudian selama ini komunikasinya juga touching-nya direct, friendly, jadi responsif, ya kan, terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Ini yang diharapkan. Nah, beliau memiliki hal tersebut. Yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik itu.
0: Nah, kalau terkait dengan tadi menarik ya, terkait dengan komunikasi ini Pak Kamru Samad, ini Pak Suhasil juga mungkin dianggap bisa jauh menjaga lebih baik menjaga hubungan dengan Bank Indonesia dan juga mitra terkait gitu ya, dibanding Pak Purba ya, yang sebelumnya juga sempat mengkritik atau cukup vokal mengkritik kebijakan Bank Indonesia, Pak Kamru Samad.
2: Iya, memang antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, ini memang harus memiliki visi yang sama. Makanya di dalam Undang-Undang P2SK itu, mereka diatur dalam konsep sistem yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK. Di sanalah mereka berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Supaya mitigasi risiko atas gelombang-gelombang dinamika ekonomi dunia maupun domestik itu bisa ditelaah dan dibuatkan rumusan mitigasi kebijakannya di situ, KSLK. Sehingga sinkronisasi antara otoritas fiskal, moneter, dan mikroprudensial itu sesuatu yang vital dilakukan. Karena itu cara berkomunikasi seorang Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dengan otoritas lain, itu sangat penting dijaga. Supaya tidak menimbulkan mispersepsi khususnya di market. Nah itu dia.
0: Ya, ini menariknya kan Pak Suhasil juga menyatakan akan menjaga defisit di bawah 3% PDB. Nah, apakah target tersebut realistis, Pak, dengan seluruh program prioritas pemerintahan presiden yang sedang berjalan dan yang akan datang ini?
2: Ya, kita optimis defisit itu bisa terjaga di bawah 3% karena memang undang-undang mensyaratkan maksimal 3%. Dan usulan pemerintah sekarang ini untuk RAPBN 2027 itu di angka 2,4% defisitnya, Mas. Jadi kita optimis bisa menjaga, apalagi tipikal Pak Suhasil itu tipikal disiplin fiskal.
0: Yeah.
2: Jadi akan fokus, akan memiliki tingkat kepatuhan menjaga kesehatan APBN. Yang belanja berkualitas, penerimaan negara yang terus tumbuh, lalu kemudian kedisiplinan fiskal itu supaya efisien dan efektivitas, atau yang namanya spending better, belanja berkualitas itu bisa terpenuhi.
0: Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi pergantian Menkyu ini sempat menimbulkan gejolak di pasar ini, Pak Kamru Samad ya. Dan apakah Komisi 11 juga melihat volatilitas tersebut sebagai alarm bahwa kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia ini sedang dipertanyakan oleh investor?
2: Memang di awal-awal tahun ini cukup banyak masukan terkait dengan beberapa kebijakan otoritas fiskal, tapi menurut saya lebih pada komunikasi. Perlunya diperbanyak Minister of Finance itu menghadiri forum-forum global, forum-forum internasional, termasuk forum-forum investor, baik investor domestik maupun investor global, untuk menjelaskan arah kebijakan fiskal kita, sehingga mereka hari ini dan kedepannya akan lebih aware lagi terhadap arah kebijakan fiskal tersebut.
0: Ya.
2: Begitu.
0: Ini kan yang jadi sorotan juga bagaimana jika rupiah terus melemah, sementara defisit dan kebutuhan pembiayaan meningkat ini, Pak Kamru Samad. Kebijakan apa, Pak, yang harus menjadi prioritas Menkyu yang baru ini?
2: Yang pertama sekali, bagaimana memastikan belanja-belanja yang ditransfer ke daerah itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Karena pemantik sektor real adalah salah satunya berasal dari APBN. Jadi APBN sebagai stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting. Yang kedua, sinkronisasi dengan otoritas moneter yang menetapkan misalnya suku bunga acuan, BI rate. Lalu kemudian juga untuk menjaga stabilitas supaya empowerment dunia usaha, ya, kepastian hukum, reformasi birokrasi khususnya layanan perizinan, ya, untuk pembebasan lahan, perizinan dan lain-lain, itu harus ada kemudahan yang konsisten dan pelayanannya harus ada timeline yang terukur supaya para investor dan pelaku usaha merasa lingkungan ini sangat aware pro bisnis, sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan dari perbankan untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang prioritas sekarang, sehingga kita Menteri Keuangan harus bisa membangkitkan kemitraan dengan pelaku pasar, supaya pelaku pasar confidence-nya terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah itu mereka melihat ada harapan untuk kedepannya. Gitu.
0: Dan bagaimana juga Komisi 11 juga bisa memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini tidak berubah menjadi tekanan pemerintah terhadap independensi BI, ya, Pak Kamru Samad, ya?
2: Iya, itu saya kira itu harus kita jaga karena amanat Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berkedudukan di Indonesia, yang memang memiliki otoritas menjaga nilai tukar rupiah, turut serta mengendalikan investasi, lalu kemudian menetapkan suku acuan, suku
0: terputus dengan Pak Kamru Samad, ya, anggota Komisi 11 DPR RI. Ini Pak Kamru Samad yang tadi, ya, bagaimana menjelaskan bagaimana terkait dengan hubungan ini, ya, hubungan Kemenkyu dan BI, ya, bagaimana Komisi 11 juga bisa memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini tidak berubah menjadi tekanan pemerintah terhadap independensi BI. Kami coba menghubungi kembali, ya, untuk anggota Komisi 11 DPR RI Pak Kamru Samad terkait dengan Presiden Prabowo yang resmi melantik Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, ya. Dan Ya. Oh. Oke. Okay. Oh, lobet ya. Namun memang soal ini tadi ya sempat kalau terkait dengan pasar tadi sempat bergejolak di awal saja, namun pada penutupan tadi sudah kembali normal gitu ya. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan atau to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi, saudara-saudara. Senayan itu, kompleks GBK Senayan itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan, dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Jakarta, Pak Faruk Abdullah Alweni.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Faruk, selamat malam.
3: Malam, Mas Lukman.
2: Pak Faruk, kaget nggak ini ya dengan reshuffle ini? Sebelum saya mau tanya itu dulu deh.
3: Apa namanya? Ya, dari volume kemendadakannya mungkin ya, apa namanya, ada sebuah surprise lah ya. Tapi sebetulnya mungkin apa ya, ada beberapa hal yang sebetulnya bahkan udah pernah ada terindikasi sebelumnya gitu ya. Ada rencana kesana gitu. Tetapi realisasinya ya memang ya pas hari ini gitu ya. Tetapi sebetulnya kan sebelumnya pernah ada itu apa, ya ada sesuatu yang misalkan mungkin nggak umum gitu dari gaya apa Menteri Keuangan ya, walaupun nggak umum belum tentu nggak benar juga ya. Gitu ya, itu tergantung gitu kan apa namanya
2: komunikasinya,
3: ini komunikasinya. Okay. Betul ya, ya ya, itu sih kurang lebih ya, ya. Saya pikir.
2: Tapi cuman kalau
3: ya,
2: Pak Faruk melihat ini ya, sekadar pergantian figur atau merupakan sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap arah kebijakan fiskalnya ini?
3: Oh, ini mungkin ada beberapa hal ya. Walaupun apa namanya, yang terakhir kan itu ada tarik menarik yang masalah dividen dan antara ya. Dan antara, terus kan apa namanya, perbayakan apa kepengen supaya itu masuk ke pendapatan nasional, bukan pajak ya, masuk ke APBN gitu ya. Nah, tetapi dan antara sepertinya belum siap ya untuk ditarik semua gitu. Alasannya sebagian dana tersebut untuk digunakan untuk reinvestasi ya, dan lain sebagainya. Nah, tarik kan mencuat itu kan, tarik menarik itu mencuat ke media gitu. Apa namanya, itu satu hal mungkin ya, satu hal yang mungkin berkontribusi ya. Terus ada hal-hal lain mungkin ya, yang seperti misalkan ada isu apa tarik menarik yang masalah WUSH ya. WUSH itu gitu kan apa namanya, masalah juga pengambil alihan hutang WUSH ke APBN gitu ya. Nah, itu mungkin itu beberapa hal itu
2: jadi pertimbangan gitu ya.
3: Iya, jadi pertimbangan gitu kan. Nah, itu terakhir memang nih pas nih persoalannya kan reshuffle-nya terjadi baru berapa hari, terjadi apa perombakan internal ya di Kemenq ya. Empat hari mungkin ada apa ini kan perombakan tuh. Nah, sekarang malah terjadi perombakan di menteri.
2: Nah, Pak Faruk, kalau kita lihat ini Pak Suhasil juga memiliki rekam jejak teknokratis yang sangat kuat gitu ya, dan memahami Kementerian Keuangan dari dalam. Tetapi apakah kompetensi teknokratis tersebut otomatis menjamin keberhasilan sebagai Menteri Keuangan?
3: Nah, itu ya apa namanya, saya rasa penting ya. Pertanyaan tadi, model Suhasil itu kan ibaratnya kader internal ya, besar di Departemen Keuangan ya, gaya birokrat lah ya, khas besar dalam lingkungan birokrasi gitu kan. Nah memang sih sebetulnya nggak, itu nggak jaminan juga gitu ya, bisa juga yang dari dalam itu kan ya pendekatannya nggak ada pendekatan yang out of the box gitu kan, lebih peduli dengan cara-cara yang nyaman lah ya, bagi apa namanya ya, bagi atasan dan bagi juga apa ya di birokrasi di dalam ya, nggak shaking gitu ya, nggak shaking sistem atau segala macam ya, lebih ke status quo gitu kan ya. Cuman mungkin ya ini kan kayak perusahaan ya, presiden itu kan bosnya ya, si bos ini lebih cocok model mana gitu kan. Walaupun ini negara, kalau negara tentunya kan stakeholdernya ya kita semua ini gitu kan.
2: Tapi tantangan terbesarnya apa di awal ini untuk tantangan atau ujian pertama yang paling menentukan kredibilitas Pak Suhasil ini, Pak Faruk?
3: Karena ini tentunya diantaranya kan yang disebut-sebut itu adalah capaian penerimaan pajak yang dibilang baru sekitar menuju 60% ya, baru 50 something lah ya, belum juga 60 kan. Dia punya waktu nih kan, September, Oktober, November, Desember ya, untuk pemenuhan target tersebut, yang akhirnya juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain tentunya yang telah dianggarkan begitu ya.
2: Jadi penerimaan negara ya, berarti ya?
3: Penerimaan negara, betul. Penerimaan negara saya pikir menjadi ya satu hal ya yang dia harus selesaikan gitu kan. Nah selanjutnya yang masalah itu kan, tarik-menarik masalah danantara tentunya dia akan harus settle juga gitu ya. Nah terus juga ini yang awush ya. Hutang WUSH itu kan lumayan tuh yang harus di handle gitu. Nah itu apa namanya, itu beberapa hal saya rasa ya yang akan perlu dilakukan ya oleh Suhasil tuh ya.
2: Pak Faruk, pemerintah kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja dan berbagai program prioritas gitu ya. Dan di sisi lain Pak Suhasil juga menekankan kesehatan APBN dan batas defisit 3%. Apakah kedua tujuan tersebut realistis Pak? Dicapai secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas fiskal kita?
3: Pada dasarnya 3% memang selama ini kita cukup itu kan ya, kita itu sebetulnya kan 3% itu inian ya, target yang ada gitu ya, yang maksudnya secara internasional juga banyak dipakai gitu ya. Tapi pada esensinya apakah harus di bawah itu atau tidak, itu juga melihat kondisi ya, kebutuhan yang ada. Tetapi gini ya, kalau saya melihatnya masalah penggunaan ya, penggunaan anggaran ya, dampak dari penggunaan anggaran itu seperti apa gitu ya. Kalau kita misalkan lebih besar dari yang ditargetkan, tetapi itu punya dampak ya, multiplier efek yang baik ya, dalam kerangka misalkan sekarang memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Terus secara ekonomi makro ini kan isu tentang penurunan kelas menengah itu kan belum teradres gitu kan. At the end of the day APBN itu untuk apa sih? Itu kan untuk bukan sekedar program pemerintah, tetapi sejauh mana itu benar-benar bisa berdampak bagi hajat hidup orang banyak ya, untuk masyarakat banyak, meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak gitu ya, bukan sekedar proyek-proyek tertentu. Sejauh mana itu multiplier efeknya kan. Nah itu kan harus reposition dari APBN seperti itu kan. Dia harus berperan benar-benar sebagai sebuah instrumen yang bisa berdampak besar gitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, begitu dampaknya. Nah itu saya melihat ya, APBN itu kan.
2: Tadi realistis Pak, di tengah kondisi kita ketahui juga tidak ada tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat ketegangan geopolitik global ini.
3: Iya, Iya, iya. Nah, ini memang nih kalau saya melihat nih tantangan ya apa ya tentang sebetulnya gini ya. Ini kayak ada paradigma yang kadang kita tuh nggak termasuk Bobaya kemarin dia belum berani juga ya. Jepang tadi karena dianggap geopolitik jadi men-trigger sesuatu ya kepada saya, khususnya kaitannya dengan bahan bakar minyak kan, BBM nih kan. Sekarang kan di pasar internasional ini udah naik ya, udah $100 lebih ya. Nah itu di Jepang dia kan memangkas PPN ya, PPN-nya udah lebih kecil dari kita tuh, 8% dipangkas jadi 1% ya oleh mereka ya. Nah ini yang kadang apa ya, di kita tuh kayaknya nggak berani dijamah deh kalau nurunin pajak ya. Padahal di situ kan ada perspektif bahwa menurunkan pendapatan di APBN itu ada transfer ya, ada allocation transfer dari masuk ke negara diberikan kepada masyarakat langsung gitu ya. Dia objektifnya apa? Dia objektifnya menjaga daya beli gitu. Dengan APBN yang dipotong, mereka berpikir dia mau menjaga daya beli masyarakat karena ya harga BBM ini kan di mana-mana juga pasti terdampak ya. Nah, di kita itu apa? Kemarin dia juga belum siap ya. Saya lihat Tobaya sempat diangkat masalah itu, dia juga belum siap. Tapi itu sebetulnya ya isu perpajakan ya, khususnya untuk kelas menengah ya, kelas menengah ke bawah ya, itu yang harus apa namanya menjadi opsi gitu ya, menjadi opsi dalam kerangka untuk apa ya peningkatan kesejahteraan ini supaya berdampak ya kepada masyarakat ya. Jangan, mungkin begini juga ya, bahwa menurunkan PPN nggak otomatis akan menurunkan pendapatan loh sebetulnya. Karena kalau dengan penurunan PPN justru meningkatkan daya beli secara kuantitatif itu kan bisa terjadi juga malah meningkatkan pendapatan, karena itu menstimulasi ekonomi begitu kan, menstimulasi daya beli masyarakat gitu. Nah yang kayak gitu sebetulnya tuh apa, sebuah hal yang harus sebetulnya dieksplor secara serius ya di kita ya. Pendekatannya bukan hanya pendekatan narik pajak gitu ya dengan rate yang sudah ada, tapi ada insentif-insentif fiskal yang justru bisa meningkatkan pendapatan akhirnya gitu kan, pendapatan ya at the end ke penerimaan negara juga gitu kan.
2: Itu tanpa membebani stabilitas ekonomi.
3: Iya, harusnya itu sebetulnya kan gini ya. Ini kan bicara ekonomi, siapa kan bicara ekonomi, kalau saya perspektifnya adalah ya rakyat banyak gitu ya. Kita ketika kita bicara ekonomi ya harus bicara rakyat banyak gitu ya. Bukan ekonomi bagi sekelompok orang ya. Bagi negara aja, negara kan juga abstrak ya. Negara siapa sih, orangnya kan ganti-ganti kan. Yang real itu kan rakyat banyak nih kita, Mas Lukman, saya, semua rakyat ini gitu kan yang konkret. Ini perbaikan apa standar kehidupan rakyat banyak ini membaik nggak dengan berbagai kebijakan yang ada itu gitu kan. Nggak sekedar BUMN yang membaik, nggak sekedar pengusaha besar yang membaik gitu kan. Tetapi rakyat kebanyakan ini kan, setiap kebijakan harus berbasiskan itu kalau saya melihat gitu kan. Ketika kita bicara ekonomi ya ekonomi keseluruhan, nggak sekedar tumbuh 5%, 6%, 7%, lalu siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut begitu kan. Kalau sekedar tumbuh tapi yang menikmati cuman yang sekelompok kecil orang, kelas menengahnya tetap nggak meningkat gitu kan. Nah itu kan pasti ada yang salah terkait ekonomi itu gitu.
2: Tapi tantangannya juga tidak mudah ya dengan kondisi ketidakpastian global yang saat ini ya, dengan kondisi ekonomi saat ini ya, Pak Faruk ya, Pak Suhasil.
3: Iya tentunya begitu ya. Ini kan kita belum tahu lagi nih ya tentang apa perkembangan harga bahan bakar ya. Ini diesel kan, diesel itu kan kalau di negara yang model Amerika ya, Eropa dan lainnya udah terdampak besar ya. Diesel itu kan terpada mahal ya. Sedangkan diesel itu walaupun misalkan kendaraan pribadi jarang, tapi untuk industri ya pasti Indonesia akan mengalami apa kondisi seperti itu juga kan. Kalau sekarang kan pemerintah ini saya melihat nggak ingin cepat-cepat juga tuh naikin BBM ya, dari dampak seperti yang sebelumnya tuh, yang awal-awal itu kan juga kita tuh dalam beberapa masa saya melihat ya terjadi subsidi juga terhadap BBM ya, kan Pertamax termasuk agak late lah naiknya, agak lambat kan naiknya tuh kan. Nah itu juga ya, itu kan masuk kena juga kan, mau nggak mau uangnya dari mana tuh kan, pasti uangnya dari APBN kan kalau mensubsidi, tapi satu sisi itu menjaga daya beli juga gitu ya.
2: Iya.
3: Ya memang itu tantangan besar juga di tengah kondisi yang nggak menentu, kita nggak tahu juga ya. Paling cepat ini bahkan paling cepat aja November kan, karena Iran tahu dia akan menunggu Amerika midterm election kan. Dia berharap kader orang-orang Senat Kongres yang mendukung Trump itu akan kalah semua gitu kan. Yang membuka jalan untuk Senat Kongres yang baru bisa mengimpeach Trump. Kami Iran sangat melihat itu kan dinamika politik Amerika, jadi akan dia siap jadinya kan. Dia bahkan sudah menyatakan dia siap sampai 2028 ya, sampai pemilu Amerika yang berikutnya gitu.
2: Menariknya,
3: ini tentunya kita berdampak pasti ke kita itu kan, semua itu.
2: Tapi menariknya pasar juga menyambut baik ya dengan hadirnya Pak Suhasil Nazara ini.
3: Ini tadi yang kita terlewat, ada dua memang aspek ya, pertama kan ketika ketidakkepastian indeks harga saham gabungan sempat jatuh kan, sempat jatuh, terus setelah itu agak rebound gitu ya. Terus agak rebound setelah dihukum, betul, pasar cukup, karena mungkin gini, pasar expect stabilitas gitu kan. Orang model Suhasil mungkin akan dianggap gaya komunikasinya lebih terukur lah ya. Sebagai orang birokrat itu kan pasti dijaga, pasti sangat berhati-hati gitu kan. Pasti koordinasi antar kementerian pasti akan dia lebih utamakan sebelum dia bicara ke media gitu kan. Nah itu satu sisi. Cuman rupiah masih ini ya, saya lihat masih tertekan sih ya rupiah ya. Tapi kalau indeks harga saham gabungan memang responnya, kesannya cukup merespon dengan positif gitu ya.
2: Artinya kita tunggu ya bagaimana kebijakan Pak Suhasil ya, karena tadi ya pasar ini lebih atau menerima ketika tadi sempat anjlok, tapi ketika tahu penggantinya Pak Suhasil ini sempat menunjukkan adanya ya rally ya setelah pasar mengetahui siapa penggantinya. Dan ini juga banyak pertimbangan juga katanya juga, pertama Pak Suhasil ini bukan orang baru.
3: Iya betul, itu jadi dilihat lebih agak ada stability lah di situ.
2: Investor lebih melihat Suhasil sebagai teknokrat yang lebih ortodok dan familiar dengan dunia fiskal gitu.
3: Itu di situ tuh. Paling kita harapkan ya pergerakan rupiah lah ya, coba kita lihat kan besok ya. Walaupun rupiah ya ada tekanan dengan harga minyak internasional, tapi sebetulnya rupiah kan sebelumnya ya belum menguat benar sebelum krisis di agresi Amerika ya, belum sampai 16 lagi. Tapi ini sebetulnya sebelumnya kemarin ada penguatan kan, karena satu sisi dolar juga melemah kan, karena banyak negara melepas treasury bill sekarang kan, melepas obligasi Amerika itu, T-bills itu kan. Nah itu sempat terbantu tuh rupiah kan, sempat menguat kan. Nah itu ya, kita coba lihatlah ini perkembangannya nih.
2: Baik, Pak Faruk, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
3: Amin, sama-sama, malam.
2: Pendengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Bina Uin Jakarta, Faruk Abdullah Aloeni ya, melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara jadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Apapun itu, tadi juga ada ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Purbaya atas dedikasi kerja keras yang sudah mengabdi yang telah diberikan pada kontribusi dan kepemimpinannya. Dan kita ucapkan juga pada Pak Suhasil Nazara atas amanah dan tanggung jawab yang baru, dan kita tunggu ya bagaimana kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara ke depannya yang dihasilkan oleh Pak Suhasil Nazara. Dan mendengar jangan kemana-mana, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda dan nanti kami hadirkan perbincangan yang lainnya. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Pas Band featuring Tere dengan Kesepian Kita.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Butak dan Kawinajang sekitar 700 hektar. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Malang, Klik Jatmiko, menjelaskan titik kebakaran berada di lereng sebelah barat Gunung Butak, sedangkan untuk Gunung Kawinajang titik api terletak di lereng sisi timur. Klik mengatakan luasnya area kebakaran dipengaruhi angin kencang yang menghambat upaya pemadaman, khususnya dari sisi udara menggunakan helikopter waterbombing atau pengebom air. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa Indonesia mengkaji dalam peluang investasi pada sumber minyak baru di Amerika Latin, tepatnya di Guyana dan Suriname, sebagai alternatif dalam menjaga ketahanan energi nasional. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Grata Endah Werdaning Tias, menjelaskan bahwa cadangan minyak di pantai lepas Guyana dan Suriname memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan tingkat produksi minyak diproyeksikan mencapai 200 ribu barrel per hari pada 2028. Grata menegaskan apabila diputuskan

Abdullah bin Zayed Al Nahyan membahas upaya untuk mencegah meluasnya konflik regional bersama Arab Saudi dan Irak di tengah perkembangan dinamis situasi di Timur Tengah. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan kedua pihak membahas perkembangan regional dan upaya untuk meredam eskalasi. Keduanya juga menekankan pentingnya mengkoordinasi sikap dan memperkuat kerjasama negara-negara teluk untuk melindungi keamanan serta kepentingan sejumlah negara di kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini mampu merebut posisi 10 besar pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 ialah sebanyak 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Sementara beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil dalam ajang tersebut. Rima mengatakan hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan para atlet membuat pihaknya merasa optimistis dapat mencapai target 10 besar pada ASEAN Para Games kali ini.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi.

terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-21, sekali di udara.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri. Dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, Indonesia adalah negara kepulauan. Laut menjadi urat nadi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jutaan masyarakat setiap hari mengandalkan kapal sebagai sarana transportasi untuk bekerja, bepergian, hingga mengangkut kebutuhan logistik. Namun di balik pentingnya transportasi laut, persoalan keselamatan pelayaran masih menjadi perhatian serius. Kecelakaan kapal masih berulang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari kapal tenggelam, terbakar, hingga kapal yang mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk maupun persoalan teknis. Salah satu yang kembali menjadi sorotan adalah kecelakaan kapal Virgo di Laut Jawa. Lalu mengapa kecelakaan kapal masih sering terjadi? Dan apakah persoalan terletak pada kelayakan kapal, kompetensi awak, pengawasan, kondisi cuaca, atau justru lemahnya penerapan standar keselamatan? Dan yang tidak kalah penting, sejauh mana negara memastikan setiap kapal yang berlayar benar-benar memenuhi standar keselamatan dan setiap penumpang terlindungi.

Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Basarnas mencatat sebanyak 601 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga Agustus 2026. Rentetan kecelakaan kapal menelan korban meninggal dunia mencapai 239 orang dan 203 orang hilang.

0: dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Sujat Miko.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Sujat Miko, selamat malam.
2: Malam.
0: Kabar sehat ya, Pak Sujat Miko?
2: Sehat.
0: Ya. Pak Sujat Miko, kita melihat kembali kecelakaan kapal Virgo di Laut Jawa. Ini bagaimana, Pak? Komisi 5 DPR RI melihat kasus ini dalam konteks yang masih berulangnya kecelakaan kapal di Indonesia.
2: Ya, yang pertama kita turut bela sungkawa ya. Kecelakaan kapal Virgo Transport 8 ini menambah catatan buruk dalam dunia transportasi, terutama transportasi laut. Jadi kita pada tanggal 29 Agustus itu telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan dan juga lengkap dengan KSOP dan Syah Bandar, sekitar 300 itu kita hadirkan untuk benar-benar memperhatikan keselamatan di atas segalanya seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengejar target, pemberangkatan, waktu, tapi kita benar-benar perhatikan benar bagaimana sih kita melaksanakan perjalanan transportasi dengan nyaman dan semuanya bisa sampai tepat sampai tujuan. Nah itu yang kita tekankan. Tapi ini terjadi lagi, kita juga belum tahu ya apa yang terjadi, apa karena pengaruh cuacanya terlalu ekstrim atau karena ketidaksiapan. Nah jadi tidak kesiapan itu bisa saja mesinnya ya kan, bisa saja penempatan kapal ini kan, bisa juga kapal ini tidak seimbang, jadi posisi kapal, jadi penumpang ini kan ada kendaraannya ini banyak seperti itu. Nah ini apa posisinya tidak sesuai dengan take, ya itu bisa jadi keseimbangannya kurang. Nah ini kita belum tahu, tapi itu kita tunggu dari nanti kabar dari KNKT.
0: Iya.
2: Tapi yang jelas ini kejadian yang berulang dalam waktu sangat singkat ya, tidak sampai satu tahun ini ada lagi. Kemarin kan ada kapal Runu juga, ini agak sedikit miris kita dengan kejadian ini gitu,
0: Pak. Iya. Nah, pemerintah memiliki regulasi, Pak Sujat Miko, dan standar kelautan kapal. Ini mengapa kecelakaan kapal masih terus terjadi? Apakah ini tadi ya menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan?
2: Ya, kalau kita lihat regulasi ini sebenarnya sudah cukup banyak ya, melihat dari persoalan yang kita evaluasi ya sekarang ya. Jadi tapi nggak tahu nih implementasinya, pengawasan dan penegakan aturan tersebut ini di lapangan seperti apa?
0: Yeah.
2: Kita tahu prinsip di Undang-Undang 116 nomor 17 ya tahun 2028 ini sebenarnya sudah keselamatan kapal ya. Keselamatan kapal itu mencegah ya banyak, ada mencegah penyamaran, pengawasan garis muat dan muatan ini sebenarnya harus di atas segalanya. Jadi keselamatan penumpang ini di atas segalanya ya. Status hukum kapal ini harus benar-benar manajemen keselamatannya diutamakan. Ya nggak tahu ini prinsip-prinsip ini dalam regulasi teknisnya ini apa sudah cukup diterapkan dengan baik ya kan. Dan juga tata cara penertiban surat persetujuan berlayar juga ya. Surat persetujuan kegiatan kapal pelabuhan ini juga apa benar-benar dijalankan.
0: Nah,
2: karena kita tahu semuanya kapal Virgo ini harusnya mempunyai transparansi ya. Jadi kayak misalkan status kelayakan kapalnya ini ya kan, terus kapal ini berakhir menjalankan pemeriksaan ini kapan ya kan, terus sertifikasi keselamatan dan dokumen kapalnya seperti apa, terus kondisi mesin ya kan, struktur kapal ya kan, supaya untuk alat keselamatan navigasinya, terus komplementasi kesiapan awaknya seperti apa, terus juga kondisi muatan ya, tadi ya sudah muatan dengan batas serta ketentuan ya, ketentuan keselamatan. Dan yang terakhir, baru bagaimana proses penerbitan SPB ini, surat
0: izin berlayarnya,
2: persetujuan berlayar ini seperti apa, ini yang harus kita benar-benar perhatikan seperti itu Mas.
0: Nah kalau bicara dari sisi anggaran Pak Sujatmiko, anggaran dan infrastruktur, apakah dukungan pemerintah terhadap keselamatan pelayaran ini termasuk fasilitas navigasi, komunikasi, SAR dan sistem peringatan dini, ini sudah memadai Pak?
2: Jadi kemarin itu di tahun ini kita tambahkan 4 triliun dari kekurangan backlog sekitar 15 triliun. Jadi masih memang kita backlog sekitar 11 triliun ya dengan tambahan 4 triliun. Tapi sebenarnya kita sudah sampaikan diutamakan anggaran ini untuk pelayanan dan keselamatan. Jadi kita hold dulu untuk pembangunan baru. Jadi untuk alat navigasi, untuk pendidikan keselamatan, untuk rem cek ini diutamakan seperti itu, terutama rem cek ya, rem cek ini benar-benar tadi itu untuk dopingnya seperti apa dan juga alat-alat yang di dalam kapal ini kita cek, itu yang terpenting. Anggaran ini sebenarnya sudah cukup. Nah memang untuk pembangunan infrastrukturnya yang kemarin karena backlognya tinggi ya, akhirnya itu yang kita full dulu seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya, kita sapa pendengar terlebih dahulu boleh ya, Pak Sujatmiko ya.
2: Ya.
0: Yang bergabung ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Terkait pemeriksaan kelayakan kapal gitu ya. Apakah itu sama seperti kir alias ada caloknya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oh baik, ya. Ini apakah seperti pemeriksaan kir? Jangan-jangan ada caloknya juga yang di situ bermain, Pak Sujatmiko. Ini bagaimana?
2: Jadi sebenarnya kapal ini tidak semudah kayak kir ya di darat ini ya. Jadi dia ada dockingnya. Setiap tahun itu ada docking dia. Jadi docking itu benar-benar dicek semuanya totali. Jadi mulai dari bodi ya, dari mesin, dari keselamatan ini. Seperti itu. Nah itu kalau jika dilaksanakan, nah itu baru kapal itu bisa dikatakan layak untuk
0: melaut.
2: Apa namanya, berlayar seperti itu. Nah baru nanti di sebelum dia berlayar itu ada lagi sebelum keluar sertifikat untuk berlayar itu dicek lagi seperti. Nah ini memang benar. Nah ini pengawasan ini harus kita audit secara menyeluruh supaya tidak tadi itu apa benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya atau tadi itu jadi hanya formalitas. Nah ini yang perlu kita dalami, tapi kita tidak mendahului ya, nanti kita hasil audit investigasi daripada KNKT ini apa karena tadi itu keseimbangan kapal yang kurang atau cuacanya terlalu ekstrim atau mesinnya ini tidak kuat. Untuk ini kan sekitar 4.000 GT ya kapal ini. Berat harusnya dengan cuaca ini pada saat ini harusnya sanggup untuk melewati pada saat cuacanya. Itu sih perkiraan dari analisa dari beberapa orang yang ahli tentang perkapalan seperti ini.
0: Iya, Pak Miko, kita sapa pendengar lagi boleh ya? Ada Pak Matauli
2: Ya, silakan.
0: Pak Matauli di Sibolga, malam Pak Matauli.
4: Iya, assalamualaikum. Pertiga, malam sehat tangguh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Sibolga dengan Nias itu penyeberangannya dari Sibolga itu Pak Sidet Miko. Itu lautan Nias itu sampai ombaknya tinggi itu terkenal itu. Jadi kalau berangkat jam 10 pagi dari Sibolga ke daratan Nias, itu sampainya jam 10 pagi besoknya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang ombak Nias itu nggak tinggi, justru ekstrimnya di situ. Cuman saya nggak tahu ya, kalau tadi Pak Sujat Miko bilang 15 triliun anggaran untuk ke semua pelabuhan, saya nggak tahu entah itu untuk laut, entah udara, atau darat, karena nggak jelas ya di DPR menyebutkannya apakah hanya penambahan jumlah-jumlah kepelabuhan juga atau merevitalisasi SDM manusianya dan alatnya yang sudah tua, mungkin yang sudah uzur ya,
0: yeah,
4: yang tidak layak dipaksa gitu, hanya kejar target berat penumpang dan ini. Itu sangat melanggar hak asasi manusia loh Pak Sujatmiko, nyawa taruhannya. Ya kan? Apalagi memang di Indonesia nyawa itu gampang banget melayang, tapi kalau di pelabuhan udara super duper ketat gitu loh. Tapi kalau udah pelabuhan laut, darat, udah dia itu udah mulai apa, dia mulai berkurang daya ketatnya.
0: Yeah.
4: Jadi apakah memang dikasta-kastakan sedemikian ya settingannya gitu loh?
0: Baik.
4: Harus pada darat dan laut itu seperti itu. Ya. Apa nggak ada BNPB, KNKT, KSOP atau Sarnas, bisa nggak satu meja kayak satu gedung di kepelabuhan itu semua unsur ada dan saling memberitahukan ini nanti tidak terjadi. Jangan seperti pemadam kebakaran Pak Sujatmiko. Tunggu kejadian dulu baru kita ambil hikmahnya saja.
0: Ya.
4: Waduh. Sulit tuh.
0: Baik. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Sujatmiko. Yang 5 triliun penambahan kemarin itu untuk apa, Pak?
2: Jadi yang pertama, jadi yang saya katakan 15 triliun itu adalah backlog, jadi kekurangan anggaran memang di perhubungan udah, perhubungan ini memang ada kekurangan. Nah, kita pemerintah menambah 4 triliun, jadi masih kurang 11 triliun. Jadi dari total anggaran yang didapatkan sekitar 29 triliun. Jadi intinya kemarin untuk keselamatan peralatan itu diutamakan. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah. Subsidi perintis itu juga kita utamakan. Gaji pegawai untuk KSOP dan Syah Bandar itu juga diutamakan. Jadi untuk pembangunan yang kita sedikit apa kurang, karena kan kalau pelayanan ini kan utama, jadi pelayanan dan keselamatan kan utama, jadi seperti itu. Jadi memang untuk tadi contohnya di Nias ya, memang di Nias terkenal ombaknya ya kan ya. Bukan itu, jadi pemerintah dalam hal ini kita pun benar-benar ya tadi itu kita menyayangkan bagian apa ini bisa terjadi. Jadi kita belum tahu apa penyebabnya, tapi yang jelas ya kan, yang jelas kita ini juga dari DPR sudah meminta pemerintah untuk mengadakan kajian kemarin itu, dan juga kita akan membuat satgas, bahkan opsi terakhir adalah kita mau buat panja. Supaya panja ini kan nanti lebih detail rekomendasinya seperti apa, supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan juga memang ada juga yang menanyakan, oh ini kenapa usia kapalnya kan udah hampir 40 tahun, karena kan dibuat tahun 87 di Jepang. Ini kapal ini kan kapal dari Jepang.
0: Kapal tua ya.
2: Kapal tua, baru di Indonesia ini baru sebenarnya akhir 2025 masuk Indonesia seperti itu. Masuknya baru. Tapi memang tidak ada dalam peraturan bahwa kapal itu umur, tapi yang jelas layak, navigasinya bagus, mesinnya juga kuat ya kan, terus keseimbangannya bagus seperti itu. Tapi yang jelas kalau lihat dari kejadiannya, kapal ini tidak bocor, karena pada saat dia tenggelam sekarang ini masih mengapung ya kan ya, walaupun posisi terbalik, berarti ini kapal ini dalam kondisi tidak bocor. Kalau bocor pasti sampai dasar lautan ya, jelas ini. Makanya fenomenanya apa mesinnya tidak kuat atau ada apa, ombaknya ini tadi dari arah yang tidak memecah ya kan, biasanya kalau kapal itu harus memecah ombak ya kan seperti itu. Nah ini nanti kita tunggu dari KNKT hasilnya seperti apa.
0: Kalau penambahan anggaran yang kemarin 4,58 triliun itu memang dialokasikan untuk Pak Sujatmiko?
2: Yang pertama untuk subsidi perintis dan subsidi untuk keselamatan berlayar seperti itu. Jadi itu subsidi kan kita untuk kapal-kapal perintis di pelabuhan-pelabuhan itu memang kita subsidi. Kalau tidak kapal-kapal itu tidak bisa berlayar. Tiketnya kan terlalu mahal sekali karena demandnya kecil, tapi sisi ekonomisnya harus ada pelayaran di situ. Itu yang pertama. Yang kedua ya untuk alat navigasi, alat keselamatan dan rem check. Jadi rem check itu harus kita penuhi karena Tadi itu rem cek ini tadi mulai dari docking, dari pengecekan kapal dan pengecekan pada saat berlayar. Itu sih. Sebenarnya makanya itu yang kita tambahkan anggaran di situ.
0: Iya. Pak, tapi apa langkah konkret dari yang didorong, yang akan didorong oleh Komisi 5 DPR, Pak? Setelah kasus kapal Virgo ini kan agar kecelakaan kapal tidak sekadar berakhir pada investigasi, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistem dan menjamin keselamatan masyarakat pengguna transportasi laut. Karena kalau saya lihat ini data yang dirilis oleh Basarnas saja ini cukup banyak ini, Pak, untuk kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2026 saja.
2: Ya, memang yang pertama langkahnya ya kita meminta investigasi dulu menyeluruh dan harus transparan, ya kan. Yang kedua, kita meminta Kementerian Perhubungan itu untuk melakukan evaluasi ya terhadap sistem pemeriksaan kelayak lautan dan penerbitan SPB ini, ya kan, termasuk pengawasannya oleh Syah Bandar. Ketiga, kita memastikan rekomendasi hasil investigasi benar-benar ditindaklanjuti, jadi nggak boleh kita tidak lanjuti. Terus yang keempat, kita memperkuat pengawasan untuk di rapat kerja, dan nanti ya itu tadi kita buat opsinya membuat satgas dan atau membuat panja di Komisi 5. Terus yang terakhir ya kita mendorong anggaran dan infrastruktur untuk keselamatan ini harus benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, supaya nanti kecelakaan ini benar-benar sudah tidak terjadi lagi. Seperti itu langkah konkretnya.
0: Nah, kalau ketika kapal ini tidak memenuhi standar keselamatan tapi tetap memperoleh izin berlayar, itu sebenarnya tanggung jawab siapa, Pak? Operator, Syah Bandar, regulator, atau pemerintah daerah ini?
2: Sebenarnya kita tahu kalau sudah itu yakin tidak layak, yaitu otomatis dari sini ada dua, yang menerbitkan docking dan juga yang mengizinkan berlayar. Dua, dari docking dan Syah Bandar, seperti itu. Itu yang bertanggung jawab. Tapi kita tahu kalau kapal itu tidak layak berlayar, harusnya tidak dibuatkan surat sertifikat untuk berlayar, seperti itu, ya kan. Tapi intinya gini, kita sama-sama mengajak ya kepada pemilik kapal, operator, ya kan, ya, terus regulatornya, semuanya, ayo kita benar-benar sama-sama berpikir, kita ini anak bangsa ya, jangan sampai kita mengorbankan nyawa untuk kepentingan bisnis yang kira-kira itu tidak juga kita bisa makmur, tidak bisa berkah hidup. Jadi kita benar-benar sama-sama kita ini memikirkan bahwa negara kita ini negara kepulauan yang sangat bergantung sekali dengan perairan. Jadi ini harus benar-benar kita pahami, kita harus sadar bahwa ini sangat penting, keselamatan adalah utama dibandingkan dengan segelintir uang yang kita peroleh untuk kepentingan bisnis. Karena sekuat apapun regulator, ya operator harus membantu. Nah, seberapa kuat pun operator, ya regulator juga lebih ringan nanti tugasnya. Jadi kita ini semuanya memang beranjak dari pemilik kapal. Jadi kan yang sebenarnya yang mengetahui kondisi itu adalah pemilik kapal. Seperti itu, kayak kita punya mobil, yang tahu mobil kita bagus itu kan sebenarnya adalah kita sendiri, seperti itu. Yang punya tahu bahwa motor kita, kendaraan kita ini bagus adalah yang milik sendiri. Nah, itulah yang benar-benar harusnya di depan dia di depan bahwa, oh, kapal saya ini siap begini-begini. Nah, itulah. Jadi insya Allah kalau seperti itu, kesadarannya seperti itu, jadi kita bisa mengurangi kecelakaan yang ada di laut.
0: Iya. Tapi tadi nitip tadi ya, Pak, titip ini Pak Sujatmiko, ketika nanti akan ada rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan dan juga otoritas terkait gitu ya, ini agar pemeriksaan kapal tidak sekadar menjadi formalitas administratif gitu, Pak Sujatmiko.
2: Oh ya, itu kita pastikan. Kita juga sekarang zamannya sudah canggih ya, IT ya, nanti kita kemarin juga meminta data center semuanya. Jadi ini benar-benar sekarang kan zamannya sudah IT ya, jadi tidak ada lagi nanti itu hanya sekedar formalitas. Jadi ini harus dibuktikan dengan sistem IT yang baik, apalagi kita sudah ada AI ya sekarang yang memperingat tugas kita. Sebenarnya ini yang yang kemarin juga sudah kita sampaikan, nah ini sedang diproses perbaikannya, ada lagi terjadi kecelakaan seperti ini yang mudah-mudahan ini benar-benar bisa apa namanya kejadian yang terakhir lah.
0: Iya, ini kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat ada temuan mungkin ada kapal yang ditemukan memang tidak laik, tapi masih dapat beroperasi begitu, Pak Sujatmiko.
2: Ya, memang itu kekhawatiran kepada masyarakat itu tidak salah ya, tapi yang jelas kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini yang sekarang terjadi ini kapalnya ini masih mengapung, jadi posisinya ini kapal tidak bocor ya, nggak tahu nih penyebabnya apa seperti itu. Kapalnya mau bisa saja pesinnya mati ya kan ya, bisa saja tadi dia terlambat haluan jadi tidak bisa memecah ombak atau yang lain kita nggak tahu, tapi yang jelas ini jadi pembelajaran kita ya kan, kenapa kapal ini kok bisa terjadi karam, penyebabnya apa, dan mudah-mudahan ini tadi tidak karena kelalaian, tapi karena ya faktor yang lain yang mudah-mudahan ini tidak buat jadi pembelajaran kita di masa depan.
0: Ya, nanti kita tunggu dari KNKT ya, Pak Sujatmiko ya.
2: Ya.
0: Nah, terakhir bagaimana Pak imbauan kepada pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia, silakan Pak Sujatmiko.
2: Ya, terutama pertama untuk Syekh Bandar ya, coba tolong pastikan bahwa jika kapal ini berlayar, dipastikan manifestnya benar. Yang kedua, dipastikan posisi lambung, keseimbangan ya, keseimbangan antara kendaraan ini dipastikan juga harus di decknya itu harus seimbang. Yang ketiga, keselamatan, jadi pemadam kebakarannya yang portable maupun yang yang nempel ini harus benar-benar dipastikan ada. Terus alat pembuang airnya itu jika lambung itu kemasukan air itu juga ada atau kemakan ombak. Yang terakhir pesan saya lebih baik kita tidak berangkat daripada tidak pernah kembali seperti. Jadi benar-benar ini kita pahami seperti itu.
0: Baik. Pak Sujatmiko, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
0: Pendengar anggota Komisi 5 DPR RI, Sujatmiko, kami berbincang bagaimana kecelakaan kapal ya yang terjadi di Indonesia ini masih sering terjadi di Indonesia. Kalau kami buka data dari Basarnas, ini ada sebanyak 600 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga Agustus 2026. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan kecelakaan kapal ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Kata tokoh dunia, gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.
5: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan kecelakaan kapal yang masih sering terjadi, sebelumnya juga Basarnas mencatat sebanyak 600 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga Agustus 2026, di mana rentetan kecelakaan kapal menelan korban meninggal dunia mencapai 239 orang dan 203 orang lainnya. Yang terbaru, KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa pada Minggu 13 September kemarin ya, dan hingga kini masih dilakukan evakuasi dan pencarian penumpang. Dan terkait dengan kecelakaan kapal yang masih sering terjadi di Indonesia, kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Forum Transportasi Maritim Masyarakat Transportasi Indonesia, Ibu Hafidah Fahmiyah Sari.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Bu Hafidah ya?
1: Ya, baik, sehat.
0: Kabar transportasi laut kita bagaimana, Bu Hafidah? Kecelakaan kapal ini masih sering terjadi di Indonesia. Ini bagaimana, Bu? Iya, kita yang terbaru ini kapal Virgo ya di Laut Jawa. Dari perspektif keselamatan pelayaran, ini apa yang perlu menjadi perhatian utama ketika sebuah kapal mengalami kecelakaan di tengah jalur pelayaran ini, Bu Hafidah?
1: Ya, yang jadi perhatian utama ketika ada kecelakaan tentunya kita harus tahu prioritasnya adalah penyelamatan jiwa yang paling utama ya. Jadi memastikan bahwa distress signalnya sudah diterima, kemudian bagaimana koordinasi saat perjalanan cepat dan jumlah orang-orang di kapal pun harus diketahui dengan akurat biar proses penyelamatannya juga efisien gitu. Kemudian juga setelah itu baru harus ada investigasi ya, ketika kapal ini, apa sih yang terjadi ketika kapal sampai mengalami terbalik ya, kalau di Virgo Transport ini, dan bagaimana kondisinya sebelum berangkat, bagaimana cuacanya juga, kesiapan awaknya, seperti itu.
0: Tapi data dari MMTI memiliki data tidak, Bu? Sejauh mana ini kecelakaan kapal yang sering terjadi ini, apakah karena persoalan lebih banyak oleh faktor manusia, kondisi kapal, cuaca, atau justru ini karena lemahnya sistem keselamatan pelayaran?
1: Sebenarnya itu kombinasi, jadi kalau kita bisa bilang ini sistematis ya. Jadi dari pertama ada isu yang sebelumnya kan apa Nurul itu, KMP Nurul itu kebakaran karena ada muatan yang dari motor listrik misalnya.
0: Oh, Nurul Salsa itu ya?
1: Iya, betul. Okay. Kemudian ini kan karena kita baca beritanya yang saya dapat infonya bahwa ini ada modifikasi yang tidak sesuai dengan kegunaan kapal sebagaimana harusnya gitu ya. Jadi memang menurut saya ini sudah sistematis, tidak bisa menyalahkan hanya operator, tidak bisa hanya menyalahkan pelabuhannya. Karena kalau kita bilang masalah kenapa bisa masuk benda-benda berbahaya itu karena memang di pelabuhan tidak pernah ada pengecekan kargonya. Mereka hanya menghitung volume tonasenya, tapi ketika ada apa koli-koli truk yang ditutup ya tidak akan dicek gitu kan. Sedangkan itu berbeda ketika kita di bandara yang sangat steril ya. Kita bawa gunting aja nggak bisa. Kalau di pelabuhan tuh benar-benar tidak steril gitu. Jadi sangat banyak hal yang bisa menyebabkan kebakaran dan lain-lain.
0: Iya, artinya kan pengawasannya berarti begitu ya, Bu Hafidah ya?
1: Iya, betul. Tapi memang maksudnya kan kalau di pelabuhan kan, kalau di operasi kapal ini kan banyak ya stakeholders-nya gitu. Jadi siapa yang menerbitkan surat layak untuk berlayar itu dari Kementerian Perhubungan DKSOP-nya, kemudian operator kapal itu biasanya dari swasta atau dari BUMN, SDP, tapi di kecelakaan terakhir ini di private. Kemudian kita bisa bicara pelabuhan juga beda lagi operator. Jadi memang integrasi ini pun satu sama lain tuh tidak connect gitu, data-data yang masuk, kemudian bagaimana koordinasi antar satu sama lain gitu. Jadi ya makanya saya bilang itu sistematis gitu.
0: Iya, tapi kalau kita lihat kan sebenarnya regulasi dan standar keselamatan pelayaran sudah cukup banyak ya, Bu Hafidah ya. Dan ini juga masih...
1: Ya sebenarnya sudah banyak, mungkin udah mengikuti banyak standar yang rasional, tapi kan regulasi ya hanya regulasi kalau tidak ada punishment, tidak ada insentif ya. Jadi itu yang terjadi gitu. Tarif-tarif tidak berubah, sangat rendah. Jadi memang ketika operator kapal disalah-salahkan, tapi secara bisnis mereka pun nggak punya margin yang besar gitu. Jadinya mungkin mereka mengorbankan safety gitu.
0: Oke. Nah, ini kan menarik ya. Sebenarnya juga tadi ada juga dugaan bagaimana pengawasannya gitu ya ketika untuk penerbitan surat laik berlayarnya ini, apakah seperti di darat ketika mengurus ujikir ada calo-calo dan memang hanya formalitas saja. Ada temuan tidak dari MTI sendiri, Bu Hafidah? Seperti itu.
1: Iya, sebenarnya itu memang terjadi gitu ya di lapangan bahwa surat-surat yang laik berlayar itu kenyataannya ini tidak laik gitu ya. Seperti kapal ini kapal modifikasi, harusnya tidak ada pintu untuk roro barang yang besar, sekarang dimodifikasi sebagaimana rupa sehingga malah muatannya jadi tidak imbang, distribusi muatannya jadi membuat kapal budak oleng gitu. Itu kan yang terjadi yang kita telah sampai sejauh ini ya. Kita lihat bagaimana mereka kena pusaran air di Masya Lombo dan juga melihat gerakannya mereka di trackingnya itu kan terlihat itu adalah karena modifikasi kapal yang tidak sesuai dengan bagaimana fungsi di awal gitu. Jadi memang hal-hal ini kita tidak pernah tahu masalah apa ya, kita lihat sendiri pungli atau seperti apa, tapi kenyataannya mereka bisa melahirkan salah satu bukti gitu ya.
0: Nah, ini apakah tekanan ekonomi, Bu Afida? Seperti tuntutan mengejar jadwal, biaya operasional, keterisian penumpang atau persaingan antar moda, ini kan secara tidak langsung mendorong operator mengambil risiko keselamatan.
1: Iya, jadi memang kita juga sempat berdiskusi dengan operator-operator kapal atau yang memiliki apa ferry, kapal ferry atau kapal laut biasa. Memang mereka ini tarifnya tuh tidak pernah berubah dari puluhan tahun gitu. Jadi tarif yang sekarang ini mungkin dari tahun 2000 awal atau dari 98 akhir gitu. Jadi bisa bayangkan kan sudah ada inflasi, sudah ada ya apa namanya kenaikan BBM ya, tapi mereka pun sangat ditekan oleh itu. Jadi mereka juga dari sisi operator mereka juga tertekan bagaimana mereka bisa mendapat margin. Jadi ya harusnya tidak boleh kalau safety dikorbankan, tapi ya itu yang terjadi gitu. Jadi mereka mungkin tidak provide life vest banyak itu, mereka tidak maintenance kapal dengan baik, alarmnya juga tidak nyala yang kemarin kan di Virgo Transport ini gitu.
0: Belum lagi ada ketidaksesuaian manifest begitu ya, Bu Afida ya?
1: Iya betul, dan itu kan juga mereka kalau ada praktik-praktik melebihi manifest kan tujuannya kan ya mengambil keuntungan lagi kan.
0: Nah, kalau kita bicara dalam banyak kecelakaan, Bu Afida ya, cuaca buruk ini kan sering disebut sebagai faktor utama gitu ya. Tetapi apakah sistem kita ini sudah memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan keputusan kapal ini tidak boleh berlayar gitu?
1: Iya, jadi biasanya kalau mau berlayar itu kan Syah Bandar juga berkoordinasi dengan BMKG ya untuk mengetahui apakah gelombangnya baik untuk dilayari atau anginnya dan lain-lain gitu. Sedangkan BMKG yang memberikan informasi, tapi yang menjadi penentu aksi apakah layak atau tidak kan dari KSOP kan. Dan itu saya lihat mereka masih tidak terlalu mengindahkan beberapa temuan-temuan BMKG gitu ya. Yang kita lihat ternyata cuaca buruk juga sangat berpengaruh lah di berbagai berbagai kasus-kasus yang pernah kita dapati setahun terakhir gitu.
0: Nah, ini kan tadi balik lagi terkait dengan transparansi. Ini kan sulit ya di akses oleh penumpang, bagaimana informasi mengenai kondisi teknis kapal, riwayat pelanggaran, keselamatan, dan hasil pemeriksaan ini kan tidak menjadi yang informasi yang mudah diakses oleh penumpang ya, Bu Hafidah?
1: Iya betul, memang kalau kita bandingkan antara berbagai moda transportasi ya, dari darat, laut, udara, nah laut tuh yang paling kita bisa bilang longgar gitu ya, pengawasannya, transparansinya, karena memang laut ini kan yang paling banyak marketnya itu kan sangat ekstrim antara untuk market yang sangat high end, misalnya Merak Bakauheni atau Gilimanuk Jawa itu kan sangat high end, tapi ekstrim yang berikutnya adalah yang sangat murah, yang tidak ada lagi pilihan, misalnya di pulau-pulau Ambon ke Seram, kemudian kita juga omong Kalimantan, Banjarmasin ke Surabaya, itu kan paling murah ya, jadi tidak ada pilihan lain gitu. Jadi di ekstrim yang sangat rendah tadi, biayanya itu terjadilah, tidak ada orang yang peduli gitu, yang penting mereka berangkat, karena mereka nggak punya opsi lain gitu.
0: Artinya ketika penumpang juga tidak kritis untuk mengetahui kondisi kapal, ya akhirnya juga diabaikan oleh pihak kapal gitu ya.
1: Iya, dan memang ya edukasi dari kita sendiri dan dari negara sendiri kan, kita dari kecil tidak pernah diedukasi bagaimana transportasi laut gitu ya. Kita cuma menerima kodrat kita sebagai negara kepulauan, tapi tidak pernah ada kurikulumnya. Jadi kita pun tidak pernah tahu benchmark yang baik itu seperti apa sih. Kita nggak pernah dihadapkan ketika kita misalnya ke Batam, Singapura, mereka ferry-nya bagus sekali, sangat transparan kemana perginya. Kalau kita ada tabrakan atau ada kapal tenggelam, fresh-nya di mana itu kan sangat jelas. Sedangkan kita nggak punya. Kita masuk kapal ya udah duduk tunggu sampai gitu ya. Tidak ada arahan-arahan emergency exit lah dan lain-lain.
0: Artinya tadi ya, kalau industri transportasi maritim selama ini artinya terlalu permisif ya terhadap standar keselamatan, karena takut kenaikan biaya operasi yang akan membuat transportasi tidak terjangkau masyarakat, Bu Hamfida.
1: Iya betul, memang jadi maksudnya tujuannya adalah untuk provide layanan ke semua pulau, tapi kan memang apa ya, karena kita sangat banyak pulaunya dan ya subsidinya juga lumayan banyak ya untuk apa kapal-kapal perintis ke pulau-pulau lain. Jadinya ya benar-benar tidak pernah dibuat lebih tinggi lagi tarifnya karena takutnya layanannya tidak akan laku, tidak akan ada masukan juga, tidak bisa terjangkau oleh orang-orang di pulau gitu. Jadi memang secara sistem memang harus ada reformasi, harus ada roadmap atau peta jalan bagaimana sistem keselamatan transportasi kita tuh harus direvolusi gitu.
0: Ya kalau tadi bicara masalah subsidi sudah ada, tapi ya masih mungkin dari pihak operator juga masih merasa kurang atau seperti apa solusinya ya, untuk win-win solution ini? Ya.
1: Jadi emang subsidi kan diberikan ke beberapa saja sih, maksudnya untuk ketiga T ya, jadi yang pulau-pulau terluar, terpencil dan tertinggal itu mereka mendapat subsidi. Dan di saat itu pun juga operator pun juga ada yang memang cukup setelah disubsidi mereka bisa survive, tapi ada juga yang terpaksa gitu ya. Jadi memang benar-benar karena pemerintah minta itu gitu. Sedangkan mungkin memang masih tidak bisa menutup operasi mereka gitu, operasional mereka. Jadi ya itu memang harus ditelaah lagi bagaimana sih penetapan tarif yang benar gitu. Karena saat ini memang benar-benar tidak pernah ada perubahan selama 19 tahun gitu.
0: Akhirnya kan yang tadi ya standar keselamatannya jadi terabaikan gitu ya Bu Afida.
1: Ada, iya betul.
0: Dan berulang lagi. Dan ini bagaimana Bu Afida agar ya permasalahan klasik ini sudah diketahui, namun juga ya tadi mungkin belum ada perubahan ataupun perubahannya belum signifikan sehingga kecelakaan-kecelakaan ini masih terus terjadi sepanjang tahun ini aja sudah cukup banyak ini Bu Hafida.
1: Iya, jadi memang dari MTI sendiri, Masyarakat Transportasi Indonesia, kita tuh bahkan tahun lalu sudah memberikan press release ke media dan juga ke Kemenhub gitu ya, untuk poin-poin apa saja yang harus direvolusi atau diperbaiki gitu. Jadi secara sistem tidak hanya satu poin di operasional tapi juga poin-poin regulasi. Cuma sampai sekarang tidak pernah ada kebijakan apapun gitu untuk mereformasi itu, baru sebatas meeting atau training, sedangkan kita nggak bisa mengubah keselamatan secara sistem hanya dari training kan, karena training kan sangat operasional dengan awak saja. Regulasi kita tidak ada apa ya blueprintnya gitu untuk merubah secara sistematis seperti apa.
0: Baik, Bu Afida terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Pendengar, Ketua Forum Transportasi Maritim Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Hafida Fahmiasari ya, melengkapi perbincangan kita terkait dengan kecelakaan kapal. Sebelumnya kami sudah berbincang bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Sujat Miko.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita bersama saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa yang mengatakan model kemitraan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program penataan pemukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kofifah mengatakan praktik ini telah dilakukan Pemprov Jawa Timur dalam program pemukiman terpadu dan terintegrasi atau Permata Jatim sejak 2019. Dengan mengembangkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Melalui skema kemitraan, Pemprov Jawa Timur melakukan intervensi terhadap sekitar 10.000 rumah tidak layak huni yang ditangani setiap tahun. Meskipun sebagian intervensi tersebut tidak tercatat dalam sistem informasi pemerintahan daerah, karena pelaksanaannya dilakukan melalui kemitraan. Kita beralih ke informasi lainnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan mengonfirmasi kematian 12 ekor bekantan akibat kebakaran hutan dan lahan di habitatnya di Desa Balimau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan dari keterangan Kepala Desa Balimau terdapat sekitar 60 ekor bekantan di kawasan tersebut. Namun jumlah populasi itu masih perlu diverifikasi BKSDA melalui pemantauan lapangan setelah kebakaran melanda habitat satwa dilindungi tersebut. Agus menambahkan, selain bekantan, kawasan tersebut juga menjadi habitat satwa lain seperti lutung atau hirangan.

Iran di Selat Hormuz akan menghadapi pembatasan pelayaran di masa mendatang, mulai dari denda hingga penahanan atau penyitaan. PGSA memperingatkan bahwa setiap kapal yang bekerja sama dengan kapal-kapal yang tercantum dalam daftar tersebut juga akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pencaksilat memiliki potensi besar menjadi salah satu jembatan diplomasi olahraga untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang. Menurutnya, kerjasama pencaksilat dapat membuka ruang interaksi yang lebih luas antara masyarakat kedua negara, sejalan dengan upaya meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga. Erick menilai diplomasi melalui olahraga memiliki arti penting karena hubungan Indonesia dan Jepang tidak hanya perlu dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga melalui hubungan langsung antar masyarakat.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Subway, huh? Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multi-platform, multi-content.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal Arupadatu 1 selama 3 hari setelah 7 hari pencarian belum berhasil menemukan hasil. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan seluruh metode pencarian masih disiapkan termasuk penyelaman apabila tim telah menemukan titik keberadaan speedboat. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers Basarnas terkait dengan update pencarian kapal ini ya, terkait dengan kapal Virgo ya. Di mana Basarnas juga mengupdate informasi terkait dengan pencarian kapal Virgo Transport 8.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman media untuk mengupdate perkembangan penanganan laka laut yang terjadi hari Minggu dini hari. Pada kesempatan ini, saya didampingi Kepala Basarnas, saya juga didampingi Pak Gubernur, dan saya juga didampingi oleh Pak Kapolda dan rekan-rekan dari instansi terkait, termasuk di belakang saya adalah Ketua KNKT yang akan menginvestigasi penyebab terjadinya laka laut tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, saya lagi atas nama pemerintah, izinkan kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas kejadian ini. Pemerintah bersama instansi terkait serta bekerjasama dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan. Beberapa korban sudah ditemukan, nanti jumlah secara rinci akan disampaikan oleh Pak Kepala Basarnas. Begitu juga dengan rencana pencarian berikutnya, karena sesuai undang-undang Kepala Basarnas mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Pada saat kesempatan ini, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya buat masyarakat Kalimantan Selatan yang tetap tenang menghadapi cobaan ini. Terutama saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan yang sangat besar dari Pak Gubernur, Pak Kapolda, rekan-rekan TNI Angkatan Laut yang kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk memberikan hal yang terbaik buat masyarakat. Negara hadir untuk melaksanakan itu. Untuk mempercepat waktu, saya persilakan Kepala Basarnas untuk mengupdate kegiatan yang telah kita laksanakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Kepala Basarnas.
5: Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wamen Perhubungan RI, yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, dan Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman media yang kami hormati, pertama-tama Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kondisi sehat, kita bisa bersama-sama bersinergi untuk melaksanakan operasi kemanusiaan yang menimpa kepada 243 warga yang menjadi manifest atau penumpang dari KMP Virgo Transport 8 Los Kontak pada hari Minggu seperti yang disampaikan oleh Bapak Wamen. Hari ini kita sudah memasuki hari kedua operasi yang dikoordinir dan juga dikendalikan oleh Badan SAR Nasional. Tentunya kami sekali lagi menyampaikan ungkapan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi, sehingga kita bersama-sama di sini melaksanakan operasi kemanusiaan. Saya ingin laporkan update perkembangan pelaksanaan operasi yang kita laksanakan hari ini, bahwa hasil rapat koordinasi yang kami laksanakan dengan melibatkan seluruh unsur-unsur terlibat yang baru selesai kira-kira 30 menit yang lalu, bahwa kita melaksanakan rapat evaluasi terhadap seluruh unsur, baik unsur udara, unsur laut, dan juga seluruh unsur pendukung, baik itu dari kementerian, lembaga, dan juga teman-teman khususnya yang terlibat dalam organisasi SAR, begitu juga teman-teman yang dari unsur medis, dari rumah sakit rujukan, kemudian dari teman-teman dari kepolisian, DVI, dan juga seluruh masyarakat yang ada di Banjarmasin ini, di mana Bapak Gubernur langsung ikut di lapangan dan juga teman-teman ikut terlibat. Jumlah korban dari 243 POB yang kita cari, sebanyak 114 korban sudah ditemukan. Kemudian 129 masih dalam pencarian. Dari 114 korban yang kita temukan, 86 sudah kita evakuasi dalam kondisi selamat, dan semuanya kita evakuasi di dermaga ini. Kemudian 2 korban kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Hari ini 1 korban telah diserah terimakan kepada pihak keluarga, dan 1 korban meninggal dunia sudah kita serahkan ke DVI Mabes Polri. Kemudian yang berikutnya saya laporkan bahwa pelaksanaan operasi pada hari ini, yang tadi pagi kita sampaikan bahwa kita merencanakan untuk melaksanakan operasi underwater, saya sampaikan bahwa karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga teman-teman yang sudah kita siapkan, baik itu dari Kopaska TNI AL, kemudian ada 1 tim penyelam khusus juga dari disiapkan dari TNI AL, kemudian dari teman-teman Badan SAR Nasional, hari ini belum bisa kita turunkan karena memang kondisi cuaca. Kita merencanakan bahwa KRI Kanopus yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan besok pagi sudah sampai di lokasi, dan tahapan operasi yang akan kita laksanakan, kita akan melaksanakan pencarian underwater dengan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh kapal Kanopus tersebut. Mulai dari kita memanfaatkan drone underwaternya, kemudian multibeam ecosonder, dan juga ROV yang ada dalam kapal tersebut. Saya sampaikan posisi datum atau titik letak dari kapal Virgo Transport 8 ini ada pergeseran. Dari yang kemarin saya sampaikan, saat ini sudah bergeser kira-kira 1,6 nautical mile dalam kondisi terbalik. Artinya bahwa kapal ini di dalamnya masih ada sekat-sekat atau ruang-ruang kosong, sehingga memungkinkan kapal ini masih bisa bergeser melayang. Dan ini menjadi kesulitan yang kedua. Pada saat tadi saya sampaikan ada kesulitan terkait dengan kondisi cuaca. Bahwa kemampuan manusia untuk menyelam ternyata harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, begitu juga pada saat ada ruang-ruang di kapal yang kosong ini. Kalau kita sampai memaksakan untuk masuk, apabila kita membuka misalkan salah satu sekat dari ruang kosong ini, di situ ada perubahan tekanan yang luar biasa, tentunya ini akan sangat membahayakan. Sehingga ini juga menjadi bahan koordinasi kita. Kita akan melaksanakan diskusi dan kita melibatkan personel-personel yang memang memiliki kemampuan, baik itu pengalaman atau pendidikan di kondisi-kondisi ini. Ini yang akan kita kembangkan. Bahkan kita berpikir bagaimana kita bisa merubah posisi dari tengkurupnya kapal ini untuk kita balik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, dari teman-teman, masukan dari teman-teman dari TNI Angkatan Laut, malah kalau perlu tenggelam akan lebih baik kalau misalkan kapal itu diam. Karena memang posisi keberadaan kapal ini di kedalaman yang sebenarnya merupakan laut yang dangkal. Jadi kira-kira di 30 meter. Kemudian yang berikutnya juga kita sedang berpikir keras bagaimana bisa menarik kapal ini ke tempat yang lebih dangkal lagi. Sehingga dari situlah upaya-upaya yang menjadi pemikiran kita untuk rencana ke depan. Kemudian pelaksanaan operasi tetap kita maksimalkan di pencarian di permukaan air. Kita masih sangat berharap masih ditemukan korban-korban dalam kondisi selamat. Sehingga sektor operasi yang kita laksanakan masih tetap. Kalau hari ini kita melaksanakan 6 sektor, kemungkinan kita akan bergeser besok dan nanti akan dikirimkan dari SARMAP yang dihasilkan dari Basarnas Command Center. Kemudian evakuasi yang dilaksanakan hari ini mungkin sedikit berubah dari yang kita rencanakan tadi pagi, di mana saya sampaikan di sini kapal Cahaya Bahari yang mengangkut 22 korban selamat, kapal tersebut adalah kapal kayu. Tadi pagi pada saat transfer dengan kapal yang akan mengangkut ke sini, karena ombak yang terlalu besar tidak berani mendekat. Karena kejadian tadi pagi adanya ombak yang di atas normal, pada saat kita transfer dua kapal kita ada yang sempat berbenturan sehingga harus dilaksanakan perawatan. Sehingga kita harus transfer dengan menggunakan kapal kecil ke kapal KRI Nala. Kemudian sehingga mengurangi kecepatan, baru KRI Nala bergerak menuju ke sini, dan karena memang besarnya kapal tersebut tidak mungkin untuk bisa bersandar di dermaga ini. Sehingga harus dilaksanakan transfer yang ulang kepada kapal Kal Kumai milik juga TNI Angkatan Laut. Dan ini sekarang sedang proses transfer, mudah-mudahan dalam 3 jam ke depan sudah akan tiba di sini. Kemudian yang berikutnya 6 korban yang ada di Tekbut TCP atau Transkul Pasifik. Hari ini 2 korban kita evakuasi, yang pertama dengan menggunakan pesawat Basarnas Hotel Romeo Trisik 01. Kemudian 1 korban kita evakuasi dengan menggunakan pesawat milik kepolisian. Jadi dari 6 ini 2 sudah kita evakuasi. Kemudian rencana 4 korban yang masih berada di kapal tersebut, kita rencanakan besok pagi kita evakuasi menggunakan udara. Kemudian berikutnya hari ini alhamdulillah unsur udara ada penambahan perkuatan. Hari ini kita melibatkan pesawat Boeing dari Makassar yang juga melakukan perbantuan dalam proses pencarian. Kemudian berikutnya Rencana kegiatan yang akan kita laksanakan besok masih melanjutkan operasi yang kita laksanakan hari ini. Yaitu tadi saya sampaikan kita akan prioritaskan operasi di atas permukaan air, kemudian dari teman-teman di bawah kendali SRUH yang dikoordinir oleh Danlanal dan juga disupervisi langsung oleh Pang Armada RI nanti akan melaksanakan asesmen terhadap kondisi cuaca sehingga apakah memungkinkan unsur-unsur dari teman-teman yang sudah kita siapkan untuk bisa beroperasi di underwater ini bisa diturunkan atau tidak. Sambil kita juga akan melaksanakan koordinasi ketat terkait dengan operasi-operasi lanjutan yang akan kita laksanakan. Tentunya operasi lanjutan sangat ketergantungan dengan informasi-informasi yang kita dapat dari semua tim yang terlibat dalam operasi ini. Mulai dari unsur operasi terdepan, sarana-prasarana, sampai ke unsur medis yang mengetahui persis terkait dengan bagaimana struktur tubuh korban kalau misalkan berada dalam kedalaman atau di dalam air. Jadi itu yang menjadi dasar kita. Kita akan melaksanakan koordinasi di bawah koordinasi Basarnas. Kita manfaatkan seluruh potensi SAR atau gabungan tim SAR yang ada di tempat ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Menteri. Demikian Bapak.
6: Terima kasih Kepala Basarnas. Sebelum rekan-rekan media bisa mengajukan pertanyaan, telah hadir bersama kita Bapak Gubernur mewakili pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berkenan Pak Gubernur bisa memberikan sambutan.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wamin, Perhubungan, Basarnas, dan Wakapolda, dan yang lainnya. Mungkin kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat Kalimantan Selatan mengucapkan bila sungkawa pada korban bencana yang telah kita lihat bersama hari ini, yaitu Pergu Spot 8 ya. Nah, jadi juga kami atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada Basarnas dan Danlanal mulai kemarin sampai saat ini, sampai larut malam hingga tidur untuk memperhatikan masalah pencarian ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi besok hari ini malam mungkin sekitar 3 jam lagi ini akan datang penjemputan yang 26 orang ini, dan mudah-mudahan besok cuaca baik dan bisa kita menyelam untuk mengetahui isi di dalam kapal itu apakah ada korban lagi. Mungkin dari kami pemerintah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media juga. Hari ini juga sudah diberikan oleh Jasara Haja, itu santunan yang meninggal. Jadi perlu kami tahukan, Jasara Haja itu hanya memberikan santunan bagi yang meninggal. Jadi bagi yang orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, itu dibayarkan biayanya, tapi yang sehat itu tidak dapat. Nah, jadi mungkin kami nanti sama pemerintah akan mengusahakan ke operator apakah nanti diberikan santunan untuk dia pulang, terutama tadi hari ini kami Pak Wamin melihat ke hotel penginapan itu bahwa dia ingin pulang. Jadi kemungkinan besok kita atur untuk pemulangannya yang tidak ada yang tidak ada KTP yang hilang, mungkin kami minta bantuan kemana Polda supaya memberikan surat supaya bisa membeli tiket gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Rabu itu sudah yang terkena musibah bisa kita pulangkan. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rekan-rekan media, selain dari TNI Angkatan Laut dan teman-teman yang lain, kepolisian Mabes Polri bersama jajarannya dengan dikoordinasi oleh Kapolda itu melaksanakan kegiatan seperti pemeriksaan jenazah yang ditemukan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Kapolda untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh kepolisian daerah dengan berkoordinasi dengan Mabes Polri. Silakan Pak Kapolda.
8: Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menhub, Pak Gubernur, Pak Basarnas. Kami tidak mengulangi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Basarnas. Sedikit, kami melakukan kegiatan identifikasi dari tim DVI kami, dan sampai dengan hari ini kami sudah menerima 2 jenazah, yang satu sudah diserahkan kepada keluarga, yang satu masih dalam proses identifikasi. Kemudian kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa melapor kepada posko yang didirikan, baik itu yang di Jawa Timur maupun yang ada di Kalimantan Selatan, agar bisa diambil data-data antemortem guna mempercepat identifikasi apabila tim DVI ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan identifikasi atau kegiatan postmortem ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Menhub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa, penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

RI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah yang rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2026 ini menghadirkan terobosan baru. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memutuskan untuk memperluas fokus agenda rapat, yaitu tidak hanya sekadar menjaga stabilitas harga, tetapi juga secara detail mengawal pergerakan angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota. Dalam rakor yang digelar pada awal September 2026, Tito menegaskan bahwa ini merupakan rapat perdana secara khusus ya yang membedah realisasi pertumbuhan ekonomi daerah, dan kedepannya agenda ini akan menjadi agenda rutin yang dievaluasi secara berkala. Kami hadirkan konferensi pers dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan juga dari beberapa atau dari Menteri PPA Arifah Fauzi dan juga Mendes PDT Yantri Susanto terkait dengan rakor pengendalian inflasi daerah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kolega-kolega yang hadir secara langsung di sini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Dr. Arifah Fauzi, kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yantri Susanto, juga hadir di sini Menteri Koperasi, Bapak Dr. Ferry Juliantono, kemudian dari Badan Pusat Statistik, Bapak Dr. Adeng Hartono, Deputi. Kemudian dari Badan Pangan Nasional, Direktur Ibu Yusra Gayanti. Hadir secara langsung juga hadir di sini ada Bupati Serang. Hadir, terima kasih Ibu. Kemudian hadir secara virtual Dirut Perumbulok, Bapak Dr. Amar Rizal Mdani. Dari Kementerian Pertanian, Dr. Sudi Mardianto, Kementerian Perdagangan, Bapak Nawandaru Dwi Putra, yang paling sering rajin datang. Kemudian Jaksa Agung, Ibu Iren Putri. Dari Kantor Kepala Staf Presiden, Ibu Popi Rufaidah PhD. Kemudian Brigjen Pol Zain dari Mabes Polri, dan Brigjen Tornado dari Mabes TNI. Ada tiga acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah penandatanganan surat keputusan bersama Ruang Bersama Indonesia RBI untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sekaligus ada penjelasan nanti. Dilanjutkan dengan kegiatan program verifikasi validasi operasi desa Kelurahan Merah Putih, yang nanti akan disampaikan oleh Menteri Koperasi dan juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Akhir nanti akan ada reguler, yaitu rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi yang nanti akan dipimpin oleh Sekjen. Hadir juga di sini, terima kasih banyak, ada Wamen lengkap, Bapak Ibu Rifka Haluk, Dr. Haluk, dan Dr. Bima Arya, dan Dr. Wiagus. Sekjen, dirjen-dirjen juga hadir di sini dari Kemendagri dan dari instansi-instansi yang lain. Mohon maaf. Baik, yang pertama mengenai masalah SKB, surat keputusan bersama Ruang Bersama Indonesia. Mungkin rekan-rekan kita paham bahwa isu mengenai masalah perlindungan perempuan dan anak adalah isu yang menjadi isu internasional. Bahkan di PBB juga menjadi salah satu isu mainstream, isu utama. Indonesia juga dalam berbagai dokumen dan juga dalam berbagai isi misi program, termasuk Bapak Presiden Prabowo juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak. Salah satu konsep untuk merealisasikan perlindungan perempuan dan anak itu adalah konsep tentang Ruang Bersama Indonesia. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Menteri PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Dr. Arifah Fauzi, bisa menjelaskan tentang ruang bersama Indonesia ini, karena ini nanti akan dilakukan di semua daerah Indonesia. SKB ini menjadi pegangan bagi rekan-rekan untuk membuat program masuk dalam APBD. Nanti akan kami kawal dari Kemendagri, program tersebut harus masuk dalam APBD 2027. Tapi kalau mau membuat model sebelum 2007 dengan anggaran yang ada ataupun dari non-budget panjang hukum, kami persilakan. Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif, bukan hanya untuk pemerintah pusat, tapi juga untuk para kepala daerah. Kami persilakan kepada Ibu Menteri, Ibu Arifah Fauzi. Silakan, Bu.
3: Terima kasih, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Menteri Koperasi Bapak Dr. Ferry Juliantoro, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Yandri Susanto, para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Staf Khusus Kementerian Lembaga, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir secara virtual, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas rahmat-Nya kita hadir bersama dalam momentum kegiatan rutin rapor inflasi dan penandatanganan SKB 3 Menteri tentang penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah memberikan waktu di tengah agenda rekor inflasi untuk bersama-sama menyaksikan dan melakukan penandatangan SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tentang penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah membuka ruang kolaborasi untuk memastikan kebijakan negara benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya, terkhusus untuk perempuan dan anak sampai ke tingkat desa. Merupakan kehormatan bagi kami dapat hadir dalam forum strategis ini, karena disinilah berbagai agenda pembangunan kita dipertemukan dalam satu semangat, menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan negara hadir hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini berada pada momentum bonus demografi. Ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pembangunan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2045 serta Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada saat yang sama, Asta Cita ke-6 menegaskan pentingnya membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkeadilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan anak memperoleh pemenuhan hak dan perlindungan secara optimal. Hal itu sejalan dengan Asta Cita ke-4 yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Karena gender bukan hanya berbicara tentang perempuan, tapi memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses pembangunan. Oleh karena itu, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga tidak dapat dipisahkan dari perlindungan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Data menunjukkan bahwa perempuan sebanyak 49,5% dari penduduk Indonesia dan sekitar 68,86% berada pada usia produktif. Artinya, perempuan merupakan bagian yang besar dari kekuatan pembangunan bangsa. Namun, pada saat yang sama, kita masih menghadapi berbagai kesenjangan. Indeks ketimpangan gender tahun 2025 masih berada pada angka 0,402. Kesenjangan tersebut antara lain terlihat dari masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan serta rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Di pasar kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai 56,42%, sementara laki-laki mencapai 84,66%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan struktural yang membuat perempuan belum dapat berpartisipasi secara penuh dalam dunia kerja dan ekonomi. Di samping itu, kita juga menghadapi tantangan yang serius dalam perlindungan perempuan dan anak. Data menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia produktif pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Sementara 1 dari 2 anak di Indonesia usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, baik emosional maupun seksual selama hidupnya. Jika kita melihat berbagai persoalan tersebut, kita dapat melihat satu hal yang sangat jelas, bahwa persoalan perempuan dan anak bukan persoalan sektoral. Ini adalah persoalan pembangunan yang belum merata. Oleh karena itu, perlunya menjawab persoalan pembangunan ini dengan sinergitas dan kolaborasi antar kementerian, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dalam mengimplementasikan program pembangunan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan kepada para pimpinan daerah, baik para gubernur, bupati, maupun wali kota, tentang program strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mensinergikan program berperspektif perempuan dan anak berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. RBI memiliki 3 fokus utama, yaitu pertama, memperkuat tata kelola desa dan kelurahan yang responsif gender dan peduli anak. Kedua, memperkuat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, antara lain kemandirian ekonomi perempuan yang tentunya ini berkontribusi untuk penguatan ketahanan ekonomi khususnya melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi kearifan lokal di desa dan kelurahan. Ketiga, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memastikan hak anak terpenuhi. Jadi perlu kami tegaskan, RBI bukanlah program baru yang berdiri sendiri. RBI bukan pula membangun sebuah ruang atau gedung baru. RBI adalah gerakan dan platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai program, potensi, sumber daya, layanan dan aktor yang sebenarnya sudah ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling memperkuat dan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi perempuan, anak, keluarga, dan juga masyarakat. Dengan kata lain, RBI adalah satu ruang untuk mempertemukan banyak gerakan agar kita memiliki satu tujuan, desa dan kelurahan yang lebih inklusif, setara gender, aman, ramah anak, dan berkelanjutan. Karena itu, semangat RBI sangat sederhana, tapi sangat kuat. Satu ruang, banyak gerakan, satu tujuan bersama. Semangat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita membangun kolaborasi yang nyata. Hadirin yang saya hormati, kami berharap pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan dapat menjadi penggerak utama implementasi Ruang Bersama Indonesia. Karena sesungguhnya desa dan kelurahan adalah unit terkecil negara sebagai implementasi program-program pembangunan. Dari sinilah kita dapat melihat perempuan untuk mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan, anak yang dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, keluarga yang memperoleh dukungan, dan masyarakat yang memiliki mekanisme untuk mencegah serta merespon kekerasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan RBI dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, terutama di desa kelurahan, bukan sebagai beban tambahan, tetapi sebagai cara kita menyatukan berbagai sumber daya dan program yang telah tersedia agar bekerja lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih nyata. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, inilah yang ingin kita bangun. Bukan semakin banyak program, tetapi semakin kuat keterhubungan antar program. Bukan semakin banyak kegiatan, tetapi semakin nyata perubahan yang dihasilkan. Dan bukan bekerja sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama. Karena itu, mari kita jadikan penandatanganan STB ini bukan sebagai akhir dari sebuah proses, tetapi sebagai awal dari gerakan yang lebih besar. Gerakan yang menghubungkan pusat dengan daerah, daerah dengan desa dan kelurahan, pemerintah dengan masyarakat, serta kebijakan dengan kehidupan nyata. Mari kita bangun Ruang Bersama Indonesia sebagai ruang di mana perempuan tidak hanya dilibatkan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Anak tidak hanya dilindungi, tetapi didengar. Dan masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi menjadi penggerak perubahan. Mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang semakin berdaya, anak Indonesia yang semakin terlindungi, keluarga Indonesia yang semakin kuat, masyarakat Indonesia yang semakin inklusif dan berkeadilan. Dan pada akhirnya, semua ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Katun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat konsep Ruang Bersama Indonesia ini lebih kepada program perlindungan perempuan dan anak yang sudah kita ketahui, tapi lebih spesifik itu memfokuskan pada tingkat desa dan kelurahan sebagai garis terdepan. Sehingga program-program ini di tingkat desa dan kelurahan ini yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak agar mereka dihargai, kemudian stigma negatif juga dikurangi, itu difokuskan. Tapi karena desa dan kelurahan itu ada di bawah koordinasi pejabat pembina kepegawaian kepala desa, itu adalah para bupati dan wali kota, bukan gubernur, bukan mendagri. Gubernur pembinanya, wandagri pembinanya kepala daerah, gubernur wakil pemerintah pusat di daerah. Undang-undang desa spesifik menyebutkan bahwa PPK, pejabat pembina kepegawaian kepala desa, itu adalah bupati atau wali kota yang memiliki desa. Nah, kalau untuk lurah jelas itu di bawah wali kota. Jadi di sini fokus pada tingkat desa dan kelurahan, bukan berarti para bupati, wali kota, gubernur tidak ikut campur, karena yang membinanya kepala desanya adalah para bupati, wali kota. Dan di sini spesifik kami akan melihat nanti pada saat di pembuatan APBD, kemudian penyusunan program dalam musrem, musyawarah perencanaan pembangunan, nanti akan dari Kemendagri akan mengawal program RBI yang diinisiasi oleh Ibu Menteri PPA ini, Ruang Bersama Indonesia ini masuk dalam program hingga dapat dianggarkan. Untuk lebih spesifik, mungkin lebih jelas, kami persilakan pada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri, untuk bisa menjelaskan. Persilakan, Pak.
5: Baik, terima kasih Pak Mendagri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Yang terhormat, yang kami banggakan, senior kami, Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, serta seluruh jajaran, lengkap ini para wamen, Ibu Ripka Haluk, Pak Bima Arya, Pak Amr Wiyagus, Pak Sekjen, dan Kepala PDN ini, dan semuanya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono, ini sekutu saya dalam Koperasi Desa Merah Putih, Pak Mendes, sejajaran seluruh pejabat Madya dan Pratama, ada Ibu Bupati Serang. Nah, kali ini saya kenal Bapak Ibu. Yang melalui daring, kita lihat tadi yang mewakili para bupati, gubernur, wali kota, kemudian dari TNI, Polri, dari Kejaksaan Agung,

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita malam ini kita awali dari informasi dalam negeri, di mana Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Osi Dermawan berharap rancangan undang-undang atau RUU tentang pengaturan reforma agraria yang sedang disusun dapat menjawab berbagai persoalan agraria. Secara garis besar, Wamen Osi menjelaskan ada 5 persoalan utama yang perlu jadi perhatian sebelum mematangkan RUU pengaturan reforma agraria. Ia mengatakan, kelima hal tersebut antara lain kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria, data spasial dan kelembagaan yang terpadu, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penataan akses dan distribusi, serta pengawasan dan keberlanjutan. Menurutnya, kelima aspek tersebut perlu masuk ke dalam substansi RUU agar performa reforma agraria memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengatakan negaranya bersiap membuka pembicaraan dengan Uni Eropa mengenai bentuk kemitraan baru yang lebih erat, namun menegaskan Ottawa tidak berniat menjadi anggota Uni Eropa. Berbicara di Toronto pada Minggu malam waktu setempat, Carney mengatakan pemerintahnya tengah menjajaki aliansi unik dengan blok beranggotakan 27 negara itu berdasarkan nilai bersama, prioritas bersama, dan kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Sebaliknya, ia mengatakan Kanada ingin menjajaki pengaturan yang dapat memperkuat hubungan ekonomi, politik, dan strategis dengan Eropa secara signifikan. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PB POTSI, Laksdia TNI Edwin mengatakan, gelaran Asian Games 2026 menjadi tolak ukur pembinaan atlet dayung Indonesia. Edwin menjelaskan, keikutsertaan Indonesia pada cabang dayung dan kano Asian Games 2026 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pembinaan atlet-atlet dayung di daerah.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan

0: keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2001 ya, di mana lagu ini pertama kali dirilis, di mana Ari Lasso dengan lagu Perbedaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikran, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Senin 14 September 2026 ini. Konfirmasi disampaikan Ketua KPK Setio Budianto saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan pertanahan. Setio melalui pesan singkatnya menjawab benar. Saat ditanya mengenai informasi adanya penangkapan petinggi Kementerian ATR BPN, Setio tidak membenarkan informasi tersebut. Setio menyebut pihak yang diamankan antara lain berasal dari kantor pertanahan atau KANTA, serta beberapa pihak lainnya. Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait dengan pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk belanja, namun ada hasil yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan sebagian besar rokok elektronik yang beredar memiliki karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk sehingga berpotensi menarik perhatian anak-anak dan remaja. Demikian disampaikan Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Nova Emelda dalam diskusi bersama media. Ia mengatakan sebanyak 61,06% rokok elektronik yang diamati dalam pilot proyek pengawasan di tingkat retail menggunakan perisa buah dan buah dingin. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 15 September 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Padang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, kemudian udara kabur di Palu dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bentar, Mi. Patriara pertahanan dan luar dari
1: oh, apaan sih, Mi? Gak gue aja.
2: Lepas ke tengah. Masuk.
3: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
4: Bahwa saya.
3: Akan setia kepada.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945.
4: Serta akan menjalankan.
3: Segala peraturan perundang-undangan.
4: Dengan selurus-lurusnya.
3: Demi Dharma Bakti saya.
4: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi

0: Indonesia.
1: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai resiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
2: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
3: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap 2 bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
2: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya. Dan tentunya Kopi Pro 3 pada dini hari ini akan membahas satu tema, yaitu terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Muti yang sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung di sesi komentar nantinya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya benar, kita bahas terkait 1 juta sarjana yang menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Ya, informasi terbaru dari data BPS ya, yang saya temukan ini berasal dari Sakernas Mei 2026 atau Survei Angkatan Kerja Nasional 2026. Ini dari total 7,22 juta pengangguran. Ini di Indonesia ini ada 7,22 juta pengangguran. Sebanyak 1 juta lebih, atau lebih tepatnya 1.033.182 orang, atau sekitar 14,31%-nya ini merupakan lulusan pendidikan tinggi ya, D4, S1, S2, S3. Itu yang menganggur sebanyak 1 juta orang lebih. Nah, tapi ada satu fenomena yang menarik pendengar, di mana pengangguran nasionalnya itu justru malah turun. Pada Mei 2026 ada 7,22 juta penganggur, turun sekitar 24.000 dibanding Februari 2026 ya. Nah, ini malah turun, tapi ini yang pengangguran nasional ya, bukan hanya di lulusan sarjana saja. Lalu apa sih yang menjadi masalahnya itu? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa sih yang membuat lulusan sarjana ini masih sulit mendapatkan pekerjaan Anda pekerjaannya? Lalu siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurangi pengangguran sarjana? Apakah pemerintah ataukah perguruan tingginya yang perlu memberikan standar lulusan lebih tinggi, atau perusahaannya, atau bahkan lulusan itu sendiri? Pendengar, silakan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya, sebelum kita putar dialognya, yaitu bersama Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko, dan juga ada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Pak Anwar Sanusi. Sebelum saya putarkan kedua dialog tersebut, akan saya putarkan satu lagu dari Hijau Daun, Dewi Hayalan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
3: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, bagaimana benar ya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
2: Ya, ya betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001 kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung, ya perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah. Tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main. Ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2D dan sebagainya itu tertinggal sekali. Tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita mereka itu dengan cara-cara lama.
1: Oke.
2: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif.
1: Okay.
2: Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi.
1: Yeah.
2: Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
1: Seberapa
2: contoh
1: cepat?
2: Misalnya,
1: seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
2: Iya, harus lebih cepat karena begini. Okay. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya. Dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah, ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
1: Okay.
2: Ya. Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh oleh kelembagaan yang baik gitu.
1: Ekosistem tadi. Oke.
2: Ekosistem. Ya.
1: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum cukup dekat dengan kebutuhan perusahaan sehingga terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
2: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa? kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya, kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang kemarin ya, 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini, kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini, akreditasinya masih begini loh. Itu kembali kepada pemerintah, akreditasi masih kacau, pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail. Okay. Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah. Ya, nah, kita nggak bisa mengikuti cara-cara lama begitu.
1: Okay. Ekosistem tadi nih Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
2: Ya, pertama, ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80 kita memproduksi, ya, kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah, semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
1: Okay.
2: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu sumber dayanya, sumber daya manusianya, kita namakan human capital, itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
1: Baik.
2: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
1: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
2: Iya. Oke, terima kasih.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Mamat Budi Jatmiko.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
3: iya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya. Iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
3: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
1: Kesenjangan keterampilan, oke.
3: Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang diputuskan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya.
1: Okay.
3: Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Ya, itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu.
1: Mm-hmm.
3: Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama terkait dengan keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah, itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita bagaimana membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya job creation, baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi. Bahkan sekitar hampir 30% ya, 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan.
1: Tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah, sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjaan itu sendiri Pak Anwar?
3: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting. Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya yang kami lihat, misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong. Dan kita juga informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja. Nah, termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan.
1: Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
3: Iya, itulah ya esensinya juga di situ Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita, yakni dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan. Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana?
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 kita bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, jumlah pengangguran dari lulusan jenjang D4, S1 hingga S3 tembus 1,3 juta orang. Dan angka tersebut berkontribusi sebesar 14,31% dari total pengangguran Indonesia di bulan Mei 2026. Ini sebanyak 7,22 juta orang. Tapi di sisi yang lain, ada yang menarik pendengar, di mana berdasarkan data BPS, lulusan sekolah menengah atas atau SMA menjadi kontributor terbesar pengangguran dengan persentase 28%. Dan di posisi kedua ini SMK sebesar 22,39%. Ketiga, pengangguran lulusan SD ke bawah tercatat 17,18%. Dan keempat, lulusan SMP sebesar 15,65%. Dan kelima adalah pengangguran dari lulusan D4, S1, S2, dan S3 sebesar 14,31%. Dan terakhir pengangguran dari lulusan D1 hingga D3 sebesar 2,48%. Artinya kalau kita lihat pengangguran dari keseluruhan jenjang pendidikan ya pendengar ya, kalau dari sarjana sendiri, ini ada di posisi keempat dan kelima. Yang paling miris adalah dari lulusan SMA nih, malah menjadi kontributor terbesar pengangguran dengan persentase 28%. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Ibu Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Roni.
1: Selamat pagi Mas Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat pagi Pak Roni. Kabar baik ya di Jakarta Pak Roni?
1: Alhamdulillah baik Mas Wisnu.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Roni terkait tema kita.
1: Iya. Soal karena yang banyak nganggur ya.
0: Iya.
1: Yang jadi persoalannya yang pertama seperti ini Mas, yang pertama soal jumlah kelahiran lebih banyak dari jumlah kematian dalam satu tahun.
0: Oke, angka kelahiran lebih tinggi ya.
1: Demografi Mas. Nah, maka dari itu jumlah penduduknya semakin banyak, tapi lowongan kerja itu tidak semakin banyak gitu Mas. Contohnya juga jumlah mobil semakin banyak, tapi jumlahnya tidak banyak gitu loh Mas. Itu juga pengaruh juga, makanya macet kan kira-kira begitu. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin kalau namanya sekolah sarjana itu kalau di kota besar kan ya seperti itu Mas. Kalau nggak sekolah sarjana ya nggak enak lah, antar kalah sama apa mertua dan sebagainya itu Mas.
0: Ada faktor kegengsian juga berarti ya.
1: Kalau di kampung ya emang sekolah sarjana itu memang cita-cita Mas, cuma cita-cita dari orang tua. Orang tua itu menginginkan anaknya itu sekolah tinggi.
0: Meskipun udah sekolah tinggi tapi jurusannya nggak sesuai seperti itu ya Pak Roni ya.
1: Banyak sekolah SMA pun banyak Mas. Sekolah SMK misalkan SMK jurusan mesin misalkan. Lulus sekolah mana Mas? Buru bangunan. Nah itu kan melenceng jauh Mas.
0: Iya.
1: Nah, tapi yo ada yang pas juga Mas, ketika lulus sekolah ya mereka cari jadi kerja bengkel atau buka usaha sendiri dan sebagainya itu Mas.
0: Iya.
1: Maka saya dengar komentar yang tadi siang, ketika lulusan sarjana jangan cuma mengandalkan ijazahnya, tapi ilmunya dipraktekkan lah, kira-kira begitu Mas.
0: Oke, baik.
1: Mungkin pemerintah itu akan menyerap semuanya jadi ASN kan nggak mungkin dong Mas.
0: Iya.
1: Mereka ketika kuliah kan harus ya istilahnya berdikari lah, buka usaha sendiri, wira swasta, untuk membuka peluang bisnis, peluang ekonomi, peluang pekerja untuk orang lain kan kira-kira begitu Mas.
0: Baik, Pak Roni.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Roni. Iya, kalau dari Pak Roni tadi jumlah demografinya ya, angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematiannya. Tapi saya juga mempertanyakan juga tuh, ini kan modal emas Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah bonus demografinya yang tinggi. Seperti itu pendengar. Tapi kalau semisal bonus demografi tinggi tidak diiringi dengan kemajuan pendidikan, jumlah lapangan pekerjaan yang sesuai atau layak, ya menjadi bumerang ya bagi negara kita sendiri. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di sana ya Pak?
2: Ya baik, ini Pak Wisnu apa Pak?
0: Ini dengan Wisnu di studio Pak Udin.
2: Oh iya, Pak Wisnu.
0: Silakan.
2: Jadi kehidupan itu seperti ujian ya. Jadi antusias gitu. Jadi melakukan sesuatu itu yang bisa dulu, yang belum bisa ntar dulu gitu.
0: Oke. Dilakukan yang bisa dulu ya.
2: Jadi dalam kehidupan itu pakai salam. Dalam kehidupan itu pakai terima kasih. Dalam kehidupan itu pakai amit atau permisi gitu. Nah, jadi jangan melupakan usaha mengagumi seseorang. Apabila mendapat kebaikan ya bersyukur, apabila yang mendapat musibah ya bersabar. Jadi jadilah manusia yang pandai bersyukur dan bersabar gitu. Jadi jangan berpikir banyak harta, banyak uang, banyak kerjaan itu kurang berkah, kurang mantap, kurang pas. Itu yang pas adalah antusias, salam, terima kasih, amit atau permisi, syukur dan sabar itu.
0: Oke.
2: Dan kehidupan juga harus disertai dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena orang membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya ibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi itu. Fatir 29 itu. Jadi ibadah itu sudah diibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang yang berdagang, tidak mengharapkan rugi. Jadi dalam kehidupan juga harus dikerjai, disertai kerjaan, disertai dengan sosial atau silaturahmi.
0: Oke. Pak Udin, kalau terkait dengan terkait dengan 1 juta sarjana nih, sebenarnya apa sih yang perlu kita pemerintah lakukan supaya tidak terjadi hal serupa nih, atau bisa seenggaknya mengurangi jumlah pengangguran lah, Pak Udin?
2: Ya, dari kepribadiannya si orang tersebut ya seperti itu.
0: Oh, dari pelamarnya, tadi. Dari pelamarnya atau
2: dari orangnya? Bukan dari orangnya.
0: Dari orangnya?
2: Dari orangnya, kepribadian orangnya.
0: Maksudnya orang-orang yang siapa nih? Orang yang lamar kerja atau?
2: Orang yang melakukan kehidupan tersebut. Jadi kehidupan tersebut nilai-nilainya tuh di situ.
0: Oke, baik. Oke. Pak Udin.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Dari Pak Udin di Boyolali ya, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
3: Ya kabar baik, Makassar sudah menunjukkan normal ini BBM Bang.
0: Alhamdulillah, udah dalam waktu satu hari udah normal nih?
3: Ya belum juga, tapi baru 50% lah. Karena diberlakukan ganjil genap.
0: Oh, untuk pembelian BBM-nya diberlakukan ganjil genap?
3: Iya, jadi itu agak longgar lah.
0: Mulai kapan tuh Pak Wibi?
3: Panjang.
0: Mulai kapan? Ya. Mulai kapan?
3: Mulai tadi, kemarin.
0: Kemarin pagi atau bagaimana?
3: Kemarin ya hari Senin. Kemarin.
0: Nah itu kemarin, itu kenap. Iya, itu berlaku di daerah Pak Wibi doang atau ada di beberapa daerah lain juga Pak?
3: Kalau saya lihat di seluruh Sulawesi Selatan ya.
0: Oke. Berarti ada langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah di sana ya Pak Wibi ya?
3: Kecuali gas ini masih sulit Bang, gas 3 kilo.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Wibi. Ya, silakan terkait tema pada dini hari ini.
3: Ya, ini ada teman saya sarjana ekonomi Bang.
0: Oke.
3: Kerjanya jadi tukang servis HP.
0: Servis HP?
3: Iya.
0: Oke.
3: Saya tanya, dia teman dari Unhas ya, Universitas Hasanuddin tahun 2012. Dia ngomong sama saya, mau cari kerja di mana Pak Bibi? Sudah kesana kesini apa, tidak ada lowongan. untung saya punya keahlian, kepandian serius HP.
0: Mm-hmm.
3: Ya itu dikerjakan sampai sekarang ini.
0: Iya. Yeah. Oh, Pak Wibi terputus kah? Halo, Pak Wibi? Oh ya, terputus ya Pak Wibi ya. Wah, oh, sayang sekali. Baik. Dari Pak Wibi ya, informasi BBM di Sulawesi Selatan sudah cukup membaik. Tapi itu dikarenakan solusi dari pemerintah daerah di sana yaitu memberlakukan ganjil genap ya, mendengar ya. Oke, Pak Wibi tersambung kembali ya. Selamat pagi, Pak Wibi. Halo.
3: Selamat pagi, saya putus tadi, Bang.
0: Iya, Pak. Silakan dilanjut, Pak Wibi.
3: Iya. Dia jadi tukang servis HP di rumahnya. Dia punya keahlian itu. Ada juga yang jadi tukang bentor. Artinya sarjana tapi bawa bentor, ya.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Karena tidak punya kerjaan. Melamar ke sana ke sini, tidak ada lowongan.
0: Iya.
3: Ya sudah, larinya ke situ. Ke servis HP, tukang bentor, ada yang bawa angkot. Jadi kalau pemerintah mengatakan akan menciptakan kerja sekian juta itu cuma bagi saya cuma mimpi. Sulit untuk menciptakan menciptakan lapangan kerja baru sangat sulit karena penganggurannya itu makin meningkat, bukan makin menurun, makin meningkat.
0: Iya.
3: Mana SMK, SMA, SD, SMP itu meludak banyak sekali.
0: Iya, lulusannya tambah banyak ya.
3: Iya, jadi jalan satu-satunya adalah menciptakan lapangan kerja sendiri.
0: Oke, baik, Pak Wibi.
3: Tapi menciptakan lapangan kerja sendiri jadi PKL digusur juga. Jadi repot, Bang. Makasih.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Wibi. Ya, dari Pak Wibi di Makassar kita beralih ke Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Doni.
4: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, kabar baik ya di Banyuwangi ya, Pak?
4: Alhamdulillah sehat, tapi belum ada hujan.
0: Oke, okay. Udah ditunggu-tunggu nih hujannya nih.
4: Sumurnya ini masih kering.
0: Iya, oke, okay, Pak Doni, silakan terkait tema kita dini hari ini.
4: Sebenarnya ngomongin apa, cuma saya kok kurang paham.
0: 1 juta sarjana di Indonesia menganggur. Ada apa sih dengan dunia pendidik, dunia pekerjaan dan juga pendidikan kita ini?
4: Karena saya sudah gimana ya cara mengatasi itu. Dari dulu sampai sekarang ya tetap kayak gitu-gitu aja. Orang menggepung-gepu pengen menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nyatanya kalau sudah lulus, kalau sudah punya pasca sarjana, entah itu ekonomi, entah itu manajemen, entah itu apa, buktinya keponakan saya itu nganggur kedua-duanya. Terus cari pekerjaan yang inilah, yang itulah, kata pemerintah. Kalau sudah 26, katanya syarat utama 25.
0: Iya.
4: Kalau sudah saya yang S2 mau jadi dosen, ternyata harus S3.
0: Berarti artinya adalah syarat untuk masuk kerja tersebut itu sulit ya, Pak Doni ya?
4: Sulit, di Indonesia itu terlalu banyak persyaratan, tidak kayak di luar negeri. Makanya lah, ketimbang program ini, program itu, mending anggaran negara itu dibuat menjelaskan masyarakat, dibuat untuk apa, semaksimal mungkin itu membuat apa ya, itu seperti yang mudah-mudahan didengerin lah Pak Prabowo atau staf-stafnya.
0: Yeah.
4: Mending dibuat bagaimana cara kita itu, orang Indonesia itu sebenarnya pandai-pandai loh ya. Kekurangan saya itu 3, perawat ada, manajemen ada, yang 1 itu sudah S2, nganggur semuanya. Apa ya itu tadi, ketuaan sedikit katanya 25 minimal.
0: Baik.
4: Yang merawat gajinya enggak menyesuaikan.
0: Baik.
4: Yang terakhir yang kedua itu mau jadi dosen katanya harus minimal S3.
0: Iya.
4: Makanya uangnya siapa yang bikin kuliah kalau kayak gitu, orang tuanya sudah mati kutu ini menyekolahkan. Makanya dibikin aja apa-apa pekerjaan bagaimana.
0: Oke, okay, baik Pak Doni.
4: Pemerintah itu membuat apa, pekerjaan itu lebih mudah.
0: Iya.
4: Itu aja, monggo.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Iya, menjadi PR pemerintah ya, pendengar ya, untuk menjadikan pekerjaan itu untuk bisa lebih mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagian sarjana ini. Kita terakhir ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria. Halo, Ibu Ria. Ibu Ria. Oke, terputus. Oke, baik, pendengar. Jadi Pak Doni sebagai pendengar terakhir di sesi pertama ya, terkait tema kita 1 juta sarjana menganggur, ada apa dengan dunia kerja kita? Bagi Anda yang ingin berkomentar nantinya silakan, masih di tema yang sama. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Badan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Wakil Menteri Pariwisata, Niluh Puspa, menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari kehidupan keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Dan menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Rizka Fadila.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada Minggu menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Nah, sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Laporan selengkapnya oleh Wiwin Ngari.
1: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus

0: dan sisanya 431 kakak.
1: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
2: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketempude silni naik, jadi suami bisa terima lagi. Nah, bepung tante nih, ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa bepung KTP sa dengan kartu keluarga tante punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi dong sun dapat karena desil su naik.
1: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke 81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bukan kadat basa pegawai pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia.

0: merantau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami Bak Menua Batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga tidak tahu diberi ke pengerai, awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musung kami di Menua Batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara, sekali dah tahu angin, selalu dah tahu angin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

21 RRI. Harapan kami dari daerah, dari belahan negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu

0: Kumarkam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Tokoh Dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau menghadapi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cinta.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat Dengarkan terus RU3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: RU3, Jaringan Berita Nasional.
8: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
7: Wawancara Pro3.
8: Pak Budi, bagaimana benarnya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
9: Ya. Ya, betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001, kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung, ya, perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah. Tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2D dan sebagainya itu tertinggal sekali. Tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita, mereka itu dengan cara-cara lama.
8: Oke.
9: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif. Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi. Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
8: Seberapa
9: contoh
8: cepat,
9: misalnya
8: seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
9: Iya, harus lebih cepat, karena begini. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya. Dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah, ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu, karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
8: Ya.
9: Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh kelembagaan yang baik gitu.
8: Ekosistem tadi.
9: Ekosistem.
8: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan? atau belum cukup dekat belum dengan kebutuhan perusahaan sehingga belum terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
9: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa. Kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya. Kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang kemarin ya, 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini. Kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini, akreditasinya masih begini loh. Itu kembali kepada pemerintah. Akreditasi masih kacau. Pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail. Okay. Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah. Yeah, nah, kita nggak bisa mengikuti cara lama begitu.
8: Oke. Okay. Ekosistem tadi nih, Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
9: Ya, pertama, ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80 kita memproduksi, ya, kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah, semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
8: Okay.
9: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
8: Yeah, yeah.
9: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu sumber daya manusianya kita namakan human capital. Itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
8: Baik.
9: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
8: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
9: Iya. Oke, terima kasih.
8: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Mamat Budi Jatmiko.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
10: iya. Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
10: Alhamdulillah sehat-sehat.
8: Iya, iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
10: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
8: Kesenjangan keterampilan, oke. Okay.
10: Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang diputuskan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya.
8: Okay.
10: Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Yang itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu.
8: Mm-hmm.
10: Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama terkait dengan keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah, itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita bagaimana membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya job creation, baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi, ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi, bahkan sekitar hampir 30% ya, 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan.
8: Iya, tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah, sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain, Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjanya itu sendiri, Pak Anwar?
10: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari, yakini, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting.
8: Iya.
10: Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya yang kami lihat, misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong.
8: Okay.
10: Dan kita juga apa informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja.
8: Nah,
10: termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan itu.
8: Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
10: Iya, itulah ya esensinya juga di situ Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita, yakni dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan.
8: Yeah.
10: Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Dan itu kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana keterampilan untuk kita melakukan installment untuk keperluan-keperluan perkantoran, terutama dengan yang menggunakan pendekatan IT. Gitu.
8: Okay. Dan apakah Kemenaker juga memiliki langkah-langkah untuk membantu mereka yang sudah terlanjur menganggur ini, Pak? Masuk bagian dalam 1 juta tadi ini.
10: Ya, kami begini, kalau yang menganggur, kami kan terus ya, artinya ada intervensi lain, tadi katakan pemagangan, ada intervensi terkait dengan pelatihan vokasi nasional. Kami pelatihan vokasi nasional ini kan pelatihan yang kita siapkan sebetulnya untuk kita memberikan keterampilan tambahan kepada para sekarang adalah pencaker ya, para pencari kerja tersebut. Nah, ini kita juga salah satu pendekatan yang kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan keterampilan tambahan agar mereka memiliki bekal yang cukup di dalam kompetisi pasar kerja itu.
8: Iya, dan kapan itu Pak rencana atau kebijakan itu bisa terlihat dalam angka pengangguran lulusan lah paling tidak ini, Pak Anwar?
10: Kami tentunya gini ya, kalau yang terkait dengan hal tersebut kan pertama, sampai tentunya program, kalau kami pelatihan, program pelatihan selesai, berapa persen yang terserap di dalam lapangan pekerjaan itu adalah cerminan terkait dengan efektivitas dari apa namanya pelaksanaan program yang kita lakukan. Selain tentunya kan kita mendorong kegiatan-kegiatan yang lain, terutama padat karya, ini juga menjadi salah satu pendekatan untuk penyediaan lapangan pekerjaan.
8: Ya, Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak.
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki di sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kita masih bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja dan juga pendidikan kita, pendengar? Ini sudah saya rangkumkan ya, dari berbagai sumber yang ada di internet. Kenapa sih pengangguran, 1 juta pengangguran ini bisa terjadi, pendengar? Yang pertama itu ada mismatch antara kampus dan juga kebutuhan dunia kerja. Di mana seorang bisa saja punya ijazah sarjana, tapi di perusahaan itu sendiri membutuhkan kemampuan yang lebih spesifik. Contohnya pengalaman kerjanya itu harus seperti apa, kemampuan digitalnya harus seperti ini, bahasa asingnya harus menguasai 3 minimal, harus punya skill analisis data, komunikasinya, penggunaan software tertentu, dan berbagai lainnya. Jadi syarat untuk masuk pekerjaannya atau spesifikasi untuk memasuki satu pekerjaan itu berbeda dari apa yang dipelajari di perkuliahan ya, pendengar ya. Lalu juga lapangan kerja ini membutuhkan pendidikan tinggi yang apa ya, belum lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya, seperti itu pendengar ya. Jumlah lapangan kerjanya lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya. Banyak orang yang masuk perguruan tinggi dan juga lulus, tetapi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lapangan pekerjaannya itu masih belum sejalan dengan banyaknya orang yang lulus dari perguruan tinggi. Dan yang menjadi, yang saya apa ya, garis bawahi, maksudnya saya perlu diperhatikan lagi adalah pengalaman kerja menjadi semacam syarat masuk. Nah, ini yang cukup sering ya, menjadi suatu hal yang sangat dikeluhkan oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Contohnya fresh graduate sering menghadapi lowongan entry level, minimal pengalaman 1-2 tahun. Tapi fresh graduate sendiri bagaimana bisa mendapatkan pengalaman kerja 1-2 tahun sementara pekerjaannya membutuhkan hal itu? Itu yang menjadi paradoks juga, pendengar. Silakan, bagaimana menurut Anda terkait fenomena ini? Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Dini hari, malam dini hari, dinas kedua ya.
0: Iya.
1: Buat anak tetap semangat. Ada Sabi tambah dengan adik Mutia malam dini hari ya.
0: Iya.
1: Dari Selasa, 15 September di tahun 2020. Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, silakan.
1: Ini minta maaf dulu. Tolong, ini kenapa ya siaran di radio? Radio juga nggak bersih ya. Kresek-kresek gitu ya.
0: Nanti oh iya. Baik.
1: Tolong beberapa hari ini.
0: Iya, terima kasih Ibu Ria ya atas informasinya. Kami sampaikan ke tim terkait.
1: Nah, ini temanya 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita ya? Wah, sedih banget ya yang lulus-lulus saja yang S2, S3-nya. Memang, ya apa namanya, kan kita sudah lebih dari 1 juta sarjana Indonesia menganggur akibatnya ketidaksesuaian kompetensi, begitu ya. Apa namanya, dengan kebutuhan industri serta terbatasnya lapangan kerja formal. Ya, saya bacanya dari BPS ini, Badan Pusat Statistik, per Mei ini, di tahun 2026, fenomena ini kan menunjukkan bahwa gelar sarjana bukan lagi jaminan otomatis untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab utamanya masalah dunia kerja. Apa itu Bang Wisnu? Ya, kesenjangan keterampilan ya, itu satu ya. Apa itu? Ya, kurikulum tadi sumbernya sudah bicarakan itu kan, perguruan tinggi itu seringkali tertinggal dan terlalu berfokus pada teori, sementara industri menuntut keterampilan, praktis adaptasi teknologi yang cepat. Terus ketiadaan lapangan kerja formal. Nah, istilah apa itu, pertumbuhan sektor padat karya dan industri, apa namanya, industri manufaktur terlambat tidak sebanding dengan lonjakan jumlah lulusan baru setiap tahunnya, begitu kan?
0: Okay.
1: Nah, Jadi kalau menurut saya, ini pandangan dari solusi saya Bang Wisnu Wardana,
0: yeah.
1: apa ya namanya, menurut analisis ya berbagai pakar lah ya kan, mm-hmm. penanganan masalah ini memerlukan perubahan total lah, dari hulu ke hilir. Okay. Kampus tidak boleh lagi sekadar menjadi pabrik ijazah yang menghasilkan lulusan tanpa melihat serapan pasar. Pemerintah dan dunia usaha perlu memperkuat ekosistem magang terstruktur, memperbarui kurikulum secara berkala, serta mendorong kebijakan reindustrialisasi, kalau kamu reindustrialisasi yang mampu menyerap tenaga kerjanya terdidik dalam jumlah besar.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, yeah. Pak Suwardana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria di Tebet, kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Ibu Wisnu dan Bu Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini lama nih, udah rindu untuk bicara di
0: Kopi
2: dini hari. Habis sampai saat ini masih nggak bisa pakai radio.
0: Waduh.
2: Pakainya HP. Nah, ini repot rasanya.
0: Okay.
2: Tapi tetap ingin menyampaikan komentar.
0: Terima kasih ya Bu Indra, tetap bersama kami terus meskipun siaran terkendala nih.
2: Iya.
0: Ya, tapi akan kami tetap terus sampaikan kepada tim terkait ya Bu Indra ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Silakan.
2: Iya. Memang sepertinya kita masih belum mencapai cita-cita untuk orang bekerja di bidangnya yang ahli, karena kan kalau sesuatu dikerjakan bukan oleh ahlinya, ya itu tunggulah kehancurannya katanya.
0: Oke, tidak maksimal juga ya.
2: Iya, tapi kita lihat pokoknya sekarang anak-anak sekolah di tempat dia yang diterima, pokoknya udah asal diterima, apalagi di perguruan tinggi itu asal selesai jadi sarjana, nanti keluar cari kerja di mana saja, gitu.
0: Iya.
2: Jadi masih serabutan begitu aja. Coba kita lihat sekarang di bank aja, di bank gitu-gitu. Kita lihat, waduh, itu lulusannya bukan dari sarjana ekonomi aja,
0: iya,
2: ya, pertanian, pertambangan, telkom, apa larinya ke bank begitu, iya, karena banyak bank-bank yang bertumbuhan itu untuk kerja-kerja dan sekarang kita lihat juga banyak kejadian-kejadian musibah gitu ya. Nah, penyelesaiannya kelihatannya berlarut-larut. Iya, berlarut-larut. Karena apa? Mungkin karena penyelesaiannya, penanganannya tidak dikuasai oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Iya, dari mulai mengadakan misalnya di laut aja, dari mulai menyelenggarakan perjalanannya begitu, pokoknya asal bisa jalan, asal bisa ngangkut, asal bisa. Nah, kalau ada kecelakaan juga jadinya yang ahli-ahli itu tidak ada, karena yang bekerja itu ya yang pokoknya orang yang mau kerja begitu kan.
0: Okay.
2: Tidak sesuai dengan, jadi mudah-mudahan ke depannya dengan berusaha bisa diselesaikan. Nah, tapi ini persoalan klasik ya Bu Wisnu.
0: Iya, benar.
2: Iya, jadi kita lihat saja apakah memang bisa diselesaikan dengan baik, atau itulah yang kita harapkan begitu.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon, kita beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat demi hari dengan saudara.
0: Ya,
3: adikku yang cantik, yang cakep.
0: Iya, Pak Dasrun.
3: Yang cantik itu yang menerima telepon tadi mungkin.
0: Iya, dengan Mbak Muti.
3: Iya.
0: Oke, okay, sekarang oke, okay, silakan.
3: Saya secara mensikapi begini, Mas Wisnu. Mungkin ya yang namanya orang sekolah sudah habis biaya ya. Banyak. Mungkin apa yang jadikan niatannya mungkin jadi pegawai itu ya paling tidak seperti itu kan Mas Wisnu.
0: Iya.
3: Lah iya mungkin asal mungkin ya kerjaan sih banyak mungkin asal cuman ada kerjaan mungkin ya tidak sesuai cara mencari kepandaiannya sekolah tinggi mungkin ya ya mungkin ya agak gengsi sedikit jadi seolah-olah harus ada ya itulah cita-citanya jadi pegawai mungkin itu di seluruh Indonesia apa di Jakarta doang itu Mas Wisnu?
0: Iya di seluruh Indonesia Pak Dasrun ya.
3: Ya padahal di Jakarta itu mungkin ya di wilayah Kabupaten Nyumas saja mungkin nyampe jutaan orang yang cari pekerjaan di Jakarta kemudian iya. Nanti kalau pulang dari Jakarta kan termasuk mencurahkan uang di mana-mana berjalan duit banyak di Jakarta tapi kan mungkinnya tidak sesuai
0: belum tentu juga
3: dikehendaki oleh saudara-saudara anak-anak yang sudah jadi sarjana
0: iya
3: mungkin seperti itu
0: baik Pak Dasrun
3: ada barangkali ada ya kata-kata yang tidak berkenan yang si disengaja atau yang tidak disengaja
0: tidak apa-apa.
3: Semuanya saya terus terang saya orang bodoh itu cuman ya
0: enggak lah
3: ikut komentar lah
0: iya ya. Semua
3: terima
0: komentar
3: kasih
0: diterima.
3: Ya, Mas Wisnu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun ya di Purwokerto. Kita beralih ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Nanang, kabar baik ya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Nanang terkait 1 juta sarjana menganggur ini.
4: Iya, memang universitas-universitas ini memang oversupply gitu ya kebanyakan ya jadinya kebutuhan dan apa output dari universitas-universitas ini tidak sesuai gitu tidak balance gitu kebanyakan outputnya timbang apa inputnya gitu yang untuk dibutuhkan di lapangan kerja itu terus apa namanya tidak sesuainya apa namanya jurusan yang dibutuhkan untuk dunia kerja saat ini itu begitu Mas.
0: Iya.
4: Mas Sabil
0: ini dengan Bung Wisnu Pak Nanang.
4: Ya, Bung Wisnu ya itu dan misalnya kayak sarjana yang banyak sekarang kan seperti sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana dan itu kan kebanyakan sekarang kan ya tidak dipakai dalam dunia kerja zaman sekarang.
0: Nah seperti, kalau begitu yang harus diperbaiki dari sistem kuliahnya dong.
4: Iya, jadinya bukan sistemnya tapi apa namanya jurusan-jurusan untuk universitas negeri maupun swastanya harus disesuaikan dengan
0: dunia kerja.
4: Saat ini ya.
0: Kebutuhan dunia kerja. Artinya jurusan-jurusan yang tidak relevan mungkin disudahi saja ya.
4: Iya, ataupun dibatasi untuk apa namanya mahasiswanya dibatasi kalau yang belum. Kalau yang seperti sarjana maritim, sarjana digitalisasi, apa segala macam, memang harus diperbanyak zaman sekarang.
0: Iya, karena sesuai dengan perkembangan zaman juga, Pak Nanang.
4: Iya.
0: Oke, Pak Nanang. Mungkin ada lagi, Pak Nanang?
4: Ya, yang saya harapkan dunia ini memang sudah berbeda sekarang mungkin dari apa namanya globalisasi apa segala macam ini. Kita harus pandai-pandai apa enggak harus kita itu sekolah itu tinggi sekali tapi kita menyiap skill keahlian yang dengan apa dunia saat ini pekerjaan saat ini jadi kuliah itu sekolah itu enggak perlu tinggi-tinggi tetapi kita mempunyai skill yang bisa digunakan untuk dunia kerja lapangan kerja saat ini
0: okay.
4: Siapa pasti akan
0: baik kita, baik ya, Pak Nanang. Terima kasih ya. Pak Nanang.
4: Ya, terima kasih.
0: Ya. Ya, menarik nih pernyataan Pak Nanang ya. Saya kutip dari Pak Nanang sekolah nggak perlu tinggi-tinggi, tapi yang perlu adalah, tapi yang penting adalah asas skill itu. Karena sekarang ini dunia pendidik, dunia pekerjaan tidak hanya memandang dari ijazah saja. Tapi pendengar, tidak tidak membenarkan juga bahwasanya kalau kuliah atau sekolah itu tidak penting. Tetap penting pendengar, karena fungsi utama kuliah adalah bukan hanya mendapatkan sarjana saja. Fungsi utama kuliah adalah mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan keilmuan juga, dan juga mempersiapkan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Memang betul untuk memasuki kompetensi dunia kerja, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan di kuliah. Relasi, potensi diri, wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu pendengar ya. Meskipun kita juga tetap harus mengandalkan skill, tidak hanya mengandalkan ijazah dari lulusan kuliah saja pendengar. Kita beralih ke Surabaya terakhir ya, sebagai penutup Kopi Pro 3. Ada Bu Item, selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
5: Pagi Bung Isnu.
0: Iya, selamat pagi, kabar baik ya di Surabaya Bu Item?
5: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, silakan Bu Item terkait tema kita.
5: Iya, oke. Gini ya, saya ada beberapa hal aja sih. Cuman kalau mengenai pekerjaan, itu sekarang banyak anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi. Tapi mereka sibuk dengan laptop, gadget, yang ternyata mereka menghitung trading. Dan ketika ditanya mereka kuliah di mana, mereka semua lulus sudah. Jadi mungkin bukan pekerjaan formal, tapi mereka itu sumber penghasilan. Ya, jadi kayaknya kalau pekerjaan sekarang bukan hal yang utama, tapi yang penting penghasilan.
0: Oke, menarik, menarik.
5: Satunya di situ, iya. Jadi yang kedua itu ada yang sudah lulus, tapi mereka menolak ditempatkan di tempat yang menurut mereka nggak asik.
0: Oke.
5: Agak terbenci, di pelosok, begitu. Menolak. Dan mungkin dari segi pekerjaan juga, bukan pekerjaan yang sesuai sama ekspektasi mereka ya, di tempat yang paling rendah mungkin saat awalnya. Okay. Gitu.
0: Berarti berbeda ya dengan orang-orang dahulu ya, kalau seperti itu Bitum. Kalau orang dahulu ditempatkan di mana, apa aja itu boleh.
5: Pokoknya kerja.
0: Pokoknya kerja. Gitu. Iya.
5: Kalau anak sekarang kayaknya tuh banyak pertanyaan yang saya ajukan itu ke mereka, tapi mereka bilangnya jawabannya itu nggak enak tempatnya jauh. Terus nggak enak kerjaannya, sesuai jobdesk, cuma admin tapi disuruh macem-macem, jadi nggak mau yang lebih dari satu macem gitu, jadi nggak boleh capek. Jadi kalau kerja nggak boleh capek,
0: nggak boleh capek tapi gajinya tinggi.
5: Nah itu dia ya, trading dong ya.
0: Iya.
5: Nah itu duitnya banyak. Tapi gini, kalau untuk catatan BPS mungkin itu tercatat dari para pekerja yang dapat salary dari bank, kan pasti ada pajaknya. Terus yang masuk di BPJS ketenagakerjaan pasti kan tercatat.
0: Artinya ini yang terdata, ini yang tercatat saja ya Bu Item ya.
5: Iya, yang tercatat jelas di perusahaan yang betul-betul bekerja. Sedangkan beberapa sarjana itu juga kan ada yang kerjanya cuma survei. Cuma berapa minggu selesai ada lagi. Berapa bulan selesai ada lagi. Kan mereka bukan yang per hari ada, tapi periodik. Itu kan mungkin nggak tercatat sebagai pekerjaan juga yang tetap kan ya. Tapi kan tetap penghasilan. Jadi mungkin kalau catatan dari BPS itu mungkin yang termasuk dalam hitungan yang atap mungkin. Kalau sebagian besar, loh sekarang kalau mereka kerja di gym, apa tercatat pekerja? Bukan kan?
0: Iya.
5: Ya kan? Mereka olahraga segala macam kan? Bukan ya? Gitu. Jadi kan banyak sebetulnya jenis pekerjaan yang menurut sarjana kita lebih menarik daripada yang tercatat itu. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Bu Item. Terima kasih, Bu Item.
5: Oke,
0: sehat selalu. Ya, dari Bu Item ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Jadi memang 1 juta sarjana yang menganggur ini menunjukkan bahwasanya persoalan ini bukan hanya terkait pendidikannya saja, melainkan juga kesesuaian dengan kompetensi pelamarnya dan juga ketersediaan dari lapangan kerja itu sendiri. Dan dari pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai permagangan nasional diadakan, ini bahkan sudah 2 tahun berjalan pendengar. Lalu pelatihan vokasi dan juga peningkatan kompetensi, mendorong kampus lebih dekat dengan industri, dan juga mendorong lulusan menjadi wirausahawan pun juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan tinggal bagaimana supaya semua pihak ini bisa memastikan lulusannya benar-benar terserap ke dunia kerja. Saya Wisnu Arana pamit dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 edisi selanjutnya di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2.

0: pukul 2 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
2: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
1: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan, mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
3: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
1: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri

0: juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
1: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
2: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
1: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Ana Kusuma melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.

semakin dekat dengan publik dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi-santi, om amu buddha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan

0: bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa. Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, melumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India.
2: Nah, kita akan sorotnya manfaat besar secara ekonomi keberadaan Indonesia di BRICS. Kami sudah bersama dengan ekonom senior CSIS, Yose Rizal Damuri. Ya, Yose, kalau bicara manfaat ekonomi Indonesia berada di BRICS ini kan ukurannya biasanya jangka pendek, menengah, dan panjang begitu ya. Dari 3 ukuran itu apa Pak yang bisa kita manfaatkan sebenarnya keberadaan Indonesia di BRICS?
3: Pertama kalau manfaat pertama kita lihat dulu ya itu apa yang sudah dicapai. Mungkin secara kalau secara langsung kita lihat memang BRICS ini punya banyak agenda, tetapi sayangnya implementasinya itu mungkin tidak terlalu seperti yang dijanjikan gitu ya. Atau seperti yang diharapkan, masih banyaklah permasalahan-permasalahan di dalam agenda-agenda BRICS tersebut. Sehingga ketika kita bicara tentang apa yang Indonesia dapat manfaatkan, itu sebenarnya harus ditambahkan juga pertanyaan lainnya, apakah bagaimana Indonesia juga bisa dapat berkontribusi kepada berbagai agenda-agenda BRICS tersebut. Jadi ada dua timbal balik gitu ya, kita tidak hanya memanfaatkan tapi kita juga mendorong agenda-agenda BRICS tadi. Dan beberapa agenda-agenda BRICS ini sebenarnya sesuai juga dengan agenda-agenda yang Indonesia selama ini coba majukan, baik itu di dalam bidang keuangan misalnya, seperti misalnya upaya Indonesia untuk penggunaan local currency di dalam perdagangan. Local currency state itu sudah Indonesia punya agenda, tetapi juga kalau bisa Indonesia bawa ke BRICS tentunya akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadi lebih optimal lagi. Nah, jadi ini kalau kita bisa melihat bahwa manfaat BRICS tersebut bukan hanya apa yang Indonesia dapatkan, tetapi juga apa yang agenda atau interest Indonesia itu bisa dimajukan lebih jauh lagi dengan menggunakan mekanisme BRICS tadi. Seperti contohnya local currency,
2: sebagai ya, diversifikasi transaksi lah begitu ya Pak Yose ya.
3: Diversifikasi transaksi, dan itu sudah merupakan agenda Indonesia yang berjalan sudah hampir 10 tahun sebenarnya. Dan ini tentunya bisa dibawa ke BRICS karena BRICS juga mempunyai agenda yang hampir serupa. Tetapi jadi kita jangan hanya melihat bahwa BRICS itu sebagai tempat untuk meningkatkan perdagangan atau investasi, karena itu semua kelihatannya nggak akan bisa dilakukan lewat BRICS. Kalau yang langsung seperti itu, perdagangan ataupun juga investasi, lebih baik lewat perjanjian perdagangan. Dan kita sudah punya perjanjian perdagangan dengan India, sudah punya perjanjian perdagangan dengan
2: Tiongkok
3: misalnya, sudah punya perjanjian perdagangan dengan yang lain-lainnya, kebanyakan negara-negara BRICS tadi. Tetapi itu yang tinggal dimanfaatkan. Jadi kalau BRICS, kita melihatnya harus sebagai satu platform untuk mendorong agenda-agenda Indonesia. Nah ini semua kebanyakan jangka menengah atau jangka panjang, nggak bisa dapatnya dalam jangka pendek saja.
2: Termasuk potensi pasar global yang lebih terbuka juga tidak bisa jangka pendek begitu ya Pak Yose ya?
3: Saya nggak mengharapkan bahwa lewat BRICS itu akan ada
2: potensi pasar baru begitu.
3: Potensi pasar yang terbuka.
2: Oke.
3: Karena itu seperti tadi saya katakan, lebih baik menggunakan perjanjian perdagangan
2: yang government to government saja begitu.
3: Gitu ya. Enggak, bukan government to government. Kita punya perjanjian perdagangan dengan Tiongkok misalnya, dengan India, dengan berbagai negara-negara BRICS lainnya. Dengan UAE misalnya, itu juga kita punya semua, dan itu yang kita manfaatkan, bukan nggak lewat BRICS. Jangan mengharapkan itu lewat
2: BRICS begitu.
3: Makanya kadang-kadang yang dijual dari BRICS itu nggak selalu pas dengan fungsi dari BRICS itu sendiri atau fungsi dari platform-platform internasional lainnya. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri harus merubah narasinya. Jangan lagi dengan BRICS kita membuka potensi pasar global. Nah, nggak seperti itu, karena memang bukan itu tujuan dari BRICS. Tujuan dari BRICS ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, itu menghimpun resources kita, menghimpun berbagai keinginan-keinginan atau interest kita, mendorong agenda-agenda global bersama, bukan untuk mencari pasar atau bukan untuk mencari investasi. Kalau itu sih langsung secara bilateral atau secara regional saja, lewat perjanjian perdagangan, bukan lewat BRICS. Jadi pemerintah sendiri harus merubah narasinya kelihatannya.
2: Karena kan memang yang sering kali muncul kan itu Pak, diversifikasi pasar misalkan. Begitu kan. Nah, itu atau mendorong adanya investasi di bidang energi dan pangan begitu kan.
3: Nah itu kurang tepat lewat BRICS. BRICS sendiri memang punya semacam bank pembangunan internasional.
2: NDB ya.
3: New Development Bank. Tetapi New Development Bank ini kan relatif kecil. Kita nggak bisa mengharapkan terlalu banyak dari New Development Bank.
2: Sebagai alternatif pembiayaan begitu Pak, non-barat begitu ya?
3: Sebagai alternatif pembiayaan. Jadi yang lebih banyak kita dukung adalah harusnya agenda-agenda BRICS ini, supaya negara-negara Global South ini, negara-negara selatan ini punya suara yang lebih kencang di kancah global. Nah itu di kancah ekonomi global. Nah ini yang harusnya menjadi harus kita manfaatkan dengan mendorong berbagai program-program kita sendiri yang bermanfaat buat Indonesia. Dan itu cukup banyak sekali. Tadi saya sudah menyebutkan local currency settlement misalnya. Begitu juga untuk infrastructure development, itu pun Indonesia kan juga punya berbagai inisiatif-inisiatifnya, dan itu bisa dimasukkan sebagai agenda dari BRICS, sehingga kemudian kita bisa turut serta di dalam agenda-agenda tadi dan mendapatkan manfaatnya.
2: Pak, ini yang soal implementasi dari penggunaan mata uang lokal ya, currency transaction begitu ya. Itu sejauh mana sih Pak memang bisa diterapkan Pak?
3: Saat ini local currency transaction itu sebenarnya memang masih kecil, yeah, tapi perkembangannya cukup cukup menjanjikan gitu ya. Karena memang biar bagaimana agak sulit kita melepaskan diri dari beberapa mata uang global, misalnya
2: dolar misalkan begitu,
3: dolar misalnya ya, itu sangat sulit dan bisnis sendiri memang lebih banyak menyukai untuk melakukan dengan single currency tadi. Tetapi local currency ini apalagi kalau kita mendorongnya local currency untuk beberapa mata uang yang memang sudah mempunyai transaksi yang cukup baik ya, yang cukup kredibel, seperti mata uang dari Tiongkok misalkan, ataupun juga beberapa mata uang yang cukup kuat lainnya, ini tentunya seperti dari Jepang juga. Nah, ini tentunya akan membantu sekali untuk kita melepaskan ketergantungan dari mata single currency seperti US dollar. Jadi progresnya masih terus ada, walaupun memang mungkin secara proporsi itu belum terlalu besar ya, kalau nggak salah tuh kurang dari 5% dari transaksi perdagangan Indonesia. Tetapi ini juga pertama, ini pertumbuhannya cukup baik. Kemudian yang kedua, ini juga dianggap sebagai satu inisiatif yang baik dari partner-partner kita. Apalagi kalau kemudian kita bisa membawanya ke platform-platform internasional seperti BRICS tadi.
2: Ya, nah ini kan bisa mengurangi biaya konversi dolar atau biaya transaksi dengan dolar Amerika Serikat ya, Pak Yose ya. Apalagi Pak, manfaatnya bagi Indonesia jika memang local currency ini berjalan begitu.
3: Ya, kalau masalah biayanya sih mungkin nggak. Hampir sama
2: begitu ya.
3: Terlalu besar ya. Tetapi kan ini mengurangi risiko karena ketergantungan kepada hanya satu mata uang saja. Ada diversifikasi. Tetapi cuma terus memang harus mekanisme yang ada harus kredibel, harus bisa dipercaya sehingga kedua belah pihak itu percaya bahwa uang yang saya terima dari negara yang lain ini bisa saya pergunakan lagi untuk membeli ataupun membayar barang-barang yang saya import dari negara tersebut atau dari tempat, mungkin dari beberapa tempat-tempat yang lainnya. Jadi harus ada kepercayaan seperti itu. Kalau dengan US dollar kan sebenarnya kehebatannya tuh US dollar adalah siapapun bisa nerima. Yeah. Kita mau menerimanya dari Tiongkok kah, kita mau menerimanya dari Amerika Serikat, kita mau menerimanya dari Eropa, itu kemudian kita bisa gunakan lagi untuk berbagai transaksi-transaksi yang lainnya. Nah, ini yang mungkin perlu di develop, perlu dibangun lebih jauh lagi.
2: Ya, tapi banyak juga yang menilai begini, Pak. Rencana BRICS untuk menggiatkan penggunaan local currency begitu ya, local currency transaction begitu, ini juga mendapat sorotan tajam dari Amerika Serikat. Bahkan ya Amerika Serikat juga tidak suka dengan itu karena kan otomatis dolar tidak digunakan lagi. Nah itu bagaimana sih sebenarnya Pak Yose, soal itu Pak?
3: Saya pikir saya nggak tahu ya apakah bagaimana persepsi di Amerika Serikat ini. Yeah. Di Amerika Serikat tentunya juga cukup diverse persepsinya terhadap hal tersebut. Tetapi ada juga yang perlu ditekankan adalah bahwa Amerika Serikat sendiri juga mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya tekanan dari terhadap US dollar tersebut. Yeah. Ya, sehingga kemudian ini juga bermanfaat buat perekonomian mereka. Jadi itu yang mungkin perlu ditekankan juga, perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang lebih komprehensif, sehingga tentunya sama-sama ini diuntungkan perekonomian dunia yang diuntungkan dengan adanya diversifikasi di dalam transaksi tadi. Bukan benar-benar menegasikan US dollar kan.
2: Sebagai alternatif lah begitu ya, Pak Yose ya.
3: Alternatif. Betul, apalagi kalau kita lihat US dollar ini masih tetap menjadi preferable currency untuk reserve, untuk cadangan. Misalnya untuk menaruh kekayaan. Nah, itu kan artinya memang peran dari US dollar itu sangat besar sekali dan mungkin terlalu besar juga untuk perekonomian Amerika Serikat sendiri. Yeah. Tidak, jadi punya risiko kalau mereka terlalu banyak menanggung beban dari perekonomian gitu ya.
2: Yeah. Nah ini satu hal yang mungkin bisa digarisbawahi dari pernyataan Pak Presiden bahwa Indonesia paling tidak mengukuhkan posisi lah berada di BRICS sebagai jembatan untuk kepentingan negara berkembang di panggung internasional. Ya. Nah, agar itu memang bisa diejawantahkan oleh Indonesia, bagaimana caranya itu, Pak Yose?
3: Ya, pertama tentunya Indonesia harus mulai membangun dialog dengan berbagai negara-negara berkembang.
2: Ya.
3: Dan salah satu platform yang paling kuat, Indonesia sebenarnya sudah punya platform yang paling kuat, yang cukup terpercaya, dan memang sudah benar-benar menjadi tumpuan dari berbagai pihak, yaitu ASEAN.
2: Ya.
3: Jadi artinya ketika kita ada di BRICS, bukan berarti kita melupakan ASEAN. Malah kita membawa agenda-agenda ASEAN tersebut kepada kalangan yang lebih besar, termasuk kepada BRICS misalnya. Tapi bukan hanya kepada BRICS ya, kepada negara, kepada platform-platform lainnya seperti G20 dan lain-lainnya. Jadi ASEAN ini kita harusnya bisa jadikan tumpuan.
2: Yeah. Ya.
3: Karena di ASEAN kita sudah punya mekanisme yang berjalan supaya kita bisa mendapatkan berbagai interest, berbagai kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang di kawasan ini. Tapi bukan cuma kawasan ini saja, kawasan Asia Tenggara ini. Katakan bisa kita juga bergabung atau mempunyai dialog dengan mitra-mitra kita.
2: Yeah.
3: Sehingga agenda-agenda ASEAN tersebut juga bisa diuji terlebih dahulu sebelum kita bawa ke platform yang lebih besar seperti BRICS atau G20. Tapi sekali lagi, jadi keterlibatan Indonesia di BRICS seharusnya tidak membuat kita melupakan ASEAN.
2: Yeah.
3: Karena ASEAN biar bagaimanapun merupakan salah satu platform yang sudah berjalan, mekanismenya sudah jelas, dan Indonesia sebagai negara terbesar di sini, di ASEAN tersebut, bisa mempunyai posisi untuk menggaungkan,
2: yeah,
3: menggaungkan lebih jauh lagi berbagai pesan-pesan ataupun berbagai agenda-agenda yang ASEAN coba majukan.
2: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Yose, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
2: Nah, baik, kita masih bahas soal Indonesia dan BRICS, sejauh mana kemudian kalangan pengusaha juga melihat peluang manfaatnya dengan adanya Indonesia di BRICS sebagai anggota penuh ini. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sutrisno Iwantono. Kalau kalangan pengusaha melihat keberadaan Indonesia di BRICS ini seperti apa ini, Pak Tris?
4: Ya, sebenarnya keanggotaan dalam BRICS itu kan tentu mempunyai beberapa dimensi ya.
2: Yeah.
4: Yang pertama itu memang harusnya memberikan manfaat ya kepada kita, kepada rakyat Indonesia, dan meminimumkan efek-efek yang negatif begitu. Nah, kalau kita lihat manfaat ya, anggota BRICS itu sekarang itu menyangkut sekitar 40% populasi dunia.
2: Yeah. Ya.
4: Sehingga kalau kita menjadi anggota BRICS, tentu

0: ya, tetapi hubungannya sifatnya bilateral.
1: Ya. Yeah.
0: Dan Indonesia dengan Rusia dan lain-lain. Karena kadang-kadang regionalisasi ya, blok-blok perdagangan itu kan bisa menjadi penghambat juga.
1: Ya. Yeah.
0: Karena kalau kita mau menurunkan tarif, harus disetujui dulu oleh bloknya gitu ya. Misalnya masuk ke Belanda, mungkin tidak bisa langsung, masih izin dulu ke Uni Eropa.
1: Eropa, ya.
0: Nah, hal-hal semacam itu, apakah ini dimungkinkan untuk kita melakukan bilateral agreement? Yang sekarang kan cenderung begitu, karena yeah, memang yang sifatnya regional itu, misalnya WTO itu kan sudah tidak terlalu kencang seperti dulu ya. Nah, ini juga memungkinkan, tetapi jangan lupa juga bahwa bilateral itu kadang-kadang kalau posisi kita lemah, katakan kita dengan negara yang kuat ya,
1: yeah,
0: kita bisa kesulitan dalam bargaining. Tapi kalau dalam konsep yang multilateral, karena teman-teman kita banyak, jadi pada waktu berunding itu pasukannya banyak gitu ya. Nah, ini juga dimensi-dimensi yang tentu perlu dipikirkan lebih matang, ya, lebih dalam, ya, sehingga apapun yang kita lakukan nanti itu kembali kepada yang tadi saya katakan dari awal, harus bisa memberi manfaat kepada rakyat Indonesia. Bukan sekedar gengsi-gengsian kita,
1: yeah,
0: ikut di sini, ikut di situ. Itu sih.
1: Jadi paling tidak kalau dari kalangan pengusaha melihat ada tiga hal utama yang bisa dimanfaatkan selain adanya akses pasar global yang lebih terbuka ke negara anggota BRICS, ada juga peluang diversifikasi transaksi dengan mempercepat implementasi penggunaan mata uang lokal begitu ya, Pak Trisno ya. Satu lagi ya, diversifikasi investasi begitu ya, Pak Trisno ya.
0: Ya, dan satu lagi itu positioning kita.
1: Oh ya. Yeah.
0: Posisi tawar kita kan lebih mudah ketika kita melakukan negosiasi on behalf of ya, sejumlah negara yang mempunyai nasib yang sama.
1: Yeah.
0: Negara-negara selatan kan ya. Indonesia ini kan dulu juga pemimpin dari negara-negara selatan ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk itu ya.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Trisno, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, demikian tadi ya Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sutrisno Iwan. Nah, sejumlahnya kemudian potensi untuk produk-produk Indonesia juga bisa masuk ke beberapa negara anggota BRICS lainnya seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komite Tetap Bidang Promosi, Pemasaran, dan Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri dari Kadin Jawa Timur, Fernanda Reza Muhammad. Dengan adanya Indonesia di BRICS ya, kemungkinan terbukanya peluang pasar lebih luas lah bagi produk-produk Indonesia bagaimana? Terutama dari Jawa Timur, Pak Reza.
2: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, keuntungannya konkret Indonesia jadi anggota BRICS itu apa sih? Jadi ya, sebetulnya BRICS itu membuka tiga hal. Yang pertama adalah akses pasar, diversifikasi investasi, dan penguatan posisi tawar Indonesia. Jadi kita harus mencari quality investment, bukan sekedar investasi yang besar, tapi investasi itu harus bisa membawa modal, teknologi, lapangan kerja, dan transfer knowledge, dan termasuk pasar ekspor.
1: Yeah.
2: Jadi kalau menurut kami sih, BRICS ini ada sebagai bargaining position. Ya, dengan punya hubungan ekonomi yang lebih luas, Indonesia punya lebih banyak pilihan dan tidak terlalu bergantung pada satu pasar atau satu sumber investasi. Ya, posisi Indonesia adalah berusaha melakukan kerjasama dengan semua negara, semua pihak, karena Indonesia berteman dengan semua bangsa di dunia ini.
1: Ya. Yeah.
2: Gitu.
1: Tapi sejauh ini ya, Pak Reza ya, produk-produk kita yang bisa masuk ke negara-negara BRICS itu bagaimana sih Pak gambarannya Pak?
2: Ya, gambarnya kan begini. Jadi kan kita ini kan kalau dulu-dulunya masih banyak mengekspor komoditas. Artinya komoditas ini belum ada nilai tambahnya.
1: Ya. Yeah.
2: Maka harapannya dengan adanya ini kita bisa memperkuat posisi Indonesia di untuk proses pilihan. Jadi gini ya, China itu penting, India penting, Rusia penting, Amerika Serikat penting, Eropa, Jepang, ASEAN, semua negara juga penting bagi ekonomi Indonesia. Jadi justru di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, kita perlu semakin banyak teman dagang,
1: yeah,
2: semakin banyak mitra investasi di tengah ekonomi global yang sedang terfragmentasi. Nah, Jadi hubungan perdagangannya tuh gimana? Jadi kalau kan jadi kita harus bisa menjual yang apa added value. Jadi dari kita harus bergerak dari commodity based economy menuju ke value added economy. Jadi nikel itu bukan hanya produknya aja tapi turunannya. CPO turunannya olahan, bukan hanya olahan tapi juga turunan olahannya. Kopi bukan hanya green bean tapi yeah. roasted cafe, proses cafe dan branded turunannya. Jadi terjadi bukan made Indonesia tapi value added in Indonesia product gitu.
1: Artinya para pengusaha kita juga mesti siap juga untuk ke sana begitu ya, value added dari produk itu begitu ya untuk masuk ke sana.
2: Itu tantangannya
1: kita. Begitu ya.
2: Nah, jadi kita lihat.
1: Karena kan setiap negara punya standar sendiri nih Pak. Tiongkok punya standar sendiri kan, Rusia punya standar sendiri begitu kan.
2: Betul. Contohnya kita masuk ke China itu ada standarnya GACC itu yeah. yang utama. Tidak semua pelaku usaha kita yang UKM bisa mendapatkan standar GACC. Kalau hanya perusahaan-perusahaan besar aja kan manfaatnya ya harus lebih baik. Jadi kita ini mendorong, pemerintah ini yang harus mendorong UKM kita supaya bisa naik kelas.
1: Yeah.
2: Nah, di sini kan tantangan utamanya. SDM UKM-nya bagaimana, permodalnya bagaimana, di sisi UKM-nya ya.
1: Yeah.
2: Dan di sini pemerintahnya bagaimana membantu ekonomi Indonesia yang di sektor UKM ini juga bisa menembus pasar global yang lebih bagus. Karena terus terang aja, akses pasar kita terbuka luas kok dengan adanya berbagai macam aliansi kerjasama ekonomi dengan segala macam negara.
1: Negara, ya,
2: betul. Gitu.
1: Tapi bagaimana juga kita juga siap masuk ke sana dengan kualitas yang memang sesuai dengan standar mereka, begitu Pak Reza, itu problemnya ya.
2: Ya, jadi begini, sebetulnya Indonesia tuh dari dulu tuh kan dijajah oleh penjajah, itu kan dicarikan komoditas,
1: yeah.
2: ya kan? Komoditas itu diproses di negaranya, kemudian diekspor kemana-mana, ya kan? Nah, sekarang kan Indonesia udah jadi negara maju nih, ya kita jangan itu dong, kita harus memproses produk tersebut dari made in Indonesia menjadi value added Indonesia product.
1: Yeah.
2: Nah, kalau mereka mau masuk, ya mereka berinvestasi di Indonesia supaya apa? Ada added value, ada transfer knowledge, ada investasi, ada buka lapangan kerja. Jadi bukan mereka yang untung, kita sama-sama untung. Jadi kerjasama ekonomi kan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak.
1: Iya, harus dua pihak, betul.
2: Dua
1: timbal
2: pihak,
1: balik begitu ya.
2: Contohnya begini, saya kasih sedikit contoh saja. Pada saat kemarin terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah,
1: ya,
2: ya kan? Negara-negara yang ketergantungan terhadap minyak bumi itu kan jadi suffering. Jadi kalau contoh ke India, India itu kita dulu bisa murah biaya produksinya karena memang suplainya di Timur Tengah itu dekat sekali ke India. Tapi pada saat mereka tidak dapat suplai, mereka berat juga. China juga sama, tapi China kan sudah diversifikasi, dia sudah menggunakan green energy.
1: Yeah.
2: Dia sudah menggunakan tidak minyak bumi, ada batu bara, dia juga menggunakan juga yang apa energi listrik dan segala macam. Dia bisa survive. Sebenarnya negara lainnya yang menggunakan minyak bumi berat. Nah, Indonesia ini kan di satu pihak kan juga ekspor nikelnya banyak ke sana. Jadi dampaknya ada, tapi tidak terlalu ada substitusinya lah itu. Nah, kalau kita bekerja sama dengan banyak aliansi ekonomi negara-negara maju, itu ya paling tidak adanya dengan ketegangan segala macam kita masih bisa survive.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang harus ya tugasnya pemerintah harus menambah kerjasama dengan segala macam pihak. Jadi kalau bisa perluas free trade agreement, CEPA, PTA itu harus diperluas supaya bisa mendapatkan akses pasar yang baik buat negara kita.
1: Ya, karena kan dengan Rusia saja seperti kemarin kita hari di Vladivostok juga kan itu untuk mempercepat free trade agreement kan dengan negara timur jauh Rusia. Nah itu juga memang bisa menjadi sarana lah kalau kita berada di BRICS begitu ya Pak Reza.
2: Betul.
1: Mempercepat
2: betul.
1: Itu begitu ya.
2: Betul, jadi kita ini sudah banyak perjanjian FTA dengan beberapa negara, baik multilateral maupun bilateral. Nah, tapi kita masih kalah dengan negara tengah kita, Singapura yeah. jauh lebih banyak. Makanya kan dia bisa memanfaatkan, jadi apa ya, jadi dia mengambil jasa perdagangan produk Indonesia ke luar negeri. Nah, negara yang sekecil itu aja bisa manfaat seperti itu, karena apa? Kita lama dalam kerjasama ekonomi. Dan baru sekarang ini kita sudah mulai terbuka, kerjasama semakin banyak, tapi kalau bisa ya kerjasama ini juga kita harus hati-hati,
1: yeah.
2: kan? Hati-hatinya apa? Jangan sampai biasa suatu negara itu kan kadang-kadang punya syarat-syarat yang tertentu lah. Saya mau investasi, tapi syaratnya begini, begini, begini, begini,
1: yeah.
2: gitu. Nah itu yang harus kita harus jaga martabat negara kita, gitu aja.
1: Paling tidak Pak Reza, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalangan pengusaha, begitu ya, agar memang adanya akses pasar yang besar ini di BRICS, begitu kemudian juga kemungkinan adanya diversifikasi investasi ya juga bisa masuk begitu ya. Apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak Riza?
2: Kita harus siap menerima tantangan untuk kedepannya. Ya. Jadi perubahan itu sekarang sangat cepat sekali. Perubahan itu bisa dikatakan tidak seperti dulu lagi. Dengan teknologi informasi yang luar biasa, dengan digitalisasi yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita baru di kota-kota besar aja yang siap seperti itu. Sedangkan di daerah-daerah lain kan masih jauh. Nah ini pemerintah ini kan harus melakukan percepatan pembangunan yang luar biasa. Ya, jadi accessibility-nya tuh harus bagus. Kelemahan kita satu sekarang, logistik kita. Nah, kalau kita lihat source produk di Indonesia tuh kebanyakan dari Indonesia Timur.
1: Yeah.
2: Proses pengolahannya di tengah, di Pulau Jawa dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau misalnya logistik kita masih sulit dan mahal, kita daya saing kita jadi kalah dengan negara lain, kan begitu.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa? Karena negara kita kepulauan. Nah, negara kepulauan ini kan memang sektor logistik dan transportasi itu utama. Mestinya pemerintah harus mengambil mengambil inisiatif. Ini sektor prioritas itu, gitu, yang harus bisa diamankan. Gambar ya nggak ya itu utama sih kalau menurut saya gitu.
1: Dan juga harus ada kesiapan dari karangan pengusaha kita juga begitu ya. Seperti yang kita bahas di awal tadi begitu ya, Pak Riza ya.
2: Betul, pengusaha kita harus siap menghadapi tantangan ini.
1: Yeah.
2: Karena kalau tidak, nanti sama aja kita tidak siap investasi asing masuk ke sini, akhirnya kita jadi ya gimana ya, istilahnya bukan dijajah secara ekonomi, tapi investasi asing masuk ke sini, dia mengambil semuanya, kita hanya sebagai pekerja saja kan gitu kan. Meskipun akhirnya nilainya ekspor Indonesia dari Indonesia sudah ada added value, tapi tambahan ya kita harus bisa yang seimbang lah gitu. Memang kita butuh dana untuk dari investor asing, tapi ya orang Indonesia tuh pinter loh, orang Indonesia tuh cerdas dan rajin, itu kuncinya.
1: Baik kalau gitu, Pak Riza, terima kasih banyak sudah bersama kami.
2: Terima kasih, saya selalu.
1: Terima kasih banyak, Pak. Ada bagian tadi Ketua Komite Tetap Bidang Promosi Pemasaran dan Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri Kadin Jawa Timur.
3: Ini baru enak.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multi-platform, multi-content.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Dima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
2: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
1: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
3: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.

0: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Laporan selengkapnya oleh Robi Angga.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
2: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, Wita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
1: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
3: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil satu kali 24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
1: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dan pemirsa RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara.

0: masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Sohasil Nazara, ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 14 September ini, di mana Presiden Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Pelantikan Sohasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sohasil Nazara langsung mendapat pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan atau Menkyu. Sohasil diminta memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat dan kredibel. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi salah satu fokus utama. Sohasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 14 September 2026 ini. Terus poin kita pada malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sohasil Nazara jadi Menteri Keuangan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Kamru Samad, kabar sehat ya Pak?
4: Sehat.
3: Iya. Pak, ini saya mau minta tanggapan dari Pak Kamru Samad dulu. Tanggapan terkait dengan Pak Sohasil Nazaran yang melantik atau resmi dilantik menjadi Menkyu hari ini. Silakan.
4: Kita tentu mengucapkan selamat bekerja kepada Pak Sohasil Nazara. Beliau adalah seorang profesional, teknokratik, berbasis data dalam menyusun, merencanakan sebuah kebijakan. Pengalaman beliau di bidang fiskal, tentu kita sudah mengetahui semuanya. Kita punya keyakinan bahwa kinerja Kementerian Keuangan ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan jauh lebih baik lagi gitu.
3: Ya, kan sebelumnya kan Pak Sohasil ini menjabat Wamenkyu ya. Tapi mengapa figur yang memang dinilai tepat untuk menjadi Menkyu ini baru terlihat saat ini untuk menggantikan Pak Purbaya, Pak Kamru Samad?
4: Jadi memang figur di Kementerian Keuangan ini membutuhkan leadership yang super unggul.
3: Ya.
4: Pertama, dari sisi organisasi, Kementerian Keuangan adalah organisasi terbesar di antara kementerian-kementerian yang lain.
3: Ya.
4: Memiliki 13 eselon 1. Lebih dari 77.000 ASN yang bekerja di sana. Dan dia frontliner dalam penerimaan negara sekaligus frontliner dalam belanja. Belanja negara sekaligus menjadi frontliner dalam menjaga stabilitas sektor keuangan yang tergabung di dalam KSSK bersama Bank Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Sekaligus juga frontliner untuk meyakinkan para pelaku pasar baik di domestik maupun di pasar global, khususnya di pasar keuangan. Ini semuanya adalah tugas yang membutuhkan satu figur yang lebih dari sekedar seorang minister. Karena bayangkan misalnya Mas, kalau di G20 ada forum tingkat menteri keuangan negara-negara yang bergabung di G20. Di tingkat ASEAN juga seperti itu, ada forum menteri keuangan. Kemudian di BRICS juga ada seperti itu. Itu artinya bukan hanya sekedar bendahara negara, tetapi lebih dari itu dia sesungguhnya adalah pembantu presiden yang memiliki tugas fungsi yang sangat signifikan dalam kemajuan pembangunan nasional kita. Begitu.
3: Iya. Banyak pendapat di, kalau kita lihat di media sosial juga cukup kaget gitu dengan keputusan ini Pak Kamru Samad, yang dimana Pak Purbaya selama ini kan cukup vokal gitu ya untuk bersih-bersih. Ini bagaimana dari Komisi 11 sendiri menilai Pak Purbaya Yudi Sadewa sendiri dalam kinerjanya sepanjang tahun ini?
4: Pak Purbaya sudah bekerja pas siang dan malam, terus upaya sekuat tenaga untuk membereskan masalah-masalah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui otoritasnya sebagai pengendali pada waktu itu. Namun demikian, harapan dan ekspektasi masyarakat sangat dinamis dan begitu besar, sehingga memerlukan akselerasi lebih cepat lagi loncatannya sehingga lebih solutif dalam mengatasi berbagai masalah. Apa masalah misalnya? Ada aspirasi dari kepala daerah berkaitan dengan TKD, transfer keuangan.
3: Sempat ramai kemarin ya.
4: Ada aspirasi dari kepala desa yang berkaitan dengan dana desa. Itu semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan baik, diformula dengan baik, ditelaah dengan baik, dan dicari solusinya. Di saat yang sama kita memerlukan investor terhadap surat utang negara. Atau di saat yang lain kita harus bernegosiasi dengan para investor yang misalnya utang kita yang jatuh tempo maupun baik pokok maupun bunga. Di saat yang sama harus mensinkronkan antara silinder otoritas moneter dan otoritas mikroprudensial dan bersama dengan otoritas fiskal supaya engine-nya pertumbuhan ekonomi itu bisa sejalan antara satu otoritas dengan otoritas yang lain, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik ke depannya dalam menciptakan lapangan kerja, dalam membuka lapangan kerja baru, khususnya lapangan kerja formal. Begitu Mas.
3: Dan Pak Suhasil ini dianggap mampu menjawab itu semua, Pak Kamru Samad?
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat. Karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan. Lalu kemudian selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga akan lebih efektif tentunya ya. Kedepannya itu yang kita harapkan.
3: Tapi kalau secara pribadi Pak Kamru Samad, saya mau tahu bagaimana tanggapan Pak Kamru Samad secara pribadi ya terkait dengan sosok Pak Suhasil ini sendiri.
4: Sosoknya kita bisa lihat dari sisi pendidikannya ya. dari sisi pendidikan, FEUI, kemudian ke Cornell, lalu kemudian ke mana? S3-nya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touching-nya direct.
3: Ya.
4: Friendly. Jadi responsif. Ya kan, terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Ini yang diharapkan. Nah, beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik itu.
3: Nah, kalau terkait dengan tadi menarik ya, terkait dengan komunikasi nih Pak Kamrul Samad. Ini Pak Suhasil juga mungkin dianggap bisa jauh menjaga lebih baik menjaga hubungan dengan Bank Indonesia dan juga mitra terkait gitu ya, dibanding Pak Purbaya yang sebelumnya juga sempat mengkritik atau cukup vokal mengkritik kebijakan Bank Indonesia. Pak Kamrul Samad.
4: Iya, memang antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS ini memang harus memiliki visi yang sama. Makanya di dalam Undang-Undang P2SK itu mereka diatur dalam konsep sistem yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK. Di sanalah mereka berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan supaya mitigasi risiko atas gelombang-gelombang dinamika ekonomi dunia maupun domestik itu bisa ditelaah dan dibuatkan rumusan mitigasi kebijakannya di situ, KSSK. Sehingga sinkronisasi antara otoritas fiskal, moneter, dan mikroprudensial itu sesuatu yang vital dilakukan. Karena itu cara berkomunikasi seorang Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dengan otoritas lain, itu sangat penting dijaga. Supaya tidak menimbulkan persepsi khususnya di market. Nah itu dia.
3: Ya, ini menariknya kan Pak Suhasil juga menyatakan akan menjaga defisit di bawah 3% PDB. Nah, apakah target tersebut realistis, Pak, dengan seluruh program prioritas pemerintahan Presiden yang sedang berjalan dan yang akan datang ini?
4: Ya, kita optimis defisit itu bisa terjaga di bawah 3% karena memang undang-undang mensyaratkan maksimal 3%. Dan usulan pemerintah sekarang ini untuk RAPBN 2027 itu di angka 2,4% defisitnya, Mas. Jadi kita optimis bisa menjaga, apalagi tipikal Pak Suhasil itu tipikal disiplin fiskal. Jadi akan fokus, akan memiliki tingkat kepatuhan menjaga kesehatan APBN. Ya, belanja berkualitas, penerimaan negara yang terus tumbuh, lalu kemudian kedisiplinan fiskal itu supaya efisien dan efektivitas atau yang namanya spending better, belanja berkualitas itu bisa terpenuhi.
3: Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi pergantian Menkyu ini sempat menimbulkan gejolak di pasar ini, Pak Kamrul Samad ya. Dan apakah Komisi 11 juga melihat volatilitas tersebut sebagai alarm bahwa kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia ini sedang dipertanyakan oleh investor?
4: Memang di awal-awal tahun ini cukup banyak masukan terkait dengan beberapa kebijakan otoritas fiskal, tapi menurut saya lebih pada komunikasi. Perlunya diperbanyak Minister of Finance itu menghadiri forum-forum global, forum-forum internasional, termasuk forum-forum investor, baik investor domestik maupun investor global, untuk menjelaskan arah kebijakan fiskal kita, sehingga mereka hari ini dan kedepannya akan lebih aware lagi terhadap arah kebijakan fiskal tersebut.
3: Ya. Begitu. Ini kan yang jadi sorotan juga bagaimana jika rupiah terus melemah, sementara defisit dan kebutuhan pembiayaan meningkat ini, Pak Kamrul Samad. Kebijakan apa, Pak, yang harus menjadi prioritas Menkyu yang baru ini?
4: Yang pertama sekali, bagaimana memastikan belanja-belanja yang ditransfer ke daerah itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Karena pemantik sektor real adalah salah satunya berasal dari APBN. Jadi APBN sebagai stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting. Yang kedua, sinkronisasi dengan otoritas moneter yang menetapkan misalnya suku bunga acuan, BI rate. Lalu kemudian juga untuk menjaga stabilitas supaya environment dunia usaha, kepastian hukum, reformasi birokrasi khususnya layanan perizinan, ya untuk pembebasan lahan, perizinan dan lain-lain itu harus ada kemudahan yang konsisten dan pelayanannya harus ada timeline yang terukur supaya para investor dan pelaku usaha merasa lingkungan ini sangat aware pro bisnis sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan dari perbankan untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang prioritas sekarang sehingga kita Menteri Keuangan harus bisa membangkitkan kemitraan dengan pelaku pasar supaya pelaku pasar confidence-nya terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah itu mereka melihat ada harapan untuk kedepannya. Gitu.
3: Dan bagaimana juga Komisi 11 juga bisa memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini tidak berubah menjadi tekanan pemerintah terhadap independensi BI ya, Pak Kamru Samad ya?
4: Iya, itu saya kira itu harus kita jaga karena amanat Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berkedudukan di Indonesia yang memang memiliki otoritas menjaga nilai tukar rupiah, turut serta mengendalikan investasi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Soehasil Nazara menjadi Menteri Keuangan, dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Jakarta, Pak Faruk Abdullah Alweni.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Faruk, kaget nggak ini ya dengan reshuffle ini? Sebelum saya mau tanya itu dulu deh.
2: Ya dari volume kemendadakannya mungkin ya ada sebuah surprise lah ya. Tapi sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya bahkan udah pernah ada terindikasi sebelumnya gitu ya. Ada rencana ke sana gitu. Tetapi realisasinya ya memang ya pas hari ini gitu ya. Tetapi sebetulnya kan sebelumnya pernah ada itu apa ya, ada sesuatu yang misalkan mungkin nggak umum gitu dari gaya apa Menteri Keuangan ya, walaupun nggak umum belum tentu nggak benar juga ya. Gitu ya, itu tergantung gitu kan
1: komunikasinya
2: Okay. Betul ya itu sih kurang lebih ya,
1: saya pikir. Tapi kalau Pak Faruk melihat ini sekadar pergantian figur atau merupakan sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap arah kebijakan fiskalnya ini?
2: Oh, ini mungkin ada beberapa hal ya. Walaupun yang terakhir kan itu ada tarik menarik yang masalah dividen dan antara ya. Dan antara terus kan perbayakan kepengen supaya itu masuk ke pendapatan nasional bukan pajak ya, masuk ke APBN gitu ya. Nah, tetapi dan antara sepertinya belum siap ya untuk ditarik semua gitu. Alasannya sebagian dana tersebut untuk digunakan untuk reinvestasi ya dan lain sebagainya. Nah, tarik kan mencuat itu kan, tarik menarik itu mencuat ke media gitu. Itu satu hal mungkin ya, satu hal yang mungkin berkontribusi ya. Terus ada hal-hal lain mungkin ya yang seperti misalkan ada isu tarik-menarik yang masalah WUSH ya. WUSH itu gitu kan masalah juga pengambil alihan hutang WUSH ke APBN gitu ya. Nah, itu mungkin itu beberapa hal itu
1: jadi pertimbangan begitu ya.
2: Iya, jadi pertimbangan gitu kan. Nah, itu. Terakhir memang ini pas nih persoalannya kan reshuffle terjadi baru berapa hari terjadi perombakan internal ya di Kemenq ya.
1: Iya.
2: 4 hari mungkin ada ini kan perombakan tuh. Nah, sekarang malah terjadi perombakan di menterinya.
1: Iya. Nah, Pak Faruk, kalau kita lihat ini Pak Soehasil juga memiliki rekam jejak teknokratis yang sangat kuat gitu ya, dan memahami Kementerian Keuangan dari dalam. Tetapi apakah kompetensi teknokratis tersebut otomatis menjamin keberhasilan sebagai Menteri Keuangan?
2: Nah, itu ya saya rasa penting ya. Pertanyaan tadi, model Soehasil itu kan ibaratnya kader internal ya, besar di Departemen Keuangan ya, gaya birokrat lah ya, khas besar dalam lingkungan birokrasi gitu kan. Nah, memang sih sebetulnya nggak jaminan juga gitu ya, bisa juga yang dari dalam itu kan ya pendekatannya nggak ada pendekatan yang out of the box gitu kan, lebih peduli dengan cara-cara yang nyaman lah ya bagi atasan dan bagi juga di birokrasi di dalam ya, nggak shaking gitu ya, shaking sistem atau segala macam ya, lebih ke status quo gitu kan ya. Cuman mungkin ya ini kan kayak perusahaan ya, presiden itu kan bosnya ya. Si bos nih lebih cocok model mana gitu kan. Walaupun ini negara, kalau negara tentunya kan stakeholdernya ya kita semua ini gitu kan.
1: Tapi tantangan terbesarnya apa di awal ini untuk tantangan atau ujian pertama yang paling menentukan kredibilitas Pak Suhasil ini, Pak Faruk?
2: Karena ini tentunya diantaranya kan yang disebut-sebut itu adalah capaian penerimaan pajak yang dibilang baru sekitar menuju 60% ya, baru 50 something lah ya, belum 4, belum juga 60 kan. Dia punya waktu nih kan, September, Oktober, November, Desember ya, untuk pemenuhan target tersebut, yang akhirnya juga untuk apa, kebutuhan-kebutuhan lain tentunya yang telah dianggarkan begitu ya.
1: Jadi penerimaan negara ya, berarti ya?
2: Penerimaan negara, betul. Penerimaan negara saya pikir menjadi ya satu hal ya yang dia harus selesaikan gitu kan. Nah selanjutnya yang masalah itu kan, tarik-menarik masalah danantara tentunya dia akan harus settle juga gitu ya. Nah terus juga ini kan WUSH ya, hutang WUSH itu kan lumayan tuh yang harus di handle gitu. Nah itu apa namanya, itu beberapa hal saya rasa ya yang akan perlu dilakukan ya oleh Suhasil tuh ya.
1: Pak Faruk, pemerintah kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja dan berbagai program prioritas gitu ya. Dan di sisi lain Pak Suhasil juga menekankan kesehatan APBN dan batas defisit 3%. Apakah kedua tujuan tersebut realistis Pak? Dicapai secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas fiskal kita.
2: Pada dasarnya apa namanya 3% memang selama ini kita cukup itu kan ya, kita itu sebetulnya kan 3% itu inian ya, target-target yang ada gitu ya, yang maksudnya secara internasional juga banyak dipakai gitu ya. Tapi pada esensinya apakah harus di bawah itu atau tidak, itu juga melihat kondisi ya, kebutuhan yang ada. Tetapi gini ya, kalau saya melihatnya masalah penggunaan ya, penggunaan anggaran ya, dampak dari penggunaan anggaran itu seperti apa gitu ya. Kalau kita misalkan lebih besar dari yang ditargetkan, tetapi itu punya dampak ya, multiplier efek yang baik ya, dalam kerangka misalkan sekarang memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Terus secara ekonomi makro ini kan isu tentang penurunan kelas menengah itu kan belum teradres gitu kan. At the end of the day APBN itu untuk apa sih? Itu kan untuk bukan sekedar program pemerintah, tetapi sejauh mana itu benar-benar bisa berdampak bagi hajat hidup orang banyak ya, untuk masyarakat banyak, meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak gitu ya, bukan sekedar proyek-proyek tertentu. Sejauh mana itu multiplier efeknya kan, nah itu kan harus di reposition tuh ya, APBN seperti itu kan, dia harus berperan benar-benar sebagai sebuah instrumen yang bisa berdampak besar gitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak begitu dampaknya. Nah itu saya melihat ya APBN itu tuh.
1: Ya, tadi realistis Pak, di tengah kondisi kita ketahui juga tidak ada tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat ketegangan geopolitik global ini.
2: Nah ini memang nih kalau saya melihat nih tantangan tentang sebetulnya gini ya, ini kayak ada paradigma yang kadang kita tuh nggak, termasuk Bobaya kemarin dia belum berani juga ya. Jepang tadi karena dianggap geopolitik jadi men-trigger sesuatu ya kepada saya, khususnya kaitannya dengan bahan bakar minyak kan, BBM nih kan. Sekarang kan di pasar internasional nih udah naik ya, udah $100 lebih ya. Nah itu di Jepang dia kan memangkas PPN ya, PPN-nya udah lebih kecil dari kita tuh, 8% dipangkas jadi 1% ya oleh mereka ya. Nah ini yang di kita tuh kayaknya nggak berani dijamah deh kalau nurunin pajak ya. Padahal di situ kan ada perspektif bahwa menurunkan pendapatan di APBN itu ada transfer ya, ada allocation transfer dari masuk ke negara diberikan kepada masyarakat langsung gitu ya. Dia objektifnya apa? Dia objektifnya menjaga daya beli gitu. Dengan APBN yang dipotong, mereka berpikir dia mau menjaga daya beli masyarakat karena ya harga BBM ini kan di mana-mana juga pasti terdampak ya. Nah, di kita itu apa? Kemarin dia juga belum siap ya. Saya lihat Purbaya sempat diangkat masalah itu, dia juga belum siap. Tapi itu sebetulnya ya isu perpajakan ya, khususnya untuk kelas menengah ya, kelas menengah ke bawah ya, itu yang harus apa namanya menjadi opsi gitu ya, menjadi opsi dalam kerangka untuk apa ya peningkatan kesejahteraan ini supaya berdampak ya kepada masyarakat ya. Jangan, mungkin begini juga ya, bahwa menurunkan PPN nggak otomatis akan menurunkan pendapatan loh sebetulnya. Karena kalau dengan penurunan PPN justru meningkatkan daya beli secara kuantitatif itu kan bisa terjadi juga malah meningkatkan pendapatan, karena itu menstimulasi ekonomi begitu kan, menstimulasi daya beli masyarakat gitu. Nah, yang kayak gitu sebetulnya tuh apa, sebuah hal yang harus sebetulnya dieksplor secara serius ya di kita ya. Pendekatannya bukan hanya pendekatan narik pajak gitu ya dengan rate yang sudah ada, tapi ada insentif-insentif fiskal yang justru bisa meningkatkan pendapatan akhirnya gitu kan, pendapatan ya at the end ke penerimaan negara juga gitu kan.
1: Itu tanpa membebani stabilitas ekonomi.

0: masalah kayak ekonomi itu gitu. Hmm.
1: Tapi tantangannya juga tidak mudah ya dengan kondisi ketidakpastian global yang saat ini ya, dengan kondisi ekonomi saat ini ya, Pak Faruk ya, Pak Suhasil.
0: Iya, tentunya begitu ya. Ini kan kita belum tahu lagi nih ya tentang apa perkembangan harga bahan bakar ya. Ini diesel itu kan kalau di negara yang model Amerika ya, Eropa dan lainnya udah terdampak besar ya. Diesel itu kan terpada mahal ya. Sedangkan diesel itu walaupun misalkan kendaraan pribadi jarang, tapi untuk industri ya pasti Indonesia akan mengalami apa kondisi seperti itu juga kan. Kalau sekarang kan pemerintah ini saya melihat nggak ingin cepat-cepat juga tuh naikin BBM ya. Dari dampak seperti yang sebelumnya tuh, yang awal-awal itu kan juga kita tuh dalam beberapa masa saya melihat ya terjadi subsidi juga terhadap BBM ya, kan Pertamax termasuk agak late lah naiknya, agak lambat kan naiknya tuh kan. Nah itu juga ya, itu kan masuk kena juga kan, mau nggak mau uangnya dari mana tuh kan, pasti uangnya dari APBN kan kalau mensubsidi. Tapi satu sisi itu menjaga daya beli juga gitu ya.
1: Iya.
0: Ya memang itu tantangan besar juga di tengah kondisi yang nggak menentu, kita nggak tahu juga ya. Paling cepat ini bahkan paling cepat aja November kan, karena Iran tahu dia akan menunggu Amerika midterm election kan. Dia berharap kader orang-orang Senat Kongres yang mendukung Trump itu akan kalah semua gitu kan. Yang membuka jalan untuk Senat Kongres yang baru bisa mengimpeach Trump. Kami Iran sangat melihat itu kan dinamika politik Amerika, jadi akan dia siap jadinya kan. Dia bahkan sudah menyatakan dia siap sampai 2028 ya, sampai pemilu Amerika yang berikutnya gitu.
1: Ya, menariknya
0: ini tentunya kita berdampak pasti ke kita itu kan, semua itu.
1: Tapi menariknya pasar juga menyambut baik ya dengan hadirnya Pak Suhasil Nazara ini.
0: Nah, iya ini tadi yang kita terlewat ada dua memang aspek ya, pertama kan ketika ketidakpastian indeks harga saham gabungan sempat jatuh kan, sempat jatuh, terus setelah itu agak rebound gitu ya. Terus agak rebound setelah dihukum betul pasar cukup, karena mungkin gini, pasar expect stabilitas gitu kan. Orang model Suhasil mungkin akan dianggap gaya komunikasinya lebih terukur lah ya. Sebagai orang birokrat itu kan pasti dijaga, pasti sangat berhati-hati gitu kan. Pasti koordinasi antar kementerian pasti akan dia lebih utamakan sebelum dia bicara ke media gitu kan. Nah itu satu sisi. Cuman rupiah masih ini ya, saya lihat masih tertekan ya rupiah ya. Tapi kalau indeks harga saham gabungan memang responnya, kesannya cukup merespon dengan positif gitu ya.
1: Iya. Artinya nanti kita tunggu ya bagaimana kebijakan Pak Suhasil ya, karena tadi ya pasar ini lebih atau menerima ketika tadi sempat anjlok, tapi ketika tahu penggantinya Pak Suhasil ini sempat menunjukkan adanya ya rally ya setelah pasar mengetahui siapa penggantinya. Dan ini juga banyak pertimbangan juga katanya juga, pertama Pak Suhasil ini bukan orang baru.
0: Iya betul, itu jadi dilihat lebih agak ada stability lah di situ.
1: Investor lebih melihat Suhasil sebagai teknokrat yang lebih ortodok dan familiar dengan dunia fiskal gitu.
0: Iya itu di situ tuh. Paling kita harapkan ya pergerakan rupiah lah ya, coba kita lihat kan besok ya. Walaupun rupiah ya ada tekanan dengan harga minyak internasional, tapi sebetulnya rupiah kan sebelumnya ya belum menguat benar sebelum krisis di agresi Amerika ya, belum sampai 16 lagi. Tapi ini sebetulnya sebelumnya kemarin ada penguatan kan, karena satu sisi dolar juga melemah kan, karena banyak negara melepas treasury bill sekarang kan, melepas obligasi Amerika itu, T-bills itu kan. Nah itu sempat terbantu tuh rupiah kan, sempat menguat kan. Nah itu ya kita coba lihatlah ini perkembangannya nih.
1: Baik, Pak Faruk, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama, malam.

0: Dengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Jakarta, Faruk Abdullah Alwaini ya, melengkapi True Point kita pada malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazarah jadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Apapun itu, tadi juga ada ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Purbaya atas dedikasi kerja keras yang sudah mengabdi yang telah diberikan pada kontribusi dan kepemimpinannya. Dan kita ucapkan juga pada Pak Suhasil Nazara atas amanah dan tanggung jawab yang baru, dan kita tunggu ya bagaimana kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara kedepannya yang dihasilkan oleh Pak Suhasil Nazara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob siang kemarin. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Laporan selengkapnya oleh Anwar Yunus.
1: Oh, delapan tidak masang tadi dia, delapan dan sembilan ya.
2: Bencana dry laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Sua Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
3: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
2: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena ya?
3: Tak semua, dapur yang kena.
2: Dapur tak kena.
3: Semua rumah damu ya.
2: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
4: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
2: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
5: Ini
2: sebenarnya
5: dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
2: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon, Warinus, melaporkan.

0: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
1: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan. Dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
2: Sementara itu, kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
3: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar, apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
2: Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index, AQI,

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 15 September 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 15 September 2026 di Religi Pagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali akan kita dengarkan Religi Pagi untuk edisi hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu

pembacaan surah Az-Zukhruf bersama Istisan Arif Al-Fudali, dan setelah itu akan ada Ustaz Josman dengan tema hari ini, kejujuran dan kebohongan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Pratama Kota Tarakan, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pratama, hari ini kita akan mereview kembali kehidupan kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa perjalanan hidup kita dari hari ke hari berjalan dengan berbagai macam lika-liku kehidupan kita, sehingga manusia diuji dengan berbagai keadaan dan kondisi, bisa tidak ia melalui dan memegang teguh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Pratama Kota Tarakan, hari ini kita akan membahas masalah kejujuran dan kebohongan. Karena dua hal ini merupakan sifat manusia yang tidak akan pernah luput dari kehidupan kita bersosial. Kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukmin, yaitu orang-orang yang hatinya dapat terkesan akan adanya mau'idhah dan kemanfaatan adanya nasihat baik. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang dapat melindungi diri dari siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu tidak dapat tercapai kecuali dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa kepada Allah adalah merupakan benteng dari azabnya yang merupakan juga kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Dan hendaklah kamu bertakwa, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Pratama Kota Tarakan, ini adalah bukti perintah kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita
bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Artinya kita tidak senantiasa bersama mereka di dalam iman mereka, bersama mereka di dalam hijrah dan jihadnya, bersama mereka di dalam semua ucapan dan perbuatannya, bersama mereka di dalam janji-janji dan perlakuannya, bersama mereka di dalam kerahasiaan dan keterbukaan mereka. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pertama, Kota Tarakan, sesungguhnya kejujuran adalah budi pekerti yang sangat kuat kaitannya dengan kemaslahatan perorangan ataupun golongan atau jamaah, dan merupakan sisi yang paling kuat untuk membenahi masyarakat dan menegakkan aturan-aturannya. Menghias diri dengan kejujuran adalah keutamaan, dan melepas diri daripadanya adalah kehinaan. Kenapa demikian? Karena kejujuran adalah tanda-tanda keimanan dan kesucian jiwa, serta pertanda dari keselamatan Anda. Kejujuran juga adalah merupakan salah satu yang menunjukkan keindahan sifat dan ketinggian moral seseorang. Kejujuran pula yang membentuk pelakunya menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada hamba-hambanya yang mukmin. Jadi cintanya Allah bukan dikarenakan pangkat, bukan dikarenakan harta, bukan dikarenakan tampang yang gagah, kulit yang putih, akan tetapi Allah cinta kepada kaum muslimin yang jujur dalam kehidupannya sehari-hari. Kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Pertama, Kota Tarakan, sesungguhnya orang yang telah mengenal kejujuran dan menepati janji, orang-orang akan cinta kepadanya. Mereka mencintai perilakunya. Apabila ia seorang yang alim, mereka akan mengambil manfaat ilmunya. Dan secara otomatis, orang yang jujur di dalam lingkungannya pasti akan dihormati. Bila mana ia seseorang pedagang, mereka akan percaya kepada usahanya. Bila ia seorang dokter yang jujur, mereka akan meminta nasihat kepadanya dan datang menghadap kepadanya. Ini adalah bukti bahwa sosok kejujuran itu sangat penting di dalam bermuamalah kepada sesama, bersosial di lingkungan masyarakat kita. Jadi sesungguhnya kejujuran seseorang itulah merupakan bukti orang itu bisa sukses. Seorang pekerja bisa meraih keberhasilan. Seseorang pedagang mampu meraup keuntungan. Kenapa? Karena dengan kejujurannya. Jadi, kejujuran dapat membentuk manusia saling percaya, mempercayai, dan saling kuat rasa kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi, manakala kejujuran telah lenyap dari diri seseorang, maka yakinlah kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pertama, Kota Tarakan, maka akan datanglah yang menggantikannya kebohongan,
dalam jiwa kita. Lalu timbullah daripadanya sifat kemunafikan, penipuan, pengkhianatan, riya, dan kemudian menyalahi janji-janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa seperti ini sudah mulai terlihat banyaknya kebohongan yang terjadi, banyaknya penipuan di sana sini, pengkhianatan terang-terangan, menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan contoh, merupakan krisis moral bagi kita, generasi-generasi penerus bangsa kita. Kejujurannya sudah mulai menipis. Kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Pertama, sesungguhnya Allah telah memperingatkan kepada hamba-hambanya akan kesudahan atau akibat dari kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfadhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir dan juga melarang akan ucapan yang tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentangnya. Surah Al-Qaf ayat 18. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pertama, Kota Tarakan, ini adalah merupakan himbauan, informasi, bocoran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia, setiap manusia diberikan dua pengawas, yaitu Raqib dan Atid. Kita mau bilang apa? Kita bergerak di dalam hati saja, niat, Allah sudah tahu ada dua pengawas bagi kita. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa yakin itu? Karena kita tidak jujur kepada diri kita bahwa kehidupan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia, mulai hari ini mari kita sama-sama menahan diri, berusaha semaksimal mungkin kita kembali kepada rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita sebuah sifat kejujuran agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang digolongkan oleh Allah orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena tidak ada rasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya, kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pertama, Kota Tarakan, di dalam surah Al-Isra juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pertama, Kota Tarakan, sebenarnya
kita ini sudah diberikan buku panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari kita terlalu melalaikan buku panduan itu. Jangankan untuk perjalanan akhirat, perjalanan kita di dunia ini juga sudah jelas ada panduan-panduannya. Dan Allah menjelaskan bahwa Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Jadi kalau sudah Allah bilang kita itu orang munafik, na'udzubillah, sudah diklaim sama Allah, Allah yang mengklaim kita, Allah yang mengecap kita sebagai orang munafik, berarti hancurlah hidup kita. Segera bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kembali perjalanan kita. Kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Pratama Kota Tarakan, sesungguhnya kebohongan itu adalah besar dosanya dan berat pula hukumannya sesuai dengan yang dibohonginya. Apabila kebohongan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya paling besar dan paling zalim. Allah Subhanahu wa taala menggandeng perbuatan bohong itu dengan perbuatan syirik. Artinya apa? Berbohong itu termasuk salah satu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pratama Kota Tarakan, sekarang banyak tafsir aqliyah menafsirkan Allah duduk di atas arsy seakan-akan Allah punya kursi. Inilah yang tidak dibenarkan, menafsirkan posisinya Allah, keadaannya Allah seperti jad-jad yang ada di dunia ini. Na'udzubillah, jangan sampai kita dibenci oleh Allah karena kita menafsirkan tanpa ada ilmu yang kita punya. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pratama Kota Tarakan, firmannya di dalam surah Al-Ankabut, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama pula beratnya hukuman kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Tirmizi seperti berikut: Man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di dalam neraka. Rasulullah, kita tidak yakin dengan keadaannya. Perbuatan Rasulullah, kita katakan tidak ada. Ya, ada yang tidak yakin. Bahkan ada sebagian golongan mengatakan bahwa berselawat itu bid'ah.
Padahal jelas di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada yang membantah hal itu. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Pratama, Kota Tarakan. Mari kita sama-sama membuka. Jangan kita memberikan sebuah pandangan tanpa ilmu. Maka pentingnya agar tetap terjadi keselarasan di dalam bermuamalah, bersosial. Maka mari kita sama-sama berpedoman kepada buku panduan kita. Sebagai kaum muslimin, panduan kita adalah Al-Quranul Karim. Maka bacalah oleh kita Al-Quran itu sebagaimana yang dikatakan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran oleh kalian karena dia akan datang nanti di akhirat sebagai sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah, kekuatan untuk selalu membaca Al-Quran, mengerti maknanya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Pratama, Kota Tarakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang kejujuran dan kebohongan bisa kita ikuti, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi orang yang jujur merupakan salah satu akhlak yang terpuji di dalam lingkungan masyarakat kita. Dan memiliki sifat kebohongan adalah sifat tercela. Jangan sampai itu terjadi. Karena jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala juga membenci kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan

0: bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Hari Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan, khususnya di wilayah Sidoarjo.

0: Sementara itu kabut asap akibat karhutlah di Kota Palangkaraya mendapat.
1: Para sahabat rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.
2: Tidak ada dengan X-ray, ada orang senang.

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satupun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malina. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar untuk edisi hari 15 September 2026. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimum Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung. Edisi Selasa 15 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: DPRD Malino mendorong agar sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas dalam APBD perubahan Kabupaten Malinau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun anggaran 2026, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, usai rapat paripurna ketiga masa sidang 3 tahun anggaran 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap nota pengantar Raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026 pada Senin 14 September 2026. Pingding mengatakan efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sebagai pengurangan belanja semata, melainkan ketepatan dalam menempatkan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Ia menegaskan program unggulan pemerintah daerah dan layanan dasar masyarakat harus tetap diperhatikan dalam APBD perubahan tahun 2026. Menurutnya pendidikan dan kesehatan menjadi inti dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Malinau.
2: Kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan, baik pendidikan, kesehatan, itu inti dari penyampaian tadi. Sekalipun angka kita turun, tapi kalau kita bisa belanjakan dengan tepat, kami anggap itu bagian dari kerja kita yang baik seperti itu. Kami berharap pemerintah dapat menjawab segera dan kita bahas dan akan segera kita tetapkan. Kemudian kita juga akan masuk ke tahap APBD murni yang nanti ya tahun ini semoga menjadi pembelajaran yang baik buat kita bahwa APBD ini kan tidak selalu dalam kondisi baik saja. Diharapkan kecermatan dari pemerintah daerah sungguh-sungguh menempatkan belanja itu pada tempatnya. Tadi kita lihat kan pegawai masih agak tinggi.
1: Sementara itu Wakil Bupati Malinau Jakaria yang dikonfirmasi terpisah memastikan pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban terhadap tanggapan fraksi-fraksi. Ia menargetkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pembahasan rancangan APBDP 2026 dapat segera dilanjutkan.
3: Karena di triwulan berikutnya ini harus menjalankan APBD perubahan kita. Semua tanggapan tadi dari fraksi-fraksi ini menyetujui untuk hal ini dibahas selanjutnya. Yang mudah-mudahan minggu depan sudah clear, sudah ada jawaban pemerintah tentang tanggapan fraksi-fraksi. Ya, kalau kita melihat karena semuanya sudah setuju dan sudah memahami tentang APBD yang mau kita jalankan di perubahan yang akan datang, ya cuman ada beberapa saran untuk melanjutkan program-program wajib yang harus pemerintah tekankan dalam rangka mendukung masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Ini bagus karena ini bagian dari visi-misi kita juga untuk mencapai visi-misi melalui RPJMD kita.
1: Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 dilakukan Bupati Malinau. Selengkap dilaporkan Widayat.
1: Memperingati Hari Olahraga Nasional (HORNAS) yang ke-43, Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH secara resmi meluncurkan maskot serta logo Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026 di halaman kantor Bupati Malinau pada Senin 14 September 2024. Peluncuran ini merupakan identitas resmi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi yang menandai tahap krusial persiapan penyelenggaraan yang akan digelar di Kabupaten Malinau pada 10 sampai 20 November mendatang. Peluncuran diawali dengan senam bersama dan pelepasan balon udara oleh Bupati dan Ketua KONI Kaltara Muhammad Nasir didampingi para pejabat FKPD yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba desain logo Porprov Kaltara atas nama Yudhistira dan pemenang maskot Porprov atas nama Neos Billy. Bupati Malinau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemenang lomba desain logo dan maskot Porprov Kaltara kedua tahun 2026 ini. Semua telah berdedikasi dan berpartisipasi langsung dalam menyamarakan Porprov kedua tahun ini di Kabupaten Malinau.
2: Saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada para juara, semua terbaik karena dari beberapa peserta yang mengikuti lomba logo dan maskot ini, pada saat saya melaksanakan tugas di Jakarta, saya melakukan wawancara langsung untuk memastikan apakah konsep, ide, dan kreasi ini benar-benar dilahirkan oleh ide kreatif mereka yang mengikut kompetisi ini. Dan yang kedua, apakah ini bukan semuanya sepenuhnya menggunakan teknologi AI? Karena kenapa? Karena di era digitalisasi ini, semua bisa dikerjakan oleh teknologi. Tetapi melalui wawancara, melalui seleksi, secara langsung saya memberi kepercayaan kepada para peserta bersama dengan para tim juri yang hadir secara langsung melakukan seleksi, maka kita sudah saksikan pemenangnya ada dua, logo dan maskot. Yudhistira ya. Pertama, Pak Billy.
1: Bupati Malinau berharap karya ini menjadi identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau, dan diharapkan Porprov kedua Kaltara 2026 di Malinau menjadi ajang yang sukses, damai, dan penuh persaudaraan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: KONI Kaltara soroti progres penyempurnaan venue olahraga di Malinau seiring kesiapan Pemprov Kaltara yang kini diperkirakan sekitar 98%. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau disebut telah mencapai sekitar 98%. Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wiono Adi, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh progres kesiapan venue yang menjadi salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan Porprov. Menurut Wiono, kesiapan infrastruktur menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai rencana, sebab ketersediaan venue akan menentukan apakah cabang olahraga yang telah ditetapkan dapat dipertandingkan.
2: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rokoker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue. Karena kesiapan venue itu berkaitan dengan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Dan oleh karena itu prioritas kita adalah pada infrastrukturnya. Dan ini kondisi real yang selama satu tahun ini mulai bulan Februari 2025 sampai sekarang satu tahun setengah kita ikut monitoring dan evaluasi fakta real pada bulan Juni tadi dan Agustus ini sudah terselesaikan kecuali sarana-prasarana olahraga yang menurut kita tidak memerlukan waktu, misalnya seperti petang itu dan sebagainya.
1: KONI Kaltara juga telah memetakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Porprov. Sebanyak 48 cabang olahraga prestasi akan menjadi bagian dari kompetisi, ditambah 2 cabang olahraga eksibis, yakni catur dan domino. Kendati, pastian masih akan tetap dibahas dalam rapat koordinasi teknis Rakornis Porprov yang berlangsung di Malinau, Senin dan Selasa pekan ini. KONI Kaltara kini memfokuskan perhatian pada pemantapan sejumlah kebutuhan teknis dan penyelesaian sarana pendukung yang masih tersisa sehingga venue dapat dipergunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Hadi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balai TNKM memastikan populasi satwa yang ada di dalam kawasan TNKM di wilayah Kabupaten Malino meningkat. Widayat melaporkan.
1: Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM, Wilayah Malinau, Seno Pramudito, menyerahkan gambaran informasi kepada Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMA, secara simbolis di sela kegiatan ramah-tamah setelah peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi, Porprov Kedua Kaltara tahun 2026 di halaman kantor Bupati Malinau, Senin 14 September 2026 pagi. Hal ini sebagai informasi kepada pemerintah terhadap semua potensi yang ada di dalam kawasan hutan TNKM yang ada di Kabupaten Malinau. Berikut penjelasan Kepala Balai TNKM, Seno Pramudito, kepada RRI Malinau.
2: Jadi sebagai informasi yang di Kabupaten bahwa satwa-satwa yang ada di kawasan Taman Nasional bisa diketahui oleh semua pihak.
3: Itu apa aja isinya, Pak?
2: Tadi ada banteng Kalimantan, kemudian ada macan dahan yang kita temui, kemudian ada burung rangkong, kemudian ada kera, berbagai macam yang lainnya lagi. Ada monyet yang endemik, Pak, namanya. Ada
3: yang khusus gitu,
2: khusus ada yang ada di kawasan kita, ya.
3: Sebenarnya populasi hewan yang ada di sana, ini satwa yang ada di sana ini meningkat atau berkurang, Pak, dari sisi jumlah setiap tahunnya, Pak?
2: Ya, kalau kita dari hasil patroli teman-teman, saya yakin itu meningkat. Karena dari yang mungkin tahun-tahun sebelumnya hanya didapatkan di kamera trap itu sedikit, sekarang banyak jenis yang bisa kita tangkap lewat kamera trap, sehingga itu menunjukkan bahwa kondisi habitat masih memungkinkan, kemudian di beberapa lokasi juga kita temukan, berarti kemungkinan besar satwa yang ada di sana itu masih terjaga dan insya Allah meningkat.
3: Kalau ada hal yang baru nggak, Pak? Beberapa spesies baru gitu?
2: Kita masih kemarin bekerjasama dengan BRIN, ya, Badan Riset Nasional kita. Itu sedang kemarin kita juga melakukan beberapa kali survei. Nah, kita beberapa, baik itu dari sisi tumbuhan maupun dari sisi satwa, itu sedang diteliti juga di BRIN, ya. Harapan kita ada beberapa jenis yang baru yang memang saat ini belum ada gitu. Jadi saat ini belum teridentifikasi, tapi kita masih nunggu konfirmasi dari BRIN yang mempunyai kewenangan terkait dengan spesies yang ada di kita.
3: Gitu.
2: Apakah itu memang benar-benar baru? Apakah memang itu spesies lama? Tapi ini masih menunggu apa hasil risetnya dari BRIN. Gitu.
3: Itu hasil penelitian kapan, Pak?
2: Itu tahun kemarin.
3: Tahun kemarin
2: kita ada survei, baik yang dilakukan BRIN sendiri maupun dari kita bersama dengan BRIN, dan tahun ini pun ada, kemarin kita juga melakukan riset dengan BRIN dan juga bahkan mereka pun ada kerjasama dengan pihak luar untuk mungkin meneliti dari sisi DNA dan sebagainya.
3: Kalau sejauh ini untuk spesies maupun jumlahnya kira-kira masih ada berapa, Pak, yang terdata di TNKM sendiri?
2: Nah, kalau itu memang kita membutuhkan metode, ya, istilahnya metode yang harus divalidasi sehingga kita bisa menentukan, dan ini masih juga di hitung dengan teman-teman ini dari hasil survei kemarin, baik dengan, ya.
3: Kalau yang di 2025 data terakhir 2025
2: kita juga masih nunggu data yang hasil dari BRIN, jadi BRIN. Kita belum berani mengekspos gitu kan, nanti apakah itu benar baru atau enggak, sehingga kita bisa konfirmasi bersama.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intim edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Dinis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita akan ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan.
1: Sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pengembangan karir personel.
2: Kepada pejabat baru, Kapolsta mengungkaskan, ungkap Hadi, pejabat tidak hanya dituntut menempati posisi, tetapi harus mampu segera membaca situasi, beradaptasi, dan memastikan seluruh tugas kepolisian berjalan optimal. Dengan komposisi baru tersebut, Polresta Bulungan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pejabat baru dituntut segera bekerja.

0: akan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Misi dagang Jatim Kaltara tembus 2 triliun rupiah. Sarang walet hingga udang jadi bidikan kerja sama bisnis.
2: Ini sudah 2 triliun rupiah. Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jatim dengan pengusaha yang ada di Kaltara.
3: Kerjasama perdagangan antara Kalimantan Utara dan Jawa Timur mulai menghasilkan transaksi bernilai besar. Dalam forum temu bisnis misi dagang dan investasi Jatim Kaltara 2026 ditarakan nilai transaksi yang telah ditandatangani disebut tembus 2,2 triliun rupiah. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan nilai tersebut masih berpeluang bertambah setelah seluruh rangkaian forum misi dagang selesai. Ia menyebut angka sementara yang tercatat berasal dari sejumlah kerjasama dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi serta pemerintah daerah, BUMD dan asosiasi pengusaha. Dalam agenda resmi kegiatan, penandatanganan kerjasama mencakup OPD dengan OPD, BUMD dengan BUMD, serta asosiasi usaha Jawa Timur dengan asosiasi usaha Kalimantan Utara. Menurut Zainal, nilai transaksi yang terbentuk dalam forum tersebut perlu ditindaklanjuti dengan hubungan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Ya, tidak ingin misi dagang.

0: komunikasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Sampai detik ini sudah 2 triliun lebih. Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mendorong pelaku usaha Jawa Timur melihat peluang tersebut, terutama dengan dukungan jaringan trader dan buyer yang telah dimiliki Jawa Timur. Kofifa mengatakan sarang burung walet menjadi salah satu komoditas kaltara yang berpeluang dikembangkan untuk pasar luar negeri. Namun potensi tersebut belum muncul dalam kerjasama perdagangan yang dibahas pada misi dagang dan investasi Jatim Kaltara di Tarakan. Menurut Kofifa, pengalaman Jawa Timur di Hong Kong menunjukkan pasar sarang burung walet masih terbuka. Jaringan yang terbentuk juga berkembang dari sisi trader maupun buyer, tidak lagi terbatas pada satu negara. Bagi Kofifa, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya membangun jejaring perdagangan antar daerah. Produk yang tersedia di satu daerah dapat dipertemukan dengan pasar melalui jaringan usaha dari daerah lain. Kofifa mengajak pengusaha Kaltara tidak berhenti pada pasar antar daerah. Produk-produk unggulan Kaltara menurutnya dapat diarahkan masuk ke jaringan perdagangan yang lebih luas dengan memanfaatkan pelaku usaha, konektivitas dan akses pasar yang dimiliki Jawa Timur. Ia juga menjelaskan peran pemerintah dalam penguatan dunia usaha lebih diarahkan pada pembukaan akses. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk menyediakan seluruh kebutuhan modal maupun kemampuan manajerial bagi pelaku usaha. Kofifa berharap kerjasama Jatim dan Kaltara tidak berhenti setelah forum misi dagang selesai. Pelaku usaha masih dapat melakukan penjajakan dan memperdalam peluang kerjasama melalui sesi temu bisnis. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Seorang pria berusia 60 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam gerobak yang selama ini menjadi tempat tinggalnya di kawasan Pujasera, Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Selor, Bulungan.
3: Dari keterangan saksi, korban memang tinggal seorang diri di gerobak jualan dan sebelumnya sudah dilaporkan kepada dinas sosial.
4: Seorang pria berusia

0: Ironisnya, kondisi tersebut sebelumnya telah diketahui. Korban bahkan sempat dilaporkan kepada dinas sosial dan direncanakan dipulangkan ke kampung halaman. Namun, Suandi menolak dan memilih bertahan hidup seorang diri di gerobak yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya.
1: Dari keterangan saksi, korban memang tinggal seorang diri di gerobak jualan. Dan sebelumnya sudah dilaporkan kepada dinas sosial. Korban sempat akan dipulangkan ke kampung halaman, akan tetapi menolak dan memilih tetap tinggal di lokasi tersebut.

0: Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau, peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 dilakukan Bupati Malinau setelah Dewan Juri mengumumkan pemenang Lomba Logo Multi-Event Olahraga Akbar di Kaltara ini.
2: Saya sekali lagi mengatakan selamat kepada para juara, semua terbaik karena dari beberapa peserta yang mengikuti Lomba Logo dan Maskot ini.
3: Memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS yang ke-43, Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH secara resmi meluncurkan maskot serta logo Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 di halaman kantor Bupati Malinau pada Senin 14 September 2024. Peluncuran ini merupakan identitas resmi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi yang menandai tahap krusial persiapan penyelenggaraan yang akan digelar di Kabupaten Malinau pada 10 sampai 20 November mendatang. Peluncuran diawali dengan senam bersama dan pelepasan balon udara oleh Bupati dan Ketua KONI Kaltara Muhammad Nasir didampingi para pejabat FKPD yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba desain logo Porprov Kaltara atas nama Yudhistira dan pemenang maskot Porprov atas nama Neos Billy. Bupati Malinau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemenang lomba desain logo dan maskot Porprov Kaltara kedua tahun 2026 ini. Semua telah berdedikasi dan berpartisipasi langsung dalam menyamarakan Porprov kedua tahun ini di Kabupaten Malinau.
2: Saya sekali lagi mengatakan selamat kepada para juara, semua terbaik karena dari beberapa peserta yang mengikuti lomba logo dan maskot ini. Pada saat saya melaksanakan tugas di Jakarta, saya melakukan wawancara langsung untuk memastikan apakah konsep ide dan kreasi ini benar-benar dilahirkan oleh ide kreativitas mereka yang mengikuti kompetisi. Dan yang kedua, apa

0: Suraya. Pertama, Pak Budi.
1: Bupati Malina berharap karya ini menjadi identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malina, dan diharapkan Porprov kedua Kaltara 2026 di Malina menjadi ajang yang sukses, damai, dan penuh persaudaraan. Widayat RRI Malina terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Koni Kaltara soroti progres penyempurnaan venue olahraga di Malino seiring kesiapan Porprov Kaltara yang kini diperkirakan sekitar 98%.
3: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rokoker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue.
4: Kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malina disebut telah mencapai sekitar 98%. Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Yono Adi, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh progres kesiapan venue

0: yang sesuai rencana, sebab ketersediaan venue akan menentukan apakah cabang olahraga yang telah ditetapkan dapat dipertandingkan.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi tolak ukur kita untuk penyelenggaraan porprov itu adalah kesiapan venue. Karena kesiapan venue itu berkaitan dengan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Dan oleh karena itu prioritas kita adalah pada infrastrukturnya. Dan ini kondisi real yang selama 1 tahunnya ini mulai bulan Februari 2025 sampai sekarang 1 tahun setengah kita ikut monitoring dan evaluasi fakta real pada bulan Juni tadi dan Agustus ini sudah terselesaikan kecuali sarana prasarana olahraga yang menurut kita tidak memerlukan waktu, misalnya seperti petang kita dan sebagainya.
0: KONI Kaltara juga telah memetakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Porprov. Sebanyak 48 cabang olahraga prestasi akan menjadi bagian dari kompetisi, ditambah 2 cabang olahraga eksibis, yakni catur dan domino. Kendati, pastian masih akan tetap dibahas dalam rapat koordinasi teknis Rakornis Porprov yang berlangsung di Malina, Senin dan Selasa pekan ini. KONI Kaltara kini memfokuskan perhatian pada pemantapan sejumlah kebutuhan teknis dan penyelesaian sarana pendukung yang masih tersisa sehingga venue dapat dipergunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Malinau mendorong agar sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas dalam APBD perubahan Kabupaten Malinau tahun 2026.
3: Kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan, baik pendidikan, kesehatan, itu inti dari penyampaian tadi.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun anggaran 2026, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, usai rapat paripurna ketiga masa sidang 3 tahun anggaran 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau.

mengatakan efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sebagai pengurangan belanja semata, melainkan ketepatan dalam menempatkan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Ia menegaskan program

0: dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Malino.
1: Kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan, baik pendidikan, kesehatan, itu inti dari penyampaian tadi. Sekalipun angka kita turun, tapi kalau kita bisa belanjakan dengan tepat, kami anggap itu bagian dari kerja kita yang baik seperti ini. Kami berharap pemerintah dapat menjawab segera dan kita bahas dan akan segera kita tetapkan. Kemudian kita juga akan masuk ke tahap APBD murni yang nanti ya tahun ini semoga menjadi pembelajaran yang baik buat kita bahwa APBD ini kan tidak selalu dalam kondisi baik saja. Diharapkan kecermatan dari pemerintah daerah sungguh menempatkan belanja itu pada tempatnya. Tadi kita lihat kan pegawai masih agak tinggi.
0: Sementara itu Wakil Bupati Malino, Jakaria, yang dikonfirmasi terpisah, memastikan pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban terhadap tanggapan fraksi-fraksi. Yang menargetkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pembahasan rancangan APBDP 2026 dapat segera dilanjutkan.
2: Karena reform berikutnya ini harus menjalankan demi perubahan kita. Semua tanggapan tadi dari fraksi-fraksi ini ditunggu untuk hari ini dibahas selanjutnya. Dan mudah-mudahan minggu depan sudah clear, sudah ada jawaban pemerintah tentang tanggapan fraksi-fraksi. Ya, kalau kita lihat karena semuanya sudah setuju dan sudah memahami tentang APBD yang mau kita jalankan di perubahan yang akan datang, ya cuman ada beberapa saran untuk melanjutkan program-program wajib yang harus pemerintah tekankan dalam rangka mendukung masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi bagus karena ini bagian dari misi-misi kita juga untuk mencapai misi-misi melalui LPJMD.
0: Adi Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. 800-an guru P3K dan paru waktu dialihkan ke pusat. Disdiktarakan sambut positif. Koni Kaltara soroti progres penyempurnaan venue olahraga di Malinau seiring kesiapan Porprov Kaltara tahun 2026. Wakil tim pemberitaan yang bertugas, saya Rikita Bayu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

Salam dari Dara Jana dengan Malisa. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Paguntaka, atau maksud kami berita Kaltara beberapa saat lalu. Dan jangan beranjak kemana-mana terlebih dahulu pendengar, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk berikutnya ada lagu dari Dirly dan Gea dengan Kemenangan Hati.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI. Selanjutnya pagi hari ini kita akan dengarkan update info perakirawan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan edisi 15 September 2026 yang akan disampaikan oleh Magdalena dari BMKG Tanjung Harapan.
1: Info cuaca.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk mulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Selasa 15 September 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi ini cuaca diperkirakan cerah. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan udara kabur dan sebagian wilayah terjadi hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah. Untuk siang hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan sebagian wilayah terjadi hujan ringan. Dan esok dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan sebagian wilayah terjadi hujan ringan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah. Malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan sebagian wilayah terjadi hujan ringan. Dan esok dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4-10 knots atau 8-20 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat diperkirakan arah angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4-10 knots atau 8-20 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram di @bmkg.tanjungselor atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di gawai Anda di Info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Info cuaca.
0: Demikian pendengar update info perakirawan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Magdalena dari BMKG Tanjung Harapan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Baik, kita ke informasi pagi hari ini terkait DPRD Malinau dorong pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas APBD perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malinau menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun anggaran 2026 meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Malinau Pingding usai rapat paripurna ketiga masa sidang 3 tahun 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap nota pengantar raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026 Senin 14 September 2026. Pingding mengatakan efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sebagai pengurangan belanja semata, melainkan ketetapan dalam menempatkan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Ia menegaskan program unggulan pemerintah daerah dan layanan dasar masyarakat harus tetap diperhatikan dalam pembahasan APBDP 2026. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan menjadi inti dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Malinau. Meskipun angka anggaran mengalami penurunan, belanja yang dikelola secara tepat diharapkan tetap mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ya, pendengar, demikian informasi terkait DPRD Malinau dorong pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas APBD perubahan. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Katanya cinta, katanya sayang. Are you sure?
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?